0: selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8 saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya panusuan, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu. Panusuan
3: ya Pak? Kopernya kan? Punya panusuan Pak? Kok, emang yang di koper punya panusuan ya Pak? Pak, yang di panusuan. Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
2: Tarifnya nyetor ke panusuan Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elgin Azhara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
6: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi dan ada kesalahan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
5: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu audit, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan sampai dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan atau punya ringan.
7: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh. Sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biasanya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
17: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping Majelis Lima di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
18: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
15: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
14: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan.
20: Baik. Pada pagi hari aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas

Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa,

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus mempersiapkan

0: samai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Pendengar dimanapun Anda berada, ini ada kabar tentang penyerang Barcelona asal Mesir, Hamzah Abdul Karim, yang dikabarkan menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030. Jadi Abdul Karim menekan kesepakatan perpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona Camp Nou pada Selasa 15 September 2026. Jadi sang penyerang ini menyadari kesempatan bermain ini bergantung kepada keputusan pelatih. Namun ia sangat paham dengan apa yang harus ia lakukan. Jadi masih usia 18 tahun ya usianya ini, juga sudah memahami tanggung jawabnya sebagai seorang penyerang. Jadi Abdul Karim memastikan dia akan terus bekerja keras setiap hari demi memanfaatkan setiap peluang yang ada. Abdul Karim mengakui bahwa Barcelona merupakan sebuah keluarga lebih dari sekedar tim biasa, dan salah satu hal yang paling ia hargai adalah sambutan hangat ketika bergabung dengan tim utama.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah deh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

hampir 94 ribu warga mengungsi akibat konflik yang tengah memanas di Yaman. Ya, dikabarkan ada sebanyak 93.864 orang baru mengungsi di berbagai wilayah Yaman. Ini akibat konflik yang berkelanjutan antara pasukan pemerintah dan kelompok Houthi. Dampak terberat konflik terkonsentrasi di Provinsi Ta'jis dan Lahj dengan 18.840 pengungsi dari distrik Jabal Habashi dan 9.966 dari distrik Al-Ma'fir. Data krisis kemanusiaan ini disampaikan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM PBB hari Senin 14 September 2026. Kita bersama Demasif, bersabarlah.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Terima kasih pendengar. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami hadirkan dialog Gorontalo pagi ini. Nanti kita akan membahas tentang kemarau makin kering, karhutlah jadi ancaman. Ya, dan kita akan bersama Taufik Usman pagi ini di RRI Net untuk membahas ini selama 1 jam ke depan. Ya, Taufik.
1: Ya, Andin.
0: Nah, ya, karena tadi juga kita sudah sempat membahasnya di kopi pagi tentang penanggulangan bencana karhutlah.
1: Betul, jam 7 pagi tadi ya.
0: Iya. Nah,
1: betul. Banyak tadi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, betul. Ya, Andin ya. Dan juga memang masyarakat menyampaikan sebenarnya untuk aktivitas-aktivitas masyarakat ataupun ini juga menjadi akibat dari kelalaian kita sendiri sebenarnya. Tadi ada masyarakat menyampaikan karena puntung rokok lah yang dibuang sembarangan, termasuk juga pembukaan lahan. Dan ini juga akan kita perdalam, kita ingin dengarkan bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi di lapangan ketika tim melakukan penanganan, begitu Andin.
0: Baik, mungkin bisa lebih rincinya ini 1 jam ke depan Taufik akan hadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya ini. Silakan Taufik.
1: Baik. Baik, Andin dan juga pendengar, kami ingatkan kami sangat butuhkan partisipasi Anda untuk bisa memberikan tanggapan dan juga saran-saran sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan ada yang mungkin masyarakat mempunyai informasi awal di mana kejadian kebakaran lahan atau hutan itu sendiri, tapi tidak tahu mau melakukan apa begitu. Nah, ini coba disampaikan pada kesempatan ini, nanti akan dijelaskan, disampaikan ataupun dijawab oleh para narasumber kita di pagi hari ini. Masyarakat yang memiliki keinginan ataupun kemauan bersama-sama dengan pemerintah termasuk tim gabungan ya, TNI, Polri, BPBD dan juga pemadam kebakaran untuk bisa melakukan penanganan kebakaran lahan dan hutan. Dan ini kita tahu bersama ya, kemarau di Gorontalo ya, kita saat ini masih terus terjadi kebakaran lahan dan hutan, ini masih menjadi ancaman serius bagi kita sekalian. Dan memang sejak pukul 7 pagi tadi masyarakat di berbagai wilayah, ada yang dari Limboto tadi juga sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa melakukan pencegahan, karena ini yang paling penting. Kami sampaikan juga berdasarkan data itu dari BPBD Provinsi ya, sejak hingga September 2026 ini sudah ada sekitar 84 kasus. Ya, ini ya sudah cukup banyak ya, titik-titik api, dan ini yang terbaca ataupun tertangani begitu oleh tim gabungan. Kami perkenalkan narasumber yang sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Ada Pak Muson Bau, beliau adalah Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Boni Bolango. Kita menyapa. Selamat pagi Pak Muson.
2: Pagi.
1: Kabar baik Pak ya?
2: Pagi.
1: Alhamdulillah. Baik, kami menyapa juga narasumber kita yang lainnya. Ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boni Bolango, Bapak Haril Yuan Babiyonggo, sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini di via Zoom ya. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haril.
3: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik. Ya, kabar baik Pak ya.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Kemudian juga ada Camat Duhiada, Kabupaten Pohuwato, Pak Burhan Inaku Moputi. Kita coba menyapa. Ya. Belum tersambung. Oke, Pak. Oh, belum ada. Oke. Ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, Bapak Henry. Pak Henry Cicualo. Ya, sudah bersama-sama. Ya. Ya, selamat pagi Pak Henry. Ya,
4: terima kasih Pak, selamat pagi.
1: Ya, kabar baik Pak ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini Pak. Kita langsung saja ini mendengarkan bagaimana sih sebenarnya ini kebakaran lahan dan hutan ini. Nah, kita ingin mendengarkan langsung ini dari tim yang langsung berada di lapangan melakukan penanganan. Kemarin Pak Haril ya, ada di 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu, ada di Suwawa termasuk juga yang ada di kecamatan lainnya begitu ya, yang menjadi apa, ada sumber titik api begitu, titik panas yang sehingga tim gabungan harus berpencar begitu ya. Pak Haril, bisa disampaikan kepada masyarakat kebakaran lahan dan hutan ini sudah menjadi ancaman bagi kita, karena terakhir itu informasi dan juga yang kita sama-sama saksikan sudah mendekati rumah-rumah warga ya, pemukiman. Pak Haril, silakan, bagaimana urgennya kebakaran lahan hutan di Gorontalo, salah satunya di Boni Bolango. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Pak Upik. Alhamdulillah Hari ini kita
1: Iman, Abaril silakan bagaimana urgennya kebakaran lahan hutan di Gorontalo termasuk salah satunya di Bone Bolango. Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih, Pak.

0: Upik, alhamdulillah hari ini kita sehat-sehat semua ya, Pak Upik. Mengenai karhutla di khususnya di Bone Blango, saat ini sudah hampir mereka sudah melewati 100 titik yang sudah ditangani dan sudah dilaporkan dan kami tangani. Kemarin itu terjadi di sekitar 5 titik. Di Bulango Utara 2 titik, kemudian Bulango S Suawa Tengah itu ada 2 titik, kemudian Suawa Selatan 2 titik. Jadi barangkali untuk masyarakat ini barangkali lebih waspada lagi jika melihat api-api kecil atau api yang baru tersulut, itu barangkali lebih hati-hati dan segera memadamkannya. Jangan sampai dia lebih besar baru mau dipadamkan. Jadi barangkali itu Pak Upik.
1: Oke, baik. Ditahan dulu ya, Pak ya. Saya ke Pak Muson. Pak Muson, ini menarik ya. Pak Muson. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Kami ingin membantu sebenarnya, ingin berpartisipasi dalam rangka untuk penanganan kebakaran lahan hutan. Tapi ketika pas melihat api, ya justru kami tidak tahu melakukan apa. Ya sehingga ranting pohon yang basah itu pun yang kalian masih dapat yang masih basah ya, ya. Itu langsung dipakai untuk bisa ya sambil dipukul ya, ya, untuk memadamkan. Tapi sebenarnya kalau dari segi mungkin dari damkar punya skill atau ada keahlian khusus ya untuk bagaimana bisa dengan cepat bisa memadamkan api begitu sebelum merambah. Bagaimana dari damkar sendiri sebelum kita masuk ke bagaimana penanganan selama ini, Pak?
2: Jadi begini, jadi selama ini begitu ada laporan ada kebakaran, apalagi kebakaran yang begitu pada hari itu banyak titik. Jadi kami sebagai petugas hanya biasanya masuk ke saya WA telepon, saya sampaikan, Bu atau Bapak, tolong dipadamkan dulu dengan manual. Manualnya dengan cara memadamkan api dengan apakah dengan sapu lidi bisa, baru dengan kayak apa pohon-pohon ranting-ranting yang basah bisa dipadamkan dengan itu. Yang kemudian yang berikut patahkan apa alur api ini. Jadi kita pisahkan ini, misalnya api ini yang ada di sini. Jadi kita kasih pisah ini kain daun-daun yang kering ini, kita bisa kasih pisah sekitar 1 meter supaya ini api tidak akan merambat ke tempat yang ini tadi itu.
1: Oke. Teknik itu yang kayaknya belum benar, Pak. Teknik memisahkan itu iya. Rumput tadi itu. Oh, berarti jalurnya itu yang diputus.
2: Diputuskan, begitu. Iya.
1: Tapi itu belum dikuasai persis ya oleh masyarakat, belum tahu iya. Juga. Bagaimana itu, Pak, sebenarnya? Detailnya, Pak.
2: Sebenarnya mereka sudah tahu, cuma kebanyakan mereka takut dengan adanya api ini. Padahal mereka berpikir mendekati api saja, kasih putus. Sebenarnya tidak bisa, tidak perlu itu ke situ. Kita agak jauh dari api dulu sudah bisa. 10 meter dari titik api, kita pisahkan ini daun-daun kering ini. 1 meter atau 2 meter, dia tidak akan. Jadi api ini akan putus di tempat yang daun kering tadi. Karena begitu mau jalan kan sudah tidak ada ranting-ranting atau daun-daun yang kering, dia berhenti di situ. Begitu.
1: Oke. Tapi betul sekali, Pak ya. Karena memang ini kalau saya lihat, kalau itu belum apa ya, belum maksimal ataupun belum terlihat secara belum terlihat di lingkungan masyarakat kita ketika melakukan pemadaman secara manual begitu. Mungkin ini bisa digencarkan ya untuk bagaimana teknik-teknik seperti itu sebenarnya, Pak Musyad.
2: Iya, biasanya anggota saya itu kalau misalnya dua armada kita ini sementara bergerak di misalnya di dua titik, jadi begitu ada terima telepon ada titik lain lagi, misalnya di desa lain, di desa lain ada menyampaikan, Pak ada kebakaran hari ini di desa ini, Pak, saya bilang tolong di video itu sebagai laporan kita, kemudian di Sherlock. Kemudian anggota-anggota saya yang tidak dinas, yang kan anggota saya itu 3.000. Yuda Pramajaya. Jadi misalnya yang dinas ini Jaya Jaya, ini yang lain ini 2.000 ini mereka biasanya langsung bergerak di mana titik di mana ada laporan ada kebakaran. Mereka akan ini datang ke sana.

0: menyampaikan ke saya, Pak, ini bagaimana dengan kayak mobil? Mobil pemadam bagaimana? Ini dua mobil sementara pemadaman di daerah ini, itu. Kalau begitu kamu tolong kamu padamkan dengan cara pakai api ini.
1: Oke.
0: Jadi anggota saya ini sudah pakai api, masyarakat saya kalau boleh dihimbau saya telpon kepala desanya atau ibu camatnya, tolong dibantu anggota saya untuk dengan cara memadamkan api secara manual itu.
1: Masyarakat ada yang berpartisipasi ya, Pak?
0: Ada juga.
1: Banyak ya, oke. Saya ke Pak Henry, monitor Pak Henry. Dibuka mikrofonnya, Pak. Pak Henry, ini kalau kita melihat sebagus-bagusnya itu adalah mencegah begitu ya, Pak Henry ya. Dan ternyata kalau kita lihat pemicu berdasarkan hasil evaluasi juga yang dilakukan oleh tim gabungan, memang ada kelalaian-kelalaian dari ya kita sendiri begitu sebenarnya, dari masyarakat itu sendiri. Dan kita ya ada yang ya, tadi disampaikan puntung rokok yang belum mati sepenuhnya langsung dibuang aja ke mana, lahan-lahan yang kering, termasuk ada aktivitas pembukaan lahan begitu yang dengan cara membakar, tapi ternyata ujung-ujungnya malah melebar dan tidak bisa diantisipasi begitu. Di Kota Gorontalo ada dua gunung nih, ada beberapa ya? Ya, ada Gunung Dumbo ya, ya Dumurai. Itu memang perlu kita lihat juga, ada yang di wilayah Kampung Tenda sana juga itu kita lihat sudah mulai kering itu dan tinggal ranting-ranting. Ini perlu diwaspadai juga, Pak Henry, bagaimana agar dua pemicu utama tadi yang disebutkan oleh masyarakat, puntung rokok dan juga pembakaran lahan. Bagaimana itu, Pak? Antisipasinya, Pak?
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apapun yang upaya yang kita lakukan, bila telah terjadi duluan, ya pasti kita akan kewalahan. Nah, jadi yang paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang kalau lihat kondisi sekarang kering. Demikian begitu juga dari wilayah Tanjung Kramat memanjang sampai ke Kelurahan Dempil. Kalau tidak salah ada sekitar 10 atau 8 atau sampai 10 kelurahan. Nah, untuk mencegah kejadian kebakaran, memang kami dari BPBD Kota Gorontalo semenjak bulan Juli, kalau tidak salah bulan Juli lalu, setelah apel pencanangan yang dipimpin oleh Pak Kapolres untuk siaga kebakaran hutan dan lahan, kami bersama aparat terkait dari pihak Polres di aparat terbawah Babinsa, Babin Kantipmas, bersama-sama dengan instansi terkait dan lurah, kami terus memberikan edukasi, penjelasan serta sosialisasi terutama buat masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Dumbo dan di bawah pegunungan yang memanjang dari Tanjung Kramat sampai ke Kelurahan Dembe. Yang tercatat di kami selama dari bulan Juli sampai dengan September untuk dua lokasi tersebut ada dua kali kejadian memang di Kelurahan Leato, di Kelurahan Leato Selatan di belakang Polsek Pelabuhan. Itu sempat ada kejadian. Kejadian dan setelah ditelusuri ada masyarakat yang membuka lahan, dan itu sudah ditegur langsung oleh aparat di wilayah bersama-sama dengan aparat kepolisian Babinsa dan Babin Kantimas. Nah, itu cuma satu kali kejadian. Kemudian yang kejadian kedua, yang lahan yang di bagian pegunungan juga ada di belakang pelabuhan, tapi itu karena pohon tumbang yang kena jaringan listrik sehingga terbakar. Jadi memang penyebabnya bukan dari faktor manusia. Kemudian yang kejadian yang berikutnya di Kelurahan Dembe, ada di sekitar di bawah pegunungan. Nah, itu yang menurut informasi yang ada yang membuka lahan, tetapi sudah ditegur, sudah diingatkan oleh aparat kecamatan, Pak Camat yang di Camat Kota Barat dan kelurahan sudah ditegur, diingatkan, diberi penjelasan. Nah, itu kejadian-kejadian kebakaran lahan yang ada di Kota Gorontalo yang pemicunya ada berbagai macam, tetapi yang paling utama ya bagaimana cara kita mencegah, terutama faktornya yang disebabkan oleh masyarakat, bagaimana kita memberikan penjelasan, edukasi serta sosialisasi ke masyarakat untuk mencegah, untuk jangan sampai kita jadi pemicu kebakaran lahan atau hutan yang ada di wilayah kita. Mungkin itu, Pak, penjelasan awal.
1: Oke. Ya. Ya Pak Haril, monitor Pak Haril. Pak Haril, kalau misalkan ini kebakaran lahan ini yang, dan bahkan kita juga sudah melihatnya ya kemarin itu dua hari yang lalu, hingga malam hari baru bisa kelihatan lebih jelas begitu ya Pak Haril ya. Kalau sudah mendekati jalan, sudah mendekati bahu jalan, sudah mendekati pemukiman, terlihat memang masyarakat, masyarakat di wilayah atau di kompleks itu memang terlihat cukup panik begitu, ketika karena khawatir akan merambah sampai ke pemukiman atau ke rumah-rumah warga itu sendiri. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga yang perlu dilaksanakan oleh tim gabungan itu sendiri? Silakan Pak Haril.
3: Oke, terima kasih Pak Apik. Yang barangkali yang harus dilakukan oleh masyarakat jika melihat api atau masih api kecil, itu barangkali yang pertama itu jangan dulu panik. Karena kebanyakan kita ini, masyarakat kita ini melihat api panik dan langsung buat video. Padahal jangan dulu buat video, seharusnya lihat api, padamkan dulu. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabit Damkar tadi, Pak Muson, itu dipadamkan secara manual dulu. Jadi ada banyak cara yang kita bisa lakukan, yang bisa dilakukan masyarakat dalam memadamkan api. Di antaranya adalah tadi yang memukul-mukul atau dengan ranting basa atau dengan peralatan apa saja yang bisa mematikan api. Kemudian siram dengan air seadanya, kemudian ada juga membuat jalur atau batas api agar tidak menyebar. Ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum tim gabungan atau damkar untuk datang ke lokasi. Karena memang masalah kita sekarang ini adalah masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dibandingkan berusaha untuk memadamkan api. Itu yang jadi masalah kita sekarang. Jadi patut diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa khususnya di Bodo Melango kami memiliki keterbatasan dalam hal armada pemadam kebakaran, karena kami hanya memiliki dua. Kayak kemarin itu ada tiga tempat, akhirnya yang satu tempat itu kami memohon bantuan dari damkar kota ataupun provinsi. Alhamdulillah mereka juga siap, dan kita bisa bayangkan jika di Gorontalo ini, provinsi Gorontalo ini ada beberapa titik yang harus ditangani, akhirnya ada titik-titik yang barangkali akan tidak akan tertangani. Ini barangkali membahayakan. Dan kami berusaha, tim gabungan dari Karhutla berusaha agar kebakaran ini memakan korban baik manusia maupun harta benda masyarakat. Berkali itu Pak Upik.
1: Oke, Pak Muson, ini menarik Pak Muson, kalau kita bagaimana pengalaman Anda di lapangan ya. Kalau dilihat-lihat Pak, terkesannya pencegahan ini lebih lebih lambat atau justru kalah begitu dengan upaya pemadaman yang dilakukan. Harusnya kan pencegahan itu yang lebih dulu begitu yang dilakukan. Pengalaman Anda di lapangan, apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita sehingga upaya pencegahan itu terkesan tidak maksimal begitu, nanti terjadi dulu sudah besar baru bersuara begitu. Silakan.
0: Oke, makasih. Jadi kebanyakan kejadian itu biasanya langsung kejadiannya itu langsung apinya membesar itu. Jadi informasi mereka sampaikan ke kita, apinya nanti sudah besar baru mereka telepon ke kita. Tapi begitu saya tanya pemadaman secara manual dulu tidak ada dalam baik. Kami belum tahu bagaimana Pak. Itu paling banyak mereka sampaikan begitu. Itu yang seperti yang terjadi pada hari Senin kemarin itu di Lombok itu ada berapa titik api. Jadi anggota saya kewalahan kesana kemari. Baru setelah sementara ada kejadian, ada telepon lagi, Pak, di sini ada kebakaran. Pak, di sini ada kebakaran. Itu kurang saya sampaikan begini. Sesuai antrian saja dulu Pak, soalnya di sini sementara penanganan di sini, mobil satu di sini, mobil satu di sana, itu kejadian memang membludak. Baru saya langsung minta bantuan dari Karhutla, BPBD, itu mereka sudah dorang langsung merespon. Jadi mereka begitu respon. Jadi saya sampaikan kalau bisa Pak, Pak Kaban lari dulu ke daerah ini. Ini sementara minta bantuan karena sudah setengah jam dorang menelpon ke saya, tapi saya tidak bisa layani karena saya, anggota saya sementara pemadaman di daerah ini. Itu.
1: Jadi agak, biasanya kejadian biasanya yang paling sudah terlihat jelas itu siang hari, sore hari atau malam hari Pak biasa?
0: Biasanya tidak melihat hari, siang atau malam. Tetap paling banyak yang kita hari Senin itu jam 8 sudah ada api.
1: Ya berjam-jam ya Pak. Biasanya kemarin sekitar 7 sampai 8 jam ya dari malam sampai pagi kalau begitu Pak.
0: Iya. Aduh. Itu anggota saya itu kemarin yang sudah picap pagi sudah berapa kali. Dari anggota ini dari jam 11 mereka sampai selesai itu jam 7 sampai jam 8. Jam 7 itu masih ketiduran di aspal di pinggir jalan karena kecapean. Itu yang terjadi di mana? Sumatera Timur, kemudian Sumatera Selatan juga begitu. Mereka sudah baru di mana? Di Lombongo juga mereka sampai pagi itu.
1: Oke. Pak Henry, monitor Pak Henry. Biasanya Pak Henry, kita tahu BPBD itu selalu melakukan upaya-upaya mitigasi begitu ya, semacam ada simulasi-simulasi yang dilakukan. Sejauh ini yang baru terdengar itu bagaimana ketika BPBD melakukan simulasi ketika ada tsunami dan lain sebagainya ya. Tapi belum terdengar lihat bagaimana simulasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ada terjadi kebakaran-kebakaran yang memang itu meluas seperti kebakaran lahan hutan. Tadi ada skill-skill atau upaya-upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk pemadaman itu belum diketahui persis oleh masyarakat kita. Pak Henry, mungkin ini bisa dimasifkan ya terkait dengan bagaimana upaya pencegahan termasuk juga simulasi begitu Pak.
2: Ya terima kasih. Memang sebenarnya kita harus akui ya, kita agak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan ini biasanya ditangani oleh dua instansi yang berbeda, di BPBD dan di pemadam kebakaran. Ya, kita akui kegiatan-kegiatan mitigasi untuk pencegahan ini seperti yang Pak sampaikan tadi, apa, simulasi agak kurang memang. Kita biasanya di BPBD terfokus di apa, kejadian bencana yang ada di KRB kita, kajian risiko bencana kita yang tinggi biasanya. Banjir, longsor, memang untuk kebakaran lahan dan hutan ini memang agak terabaikan. Itu yang masih menjadi PR kita, bagaimana cara kita untuk memasifkan ke masyarakat tata cara apa mitigasi. Khusus untuk kejadian kebakaran. Nah, perlu saya akui kita memang di kota pun kita masih agak kurang. Apalagi penanganan ini dari membutuhkan lintas instansi, lintas sektor. Mungkin kedepannya itu yang harus jadi perhatian kita, bagaimana supaya masyarakat bisa tahu tata cara pencegahan, bagaimana cara memitigasi kejadian kebakaran terutama hutan dan lahan. Mungkin itu kita akui kita masih agak kurang khusus kejadian kebakaran dan lahan dan hutan ini.
1: Oke. Ada juga ini masukan ini dari masyarakat yang menyampaikan juga aspirasinya dari Pak Sudirman Kono terkait dengan rekayasa hukum alam. Ya, mengapa tidak membuat pabrik hujan sendiri di pesisir Nusantara? Menarik sekali ini, bencana kebakaran hutan ini, kekeringan itu berulang setiap tahun terus di wilayah tanah air ini. Kita hanya berharap pada hujan alami atau menyamai garam melalui teknologi cuaca. TMC, BMKG. Ya menarik sekali ini terkait dengan pabrik hujan ya sendiri. Terima kasih ini yang sudah memberikan masukan. Namun kajiannya ini secara ilmiah sebenarnya, yang masukan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Kono, dan mudah-mudahan kita coba menghubungi juga dari BMKG. Kita akan lihat bagaimana, apakah BMKG juga bisa menjelaskan terkait dengan sebenarnya apa itu hujan buatan itu bagaimana sebenarnya secara ilmiah begitu. Kalau kita coba meminta kesediaan dari BMKG untuk bisa berpartisipasi juga dengan kita di pagi hari ini. Silakan masyarakat yang ingin bergabung, line telepon 0821-964-8664. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan, atau Pak Sudirman Kono juga bisa masuk di line telepon. Silakan ingin disampaikan langsung kepada narasumber di 0821-9664-8664 bagi masyarakat yang ingin memberikan pertanyaan dan juga saran-saran. Baik, kita tunggu dulu beberapa detik bagi masyarakat yang bergabung. Oke.

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman. Dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini, kita mengangkat topik kemarau makin kering ya, karhutlah menjadi ancaman. Nah, bicara kebakaran lahan dan hutan ini, upaya pemadaman itu dilakukan terus oleh pihak pemadam kebakaran dan juga tim gabungan. Pertanyaannya besarnya adalah pasokan air. Nah, ini menjadi pertanyaan dari masyarakat juga, bahwa kita tahu di berbagai daerah di Bone Bolango ini sekarang Pak lagi kekeringan ya. Di satu sisi pemerintah melakukan penanganan upaya pendistribusian air bersih ke masyarakat, di satu sisi juga kebakaran lahan dan hutan ini perlu pasokan air juga begitu Pak. Nah, ini bagaimana dari pasokan air itu sendiri untuk penanganan karhutlah Pak? Silakan Pak Musa.
4: Oke, terima kasih. Dalam penanganan kebakaran terutama membutuhkan air yang begitu banyak. Itu kami pemadam kebakaran itu banyak, hampir setiap hari kebakaran itu terjadi. Ini pun tadi saya dalam perjalanan agak terlambat tadi karena masih menerima telepon masyarakat bahwa ada kebakaran di daerah ini. Tadi jam berapa itu? 8:30 ada kebakaran, jadi agak susah. Jadi untuk kebakaran ini kita membutuhkan air. Kami itu dibantu oleh BPBD, PMI, baru Karhutla, Polda, itu. Jadi banyak mereka ini berpartisipasi hampir setiap saat di mana ada kejadian kebakaran, pasti saya memohon bantuan kepada di BPBD Bone Bolango, itu. Baru Karhutla, PMI, mereka saling membantu. Kemudian kalau misalnya memang kalau ada kendala BPMI misalnya sementara mengantar air bersih di daerah yang agak jauh, nah kami sudah menyediakan ada istilahnya mobil di kantor itu ada floating. Floating itu dia selalu kami bawa di atas mobil. Jadi kami melihat di mana ada air yang bisa kita isap, di floating ini yang kita taruh di situ untuk mengisap air itu. Jadi floating ini memang dia itu harganya itu agak mahal, cuma pengisian cepat sekali. Dia 10 menit sudah terisi. Itu. Cuma sekarang yang mobil kita yang mobil yang satu ada itu yang lebih cepat lagi. Cuma sekarang sudah rusak lagi karena mungkin terlalu banyak kerja.
3: Kerja ya?
4: Iya, dia itu kalau mengisi 4.000 liter itu dia hanya 4 menit.
3: 4 menit?
4: Sudah terisi.
3: Wow, cepat ya?
4: Iya, cepat sekali. Cuma sekarang mobilnya itu alatnya itu rusak. Tapi mobilnya masih jalan. Cuma yang alat untuk pengisap ini yang masih rusak. Jadi kita membutuhkan mungkin sedalam 1-2 hari itu kita akan coba melihat apakah bisa diperbaiki oleh anggota atau tidak itu insya Allah.
3: Okay.
4: Jadi cuma pada umumnya air pasukan air ke kita itu paling banyak dibantu oleh BPBD, Karhutla, PMI, kemudian PDAM juga sering menyetor air ke kita di mana.

0: ada kejadian di situ, mereka pasti datang. Itu.
1: Oke, oke. Baik, memang ini bicara terkait dengan pasokan air yang menjadi utama ya dalam rangka untuk pemadaman. Pak Aril, bagaimana Pak Aril? Koordinasi yang dilakukan selama ini untuk bisa bagaimana pasokan air itu tetap tersedia dalam rangka untuk penanganan ini. Oke, silakan.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau di Bone Belango kita ada sumber air yang insyaallah tidak akan habis-habis, Pak Upik. Itu di PDAM Kota Gorontalo yang ada di Tanggilingo itu, alhamdulillah sampai saat ini airnya masih lancar dan banyak, dan sebagian besar armada-armada air yang ada di Gorontalo itu mengambil air dari situ. Jadi kami dengan pihak damkar itu selalu berkoordinasi. Jika mereka sedang melakukan pemadaman, kami selalu menanyakan apakah butuh air atau tidak. Ini dalam rangka efisiensi waktu dan tenaga. Jadi barangkali mobil-mobil damkar tidak lagi bolak-balik ke sumber air, tapi kami yang dari BPBD, dari PMI itu akan mengambil air dan langsung menyuplai air langsung ke mobil damkar. Barangkali prosesnya begitu, Pak Upik.
1: Oke, okay, baik, lebih efisien ya. Oke, okay, kita sudah bersama juga dengan Camat Duhiada, Kabupaten Pohuwato, Pak Burhan Inaku. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Bisa dibuka mikrofonnya, Pak? Masih tanda merah itu. Masih yang tanda merah, Pak. Pak Camat, dibuka dulu, Pak. Oke.
3: Okay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Camat sudah bersama-sama dengan RRI. Tadi kita sudah berbincang-bincang Pak Camat, dan ternyata memang partisipasi masyarakatlah yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk pencegahan begitu kebakaran lahan hutan. Tapi memang di satu sisi masyarakat juga tidak punya keahlian dalam rangka untuk bisa memadamkan. Tapi yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama tidak membuka lahan dengan cara membakar, termasuk juga ini kebiasaan-kebiasaan membuang puntung rokok yang masih menyala itu di lahan-lahan di sembarangan begitu. Nah, ini dari pemerintah kecamatan terus disampaikan kepada pemerintah desa dan juga kepada masyarakat untuk langkah-langkah pencegahan. Bagaimana di Kabupaten Pohuwato, Pak? Silakan.
3: Ya, makasih banyak, Pak. Memang di Kabupaten Pohuwato juga suasana dan keadaannya sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan di Duhiada ini sejak dikeluarkan pemerintah daerah terkait dengan menghadapi musim kemarau, kami juga selaku pemerintah kecamatan tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di pemerintah daerah. Dan tidak henti-hentinya kami sampaikan ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan, baik itu pernikahan, kematian dan lain-lain, kita sampaikan untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, menghindari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kebakaran, kerugian masyarakat secara umum, dan selalu hemat dalam penggunaan air bersih. Karena memang kalau di Duhiada itu sendiri, kita dari 8 desa yang ada di Kecamatan Duhiada itu ada 4 desa yang terdampak kekurangan air. Dan kalau untuk kebakaran hutan, alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi hal-hal yang mengakibatkan kebakaran hutan. Jadi begitu, Pak.
1: Oke, okay, baik. Berarti bisa dikatakan juga upaya yang dilakukan cukup maksimal ya, atau perlu ditingkatkan lagi terkait dengan bagaimana yang saat ini belum terjadi kebakaran lahan hutan itu bisa terus dipertahankan begitu ya, Pak Camat ya. Mudah-mudahan ini di Pohuwato masyarakatnya semakin melihat kebaikan bersama begitu ya, tidak membuka lahan, atau mungkin kalau ada masyarakat yang membuka lahan secara membakar bisa langsung ditegur begitu oleh pemerintah, Pak ya, dan juga oleh masyarakat.
3: Ya, ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Ya.
1: Baik.
3: Nanti kita akan ada tindakan ketika masyarakat yang kedapatan membakar hutan secara sengaja itu nantinya akan mendapatkan teguran atau semacam punishment yang bersangkutan.
1: Oke, okay. Kita buka line telepon, silakan masyarakat yang ingin bergabung. 0821-966-4864. Ya, silakan ya. Anda yang pasti punya informasi, punya pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran, silakan line telepon kita buka bagi pendengar. Tadi cukup banyak masyarakat yang masuk di jam 7 pagi ya, menyampaikan terkait dengan aspirasinya terkait dengan kebakaran lahan dan hutan ini. Dan kenapa ini mudah sekali terbakar? Ya, ini juga Anda tahu persis lah. Gesekan pohon pun itu bisa, ranting pohon ya begitu Pak ya, kalau ya memang kering ya, ranting pohonnya kering. Tadi bahkan ada yang disebutkan memang ini faktor-faktor alam juga menjadi salah satu yang kita tidak bisa hindari. Oke, ada line telepon, kita angkat dulu bagi masyarakat yang ingin bergabung. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
1: Ya, halo Pak Sudirman Kono. Ya. Halo Pak Sudirman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sudirman Kono, tadi ada penyampaian secara ilmiah tadi Pak Sudirman yang sampaikan terkait dengan hujan. Itu bisa dijelaskan secara detail bagaimana sih sebenarnya Pak? Silakan.
4: Waktunya ini kan agak ya, terbatas.
1: Singkat saja Pak, garis-garis besarnya Pak.
4: Garis-garis besarnya itu saya sudah sampaikan bahwa kalau dulunya kita biasa menggunakan secara konvensional untuk mau menabur garam di ketinggian sekian-sekian dari permukaan laut. Nah, ini kita sudah harus melakukan satu inovasi yang brilian. Artinya kita bisa membuat satu turbin vertikal, turbin horizontal, sehingga dengan air laut yang disedot secara horizontal itu yang akan diuapkan naik sampai dia ke langit. Karena terjadinya hujan itu kan cuma hanya karena titik-titik air setelah uap laut itu yang masuk ke angkasa. Ini yang perlu ke troposcatter itu. Ini yang kita harapkan ke pusat, sudah sampai saya punya WA ke BMKG pusat dan juga ke Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Itu sudah mereka akan menghubungi Pak Jumruh Tayyab untuk karhutla yang sekarang lagi marak di seluruh tanah air. Okay. Nah, singkatnya untuk kita di daerah Gorontalo ini perlu ada sosialisasi, terutama kompleks-kompleks pertokoan, perkantoran. Minimalnya mereka itu sudah harus menyediakan APK, alat pemadam kebakaran ukuran 3-4 kilo. Kemudian langsung simulasi bagaimana caranya. Karena mereka itu hanya beli, pasang, ketika terjadi kebakaran mereka tidak tahu apa yang harus ditekan. Okay. Begitu juga kompor-kompor gas memiliki. Ini yang perlu. Yang kedua, residen-residen, artinya rumahan-rumahan. Kalau Bone Bolango ada kompleks-kompleks perumahan. Satu rumah terbakar, pasti yang lain akan terbakar. Demikian juga residen-residen di perkotaan. Ini yang perlu kita tanggulangi dulu sementara secara manual, tetapi kalau misal secara teknologi yang kami ajukan itu, insya Allah itu menjadi kajian-kajian yang skop nasional. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman ya sudah menyampaikan tadi. Oke, saya tertarik tadi apa yang disampaikan, alat pemadam yang kecil-kecil tabung-tabung.
0: Apar.
1: Apar. Itu biasanya, ya tadi disebutkan, ketika masyarakat ya beli, langsung ditaruh, tapi tidak tahu menggunakan, ada kejadian, mau pencet apa, itu bagaimana sebenarnya sih Pak?
0: Jadi begini, apar itu, biasanya banyak yang sudah beli, tapi tidak tahu menggunakannya. Menggunakan bagaimana cara membuka apar ini. Itu sebenarnya dia cuma ditekan di kepalanya, cabut, apa namanya, pennya itu dicabut. Dicabut ini pen, nah dia pasti langsung terbuka itu. Baru kita tes kepalanya, kita tes pakai dulu sedikit. Apa kalau dia keluar, berarti keluar abunya sedikit, berarti masih bagus penggunaannya. Tapi kalau dia tekanannya kurang, berarti sudah kadar luasa itu apar. Apar itu dia hanya berlaku hanya satu tahun.
1: Satu tahun.
0: Iya. Okay. Kalau lewat dari itu sudah kadar luasa, dia tetap bisa memadamkan, tapi tidak seperti ini. DP tekanannya itu kurang DP tekanannya itu.
1: Ya, seperti yang terus di apa namanya
0: iya,
1: terus
0: dalam masa ya. Ini. Iya.
1: Oke, ya, begitu kalau sudah kadar luasa ya.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan juga ini jadi masukan juga bagi kita sekalian setelah kita menangani ataupun fokus terhadap ancaman kebakaran lahan hutan. Jangan lupa juga untuk di wilayah-wilayah tadi yang disebutkan, pertokoan, termasuk perumahan-perumahan ya Pak ya. Karena perumahan itu wilayah berdekatan loh.
0: Berdekatan.
1: Biasa kalau satu, aduh. Oke, kita buka lagi line telepon, silakan. Masyarakat yang ingin memberikan tanggapan dan juga saran-saran. Bagi masyarakat yang ingin bertanya juga, terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghubungi juga line telepon, siapa yang bisa dihubungi, ya silakan bagi masyarakat. Dan biasanya ada juga ini yang menarik, Pak, tadi yang disebutkan tadi oleh Pak Aril, kebakaran lahan itu terjadi tapi masyarakat justru menggunakan apa namanya, justru merekam saja handphone, video, dan orang lain bahkan mungkin saja petugas bisa tahu ada kejadian kebakaran lahan hutan itu di satu titik hanya karena dibagikan oleh orang lain lewat medsos tadi, lewat siaran langsung tadi. Nanti sudah ditanya ini di mana kejadiannya, di mana gitu. Ini bagaimana sebenarnya, Pak?
0: Oke, makasih, Pak Aril. Kebanyakan kejadian ini, kebakaran itu paling banyak itu orang cuma video terus itu. Tapi yang sebenarnya nanti mereka lihat anggota damkar sudah berteriak, tolong ini, tolong ini. Nah, mereka sudah ada juga yang sudah hatinya sudah mau bergerak. Dorang baku bantu mengangkat salang ke atas bukit. Ke atas bukit itu kan biasanya anggota kan sampai dua gulung mereka bawa. Dua gulung ke atas. Itu. Jadi untuk sambung baku sambung sampai di atas, itu baru bisa dipadamkan api melalui pemadam kebakaran, tapi dengan sambungan salang yang begitu panjang itu.
1: Oke, harusnya juga jangan sampai masyarakat kita ya terus-terusan seperti itu, justru nanti sudah besar, nanti sudah ada petugas baru.
0: Iya. Jadi begini, selama ini dari bulan Februari kemarin sampai dengan tadi malam, kejadian kebakaran di Bone Bolango itu mungkin sudah sekitar 130. Wow. Tambah tadi malam yang jam 1 itu sudah 131. Tambah tadi jam 9, setengah 9 tadi sudah 132. Sudah 132 kejadian kebakaran.
1: Oke, 132 ya.
0: Iya, di Bone Bolango itu hanya Bone Bolango.
1: Oke, Bone Bolango. Oke, itu. Baik, baik. Silakan masyarakat yang ingin bergabung lagi dan telepon. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tangkapannya, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terputus, bisa dicoba lagi. Bagi pendengar yang ingin menyampaikan saran-saran dan juga penyampaian-penyampaiannya, ya, silakan. Tadi ada masyarakat yang dari Kabila, Bone Bolango, ada juga yang dari, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Semi.
5: Dengan Pak Semi di Kabila.
1: Oke, silakan Pak Semi Kabila. Oke, silakan, Pak.
5: Iya, singkat dari saya, Pak. Sekarang ini kan kita membicarakan tentang musim kemarau, tentang sampah.
1: Kebakaran lahan.
5: Saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang membuang sampah sembarangan. Itu bukan hanya karena kita menjaga kebakaran, Pak. Ke depan, kalau kita membuang sampah sekarang, banjir itu yang sudah mulai lihat-lihat kita, oh, buang sampah sembarangan kamu, nanti kita orang datang. Itu okay. Banjir yang memang luar biasa, kalau sampahnya luar biasa untuk sembarangan dibuang. Okay, terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih sekali yang disampaikan oleh Pak Semi tadi. Kalau bicara banjir, jangan nanti sudah banjir baru kita bicarakan, ya. Sebaiknya jauh-jauh sebelum banjir datang. Saya ke Pak Henry. Pak Henry, menarik ini, Pak Henry. Rasa-rasanya, Pak, termasuk saya pribadi sebenarnya ini, Pak Henry, kalau melihat tumpukan sampah, apalagi di wilayah yang kering, yang rasa-rasanya gatal betul di tangan ini, Pak. Ini bakal itu, Pak. Pak Henry, sebenarnya kelakuan ataupun perlakuan seperti itu di masyarakat kita dengan ancaman yang kekeringan sekarang ini bisa dikontrol lah, begitu ya? Bagaimana dari BPBD, Pak? Silakan.
6: Ya, kalau masalah sampah ya memang berpulang ke apa ya, ke masyarakat masing, ke pribadi masing-masing. Karena kalau di pemerintah kota ini semenjak awal Pak Wali Kota ya ditekankan ini masalah sampah, kita semua ini di OPD ditekankan untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Ada jam pembuangan sampah yang sudah diatur melalui Dinas Lingkungan Hidup, ada tempat pembuangan sampah yang sudah diatur, tapi kembali lagi Pak, memang ke kesadaran masyarakat, walaupun kita sudah berusaha melayani untuk ketertiban ini apa sampah yang masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat, tapi kembali lagi ke masyarakat. Kalau tidak mematuhi aturan ataupun regulasi yang sudah ditetapkan, ya akan sulit. Ditambah lagi seperti Pak yang masuk tadi, ya kalau kita sembarangan karena musim kering kita apa, sampah bisa jadi pemicu kebakaran. Saya masih ingat bulan Juli lalu akhir subuh ada kebakaran yang terjadi di tempat sampah di perempatan lampu merah Andalas itu. Kejadian subuh ya tempat sampah terbakar. Ya itu hal-hal seperti yang kita perlu apa sampaikan ke masyarakat supaya ya bagaimana lebih bisa sadar diri, kesadaran untuk menampung sampah, membuat di tempatnya dan akan dilayani oleh armada dinas lingkungan hidup untuk penanganan selanjutnya.
1: Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kebakaran lahan dan hutan ini. Mungkin satu hal yang kita ingin tegaskan kepada masyarakat, tadi belum kita singgung ini ya, Pak Aril dan juga narasumber yang lainnya, terkait dengan sanksi tegas. Harus ada punishment ini, Pak Aril, terkait dengan baik itu kelalaian maupun secara sengaja. Mungkin ini sekaligus dengan closing statement. Saya mulai dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Pak Ariluan Babayongko, untuk bisa closing statement sekaligus juga dengan penegasan terkait dengan sanksi atau punishment, Pak. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Opik. Barangkali saya setuju sekali dengan punishment. Memang masalah kita saat ini adalah oknum-oknum yang berindikasi melakukan pelanggaran itu belum kita temukan. Kami selama ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI. Ini jika memang ditemukan, ini langsung diproses. Alhamdulillah Pak Kapolres saat ini juga sudah menurunkan timnya untuk menyusuri kira-kira penyebab kebakaran dan siapa yang melakukan. Kalau itu memang disengaja, ada unsur kesengajaan, maka akan dilakukan penindakan. Kemudian untuk closing statement saya, barangkali untuk masyarakat Bone Bolango khususnya, cegah dan padamkan. Jadi baik, barangkali itu Pak Upik. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aril. Kita ke Pak Camat Duhiada. Pak Burhan, monitor Pak Burhan. Silakan Pak Burhan untuk bisa closing statement.
7: Ya, saya sebagai himbauan kepada masyarakat untuk jangan sembarang membuang, terutama puntung rokok yang bisa memicu kebakaran. Kemudian jangan melakukan pembakaran hutan secara sembarangan untuk dijadikan lahan. Kemudian mari kita cegah kebakaran dan jaga lingkungan bersama. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Burhan Inaku, Camat Duhiada, Kabupaten Pohuwato. Kita berikan kesempatan ke Pak Henry, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, untuk closing statement. Silakan Pak Henry.
6: Terima kasih untuk closing statement dari kami BPBD Kota Gorontalo. Ya, dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Gorontalo, mari bersama-sama kita jaga kondisi lingkungan dengan jangan sembarangan untuk membakar sampah, apalagi membuka lahan, terutama untuk masyarakat Kota Gorontalo yang ada di bawah pegunungan Dumbo, dari Kelurahan Botu sampai Kelurahan Leato Selatan, dan masyarakatnya ada di Kelurahan Tanjung Keramat sampai di Kelurahan Dembe Utara, untuk menjaga lingkungan agar tidak terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Henry. Silakan kita berikan kesempatan kepada Pak Muson Bau, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Bolango, untuk langsung sama. Silakan Pak.
0: Oke, makasih. Jadi mohon saya untuk seluruh masyarakat yang berada di Bone Bolango, jadi kalau bisa ditahan dulu untuk membuka lahan, karena paling banyak saya lihat itu kejadian itu paling banyak di pembukaan lahan, itu yang kejadian kebakaran itu pembukaan lahan paling banyak itu. Jadi saya mohon untuk seluruh masyarakat, jadi kalau bisa dihentikan dulu, karena mau paling banyak itu kejadian itu di situ. Dan kemudian yang berikut, yang kedua adalah kebakaran pembakaran apa namanya sampah, sampah juga itu mereka bakar, tadinya hanya kecil akhirnya jadi membesar. Silakan membakar tapi harus dijaga dengan pakai air sudah berada di tempat. Jangan kita air, sumber air jauh kita membakar ya ini. Itu rupa kejadian yang dua hari kemarin begitu. Ada masyarakat yang membakar itu di depan kita, mereka membakar di depan kita. Kita waktu itu sementara menjaga kebakaran apa namanya hutan lindung. Jadi kita memantau itu kebakaran di hutan lindung, tapi di depan kita ini ada orang yang membakar sampah. Jadi saya pikirkan sampahnya ini kan kecil, baru ada yang menjaga. Jadi saya bilang, oh sudah, boleh balik kanan. Kalau begitu kita damkar balik kanan saja, karena apinya bukan ke bawah, malahan ke atas. Jadi kita balik kanan. Begitu kita nyampe di kantor, sudah ada kebakaran di tempat yang tadi. Sudah langsung meluas. Ih, mana ini opak tadi yang banyak bakar tadi. Ternyata dia sudah menghilang. Ternyata dia dikasih tinggal ini, dia membakar sampah ini. Itu.
1: Aduh, oke. Okay. Berarti ini menjadi perhatian kita bersama ya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan apa-apa saja yang menjadi edukasi bersama untuk kita sekalian terkait dengan pencegahan kebakaran lahan hutan, dan juga mudah-mudahan tim gabungan yang terus ya berjibaku dengan
0: iya.
1: Kebakaran lahan hutan ini diberikan kesehatan, kekuatan. Dan juga terima kasih juga pada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi. Tak lupa kita terus doakan untuk kebaikan untuk negeri ini. Dan mudah-mudahan harapan besarnya adalah hujan segera turun.
0: Hujan, amin. Amin.
1: Baik, kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik. Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danielsa Sylvie Walkings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai di Gorontalo siang ini ya. Sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI menemani Anda. Seperti biasa untuk Anda yang melaporkan ya atau menginformasikan kejadian yang ada di Gorontalo, entah itu dari pelayanan, silakan line telepon 8219668664. Setelah lagu dari Indahnya Diri menanah di Lasso Cinta Terakhir.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit DUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Silahkan bisa masuk bersama kami 0821-9664-8664. Dimana Halo RR ini ruang untuk menyampaikan suara keluhan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita tidak hanya menyampaikan masalah saja, tetapi juga mencoba mencari tahu apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi. Mulai dari persoalan jalan rusak, misalnya ya pelayanan publik, air bersih, listrik, atau lingkungan, atau bahkan fasilitas umum, sampai berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan laporan Anda kepada kami, karena satu laporan dari masyarakat ini bisa menjadi perhatian dan langkah awal untuk

0: Kita ambil contoh saja ya pendengar ya, misalnya ketika fasilitas umum ini mengalami kerusakan, ya ini tentu yang paling merasakan dampaknya itu adalah masyarakat yang menggunakannya setiap hari-hari. Nah, sudah sejauh mana persoalan yang ditangani, apa kendalanya, dan kapan masyarakat tuh bisa mendapatkan solusi? Nah, inilah yang akan kita coba gali dalam program Halo RRI ya. Di 0821-9664-8664 silahkan untuk Halo RRI, Anda bisa berikan keluhan, jangan lupa sebutkan nama juga ya. Tapi ada yang bilang, bagaimana kalau saya mau melaporkan, saya ini takut nanti saya mau cuma nama, nama asli, nanti saya begini begitu. Nah itu ya tidak apa-apa ya, bolehlah nama-nama nama apa ya namanya disamarkan aja, tapi informasinya harus jelas ya, jangan mengada-ngada gitu ya, jangan sampai sudah lapor begini-begini serta sudah dicek lapangan ternyata tidak ada gitu ya. Lain telepon 0821-9664-8664. Pak Semi di Kabila, lampu jalan. Pak Semi,
1: terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Semi, bagaimana Pak Semi? Ada apa dengan lampu jalan?
1: Ini bukan aduan. Selama ini saya tidak mau menyampaikan aduan. Ini ada aspirasi dan himbauan bersama tentang lampu jalan di Kelurahan Oluhuta. Itu dari jembatan kanal sampai ke Padengo. Kalau tidak salah hitung saya, kurang lebih 11 mata lampu yang padam. Sudah beberapa malam itu tidak menyala. Yang saya khawatirkan itu pengguna jalan. Begitu gelap. Jadi mudah-mudahan ada yang punya wewenang di situ. Kita berpikir bersama bagaimana untuk menangani lampu-lampu yang sudah padam ini. Mohon maaf kepada siapa saja yang mempunyai kewenangan tentang hal ini. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi ada aspirasi dan imbauan yang disampaikan oleh Pak Asemi ya, warga di wilayah di mana Pak Asemi ini dari Kabila gitu. Beliau menyampaikan persoalan lampu penerangan jalan yang padam di ruas jalan dari jembatan menuju Padengo ya. Seperti itu ya Pak Asemi, di Kelurahan Oluhuta sana. Nah, laporan yang barusan kami terima, terdapat sekitar 11 mata lampu penerangan jalan yang saat ini tidak menyala. Dan memang ya pendengar, kondisi ini tentu menjadi perhatian gitu, terutama bagi masyarakat yang melintas pada malam hari, karena penerangan jalan ini sangat penting untuk membantu pengguna jalan melihat kondisi di sekitar dan memberikan rasa aman saat berkendara. Nah, terkait laporan ini tentu kita tidak hanya menyampaikan juga sebagai keluhan dari masyarakat, kita akan coba gitu ya meminta penjelasan kepada pihak terkait dan akan memberikan informasi juga kepada pihak terkait ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan 11 mata lampu itu padam, kenapa tidak diganti atau belum diketahui gitu oleh pemerintah. Karena di hal seperti ini bukannya pemerintah saja yang jalan ya, masyarakat ya, pemerintah juga pasti membutuhkan informasi-informasi seperti ini dari masyarakat gitu ya. Dan semoga bisa ada jawabannya ya Pak Asemi ya. Terima kasih sudah bersama kami. Lain telepon lagi silakan untuk Anda, 0821 9664 8664.

Kami update dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ombudsman RI perwakilan Provinsi Gorontalo ini menemukan adanya penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan seorang warga terkait dugaan penipuan di Polres Gorontalo Utara. Namun pengaduan ini telah ditindaklanjuti dan laporan ini di Ombudsman dinyatakan selesai serta dapat ditutup Selasa kemarin gitu ya, September 2026, di mana Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra ini mengatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti laporan warga dengan meminta keterangan secara tertulis kepada Polres Gorontalo Utara melalui surat tertanggal 10 Juni 2026 dan Ombudsman kemudian menerima balasan dan melakukan pemeriksaan terhadap penanganan pengaduan tersebut. Dan dalam pemeriksaan ini pendengar, tim pemeriksaan Ombudsman menggunakan rujukan pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana serta peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Ya pendengar, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan balik lagi, kita break dulu ya. Jadi kami bisa tunggu 082196648664.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari.

0: mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami masih menunggu untuk Anda line telepon 821-9664-8664 ya. Mungkin baru bergabung ya, yang baru tahu program Halo RRI, di mana Halo RRI ini pendengar ruang untuk menyampaikan suara, keluhan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang di sini kita tidak hanya menyampaikan masalah pendengar, tetapi juga bagaimana mencoba cari tahu apa sih yang bisa dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi ya. Seperti tadi Pak Semi ya, dari persoalan lampu jalan, Anda juga bisa memberikan informasi yang lain, jalan rusak, pelayanan publik, atau mungkin air bersih, listrik, lingkungan, fasilitas umum, sampai berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian ya. Dan di mana juga pendengar, Anda bisa update di line telepon atau telepon di line telepon 082196648664. Update informasi dari rri.co.id sambil menunggu telepon Anda ya pendengar, di mana ada juga informasi terbaru mengenai penguatan ekosistem rumah sakit di Gorontalo. Gubernur Gorontalo ini mendorong penguatan pelayanan rumah sakit, sementara informasi publik di lingkungan rumah sakit juga ini menjadi perhatian. Nah, pelayanan rumah sakit ini apa sih yang masih menjadi keluhan masyarakat? Ini bisa membuka ruang bagi pendengar untuk menyampaikan pengalaman atau persoalan terkait informasi pelayanan, antrean, mungkin komunikasi petugas maupun akses pelayanan kesehatan, kemudian bisa dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit atau instansi terkait gitu. Ada informasi juga ya, masih terkait dengan Gubernur Gusnar dorong penguatan ekosistem rumah sakit di Gorontalo, di mana perkembangan dunia kesehatan saat ini sudah berubah ya. Rumah sakit tidak hanya dituntut memberikan pelayanan juga, tetapi bagaimana perlu memiliki tata kelola yang baik dan mampu mengembangkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat gitu. Gusnar juga menilai digitalisasi ini penting untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi rumah sakit, di mana ia berharap ke depan tersedia sistem memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi rumah sakit dengan cepat. Nah, itu bagus tuh. Termasuk ketersediaan tempat tidur dan layanan yang tersedia gitu ya. Memang yang di lapangan sering terjadi itu kosongnya kamar itu. Yang ada kita keluarga pasien nyari-nyari sampai ada yang baca surat tidak lama buat orang yang susah. Oke, okay. Kita ke lain telepon Pak Amran. BBM masih antri. Silakan Pak Amran.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalahnya setiap SPBU sekarang di provinsi Gorontalo itu antrian panjang. Ambil dari bentronya, dari motornya, dari mobil-mobil pribadinya antrian panjang. Treknya. Ini menjadi satu pertanyaan kami selaku masyarakat kecil. Apa penyebab sehingga di setiap SPBU itu antrian panjang? Sampai sekarang kan belum ada penyampaian apa masalahnya sebenarnya. Yang mengganggu kami dalam perjalanan seperti itu, antrian panjang, terutama para pengantri-pengantri tangki-tangki besar itu Mbak. Kalau perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak akan mengganggu para pengendara yang ada urusan-urusan penting. Ini kan yang perlu diatur, seperti pengendara-pengendara atau antrian-antrian panjang di tangki-tangki besar itu, yang khususnya di depot-depot itu.
0: Depot.
1: Sedikitnya mengganggu para pengendara untuk mengisi di SPBU. Kalau bisa, ini selaku masukan, berikan mereka, bukan melarang mereka untuk berdagang atau mencari, tapi berikan waktu untuk mereka, khusus mereka untuk antrian. Bahwa tidak akan mengganggu pengendara-pengendara umum. Seperti itu mungkin itu yang menjadi satu masukan maupun pertanyaan kami, kenapa BBM sampai sekarang masih antrian panjang.
0: Pak Amran, yang sekarang dilihat ini yang panjang ini apakah Pertalite atau
1: umumnya Pertalite dengan solar Mbak, karena ada treknya dari situ. Yang perlu sampai sekarang kami tunggu apa penyebab utama sampai antrian panjang terjadi. Sekarang kan belum ada penyampaian dari pihak yang bersangkutan.
0: Oke, baik
1: Pak. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Baik. Mohon maaf, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Amran yang sudah bersama kami. Pak Amran menginformasikan terkait dengan BBM-nya masih antri itu. Kira-kira apa penyebabnya?

Ya, Pak Amran, ini juga sudah ada informasi masuk di mana ada penyampaian dari Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo yang sudah melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Patraniaga dalam koordinasi terkait persoalan penyaluran BBM bersubsidi distribusi serta antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Dan ini sudah ada kunjungan kerja yang sudah berlangsung di Wisma Tugu 2 Jakarta Selatan dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Ridwan Mono Arfa bersama pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima kemarin oleh Officer 3 Government Relation PT Pertamina Patraniaga Syafaat Yuda Perwira beserta jajaran. Nah, dalam pertemuan ini juga sebagai informasi bahwa DPRD Provinsi Gorontalo mendapatkan penjelasan terkait kondisi dan pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi di Gorontalo termasuk distribusi BBM dari sisi Pertamina hingga ke SPBU, di mana DPRD sudah menegaskan bahwa persoalan kuota merupakan kewenangan BPH Migas, sedangkan PT Pertamina Patraniaga memiliki peran dalam penyaluran BBM bersubsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan hasil koordinasi hingga saat ini mereka tuh belum mendapat penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Gorontalo gitu. Karena itu DPRD ini mendorong agar kuota yang telah ditetapkan dapat disalurkan dan dioptimalkan dengan baik. Jadi itu karena memang belum ada penambahan kuota. Selain itu, untuk kecukupan kuota hingga akhir tahun seharusnya kita perlu menjadi perhatian ya, agar kebutuhan masyarakat itu tetap dapat terpenuhi gitu, jangan sampai ada yang simpan-simpan ya, ambil banyak-banyak terus simpan. Nah, ini juga informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, persoalan antrian BBM ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kuota tetapi juga penyalurannya, di mana pola konsumsi, pengawasan serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Jadi menurut Ridwan, fenomena panic buying ini akibat informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM turut mempengaruhi peningkatan pembelian secara bersamaan. Karena kita kan selalu begitu ya, kalau sudah dapat informasi, mau naik BBM, odoh, sumpah antri, sumpah beli banyak-banyak, sumpah tak simpan. Nah, itu. Selain itu, juga informasi didapat dengan meningkatnya aktivitas masyarakat ini, kita harus perlu menjadi pertimbangan ya dalam mengevaluasi kebutuhan dan pola penyaluran BBM di daerah. Dan apa ada juga sudah kami dapat informasi bahwa dalam koordinasi sempat dibahas bagaimana ketertiban administrasi kendaraan penerima BBM bersubsidi, di mana DPRD mendorong agar kendaraan yang melakukan pengisian di SPBU menggunakan plat nomor yang terdaftar atau berasal dari daerah setempat sehingga penyaluran dapat lebih mudah dipantau dan dikendalikan. Selain itu juga monitoring terhadap penyaluran BBM subsidi melalui barcode perlu diperkuat, karena sistem ini juga dinilai penting untuk memastikan setiap transaksi itu tercatat dengan baik, serta bagaimana mencegah juga terjadinya pengisian berulang ya, maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak gitu.

0: kami akan dengarkan untuk Anda informasi ini langsung dari Pak Mixon Yapanto, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, terkait dengan pertemuan langsung dengan Pertamina.
1: Terkait kunjungan hari ini ke Patrania,
2: kami. Ya, kunjungan kita kan tentu lanjutan dari kunjungan kita kemarin ke BPH Migas terkait dengan antrian BBM. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nanti kesimpulannya mereka akan membentuk satgas dalam rangka pengawasan apa distribusi daripada BBM tersebut.
1: Di sini cuma penyaluran ya Pak?
2: Ya cuma penyaluran. Beda kalau BPH Migas kan pengaturan. Ya. Kalau mereka penyaluran, ya kan? Nah, penyaluran itu tentu diatur. Kenapa diatur? Karena sudah ada memang dari BPH Migas kuota setiap-tiap SPBU. Nah ini yang paling ditekankan tentang pengawasan, karena distribusi pengawasan ya, karena ada beberapa misalnya kendaraan yang mestinya kan mereka tiap hari itu mestinya kalau sudah tiap hari datang mesti patut dicurigai bahwa ada apa ini. Nah sehingga perlu pengawasan kedepannya dan tentu pembuatan satgas yang lebih efektif untuk pengawasan BBM.
1: Siap, makasih.
0: Ya, demikian pendengar ya, informasi kita di Halo RRI ya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Amran gitu ya. Di mana Pak Amran masih menginformasikan ini kenapa BBM ini bisa antri segini ya. Jadi seperti itu informasi dari Pak Mixon Yapanto, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan pihak Pertamina. Ya, mungkin juga untuk masyarakat ya, kalau sudah isi bensin sampai hari ini ya, bisa gantian dulu, jangan tiap hari seperti itu ya, biar masyarakat yang lain bisa dapat kuotanya juga. Oke, sudah menit ke 56 dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Halo RRI. Jangan lupa yang mau gabung juga boleh nanti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau yang mau informasikan, yang mau menginfokan juga ya, jangan tunggu di Senin, Rabu, Jumat. Kalau sudah dapat info banyak nih, hari Kamis dapat info bahwa pelayanan begini-begini, boleh di WhatsApp ke kami di 082196648664 ataupun bisa kirimkan voice note, kami bisa putarkan langsung di udara ya. Kita tuntaskan untuk Halo RRI sore hari, sore lagi, pagi hari ini menjelang siang. Hai, kebiasaan nih siaran sore. Oke, kita mau baru masuk siang ini Dennis ya, kita tuntaskan untuk Halo RRI. Saya pamit di program Halo RRI, jangan kemana-mana, masih saya menemani sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan dengarkan updatean berita dalam berita dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Botia polima banta-banta lo. Habali lo hulung dalo. Habali uhi walia. Metoli pundo botia. Tehas dindanyal watia. Ta mo potunggu lolo iya. Mengundulawa mengutato. Pores toko talo hulondalo ma ilo andobu mialo ma pilo potulu delio te Jeffrey Taha lo ngarinaya olo dokuteri Muhammad Rifki Hulalata to rumah saki Siti Hadija kota lo hulondalo. Ika subsi penmas hupmas pores kota Ibda Aristiagani lo otanggulai. To ungu putulo huilio te Jeffrey buti mama olo ngaro-ngaro to rumah saki. Tidoku pilitilio iluntuk dio boli dilangkah hutio. Te Jeffrey ma ila upiolo polisi uma pilo hilialio katalangani. Polisi ma lo himo a barangi ulo wali bukuti. Wau olo utanggulalio bukti fisik. Wau talo wali sakusi lo otanggulo talo mate buti ma huo-huo. Talo mate buti ma tilahangia lo polisi uma aanjamu ume ulunga tolo taunu. Masatia matatahangi topores kota.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli. Menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu, apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Aduh Allah, itu donggolah miatia tuhabali bahasa lo hulondalo. Tahi ulunga to lapas kota, ma wato-wato. Ma wolomo hetuta, wolomo pula dulolota. Ika subsi registrasi lapas perdi tuli lo otanggulai. Ma iloda tawalo tahi ulunga, ma taya-taya dulio ode lapas to bualemo wauto pohuato. Lapas bilo-bilohe tohu hewolo ulu-ulungo. Lapas to kota lo hulondalo dipomuali duhengalio. Sabut to delo mo lapas buti ma polu-polu lo bangunan. Lapas buti ma molalila olotahi ulunga ode hudungu ubohu. Uma dilulohu palio wali gubernur. Nabo umolalila buti dipo owalilio. Sabut dipolu hudungu upolalila lio. Lapas ma mola-molayade olotahi ulunga ode lapas uwoluo tohulondalo uma bilo-bilohe huhe wolio lo ulu-ulungo.
2: Pahuda lomongo panggola openu misikini dabo oyakini mongila botao lo takaya dabo mai mongarinaya.
3: Biarpun miskin tapi punya keyakinan. Melebihi yang kaya tapi hanya menyiksa. Artinya, ilmu lebih utama daripada harta.
0: Aduh Allah, itu donggola miatia tuhabali bahasa lo hulundalo. Uma bolo wato-wato atahi ulunga to dilo melapas to kota lo hulundalo sabu modata pala kala uhemuali. Wau tuang lapas bo enggade. Ikabit pelayanan wau pembinaan to Kanmil Ditjenpas Heri Sulistio lo otanggulai modata olo tahi ulunga beti tilo pode hualio lo buto'o toka UHP u donggo jamani lo alanda utanggula lio pidana penjara. Wau utie tuo tio mahe modata palakala uhe moali uma pilo pode hualio lo buto'o pidana penjara. Wau upong ulungan lio de wito itu lembaga pemasyarakatan mialo lapas bo eenggade. Boli lio mao dilama lo motangga lo. Wau tapi lo pode hualio lo buto'o modata pidana penjara. Tunggu lo tuang lapas ma wato-wato'o. Kanwil ditjen pas ma lo tulete hu hewo lo akutu lo tahi ulunga. Bolo woluo u tanggula lio pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, wau remisi. Dabo uti beti musim motu ude wolo syarati. Boli lio mao tahi ulunga beti musim rukunu wau taati to aturangi lo lapas.
3: Boode lo lopotu lo o ego o lo tendelenga.
2: Seperti menukar kerak dengan tupai, artinya sama buruknya.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulun talo. U donggo umba-umba lo polo dulahe odie, mai mo obotulah raga lo tililah epo. Hasil lo mengetani ode lo iilangi. Sabu donggo wade-wade to polo dulahe. Ikapala Badan Pusat Statistik Tokota lo Hulundalo Sri Dewi Mono Arpalo tanggulai u donggo polo dulahe odie iilangi hasil lo mengetani. La iati tama mo rasa botulo haraga. Ti dio potabo enggak de tilapulio. Ngopo hia taluhu iilangi topolo dulahe, wau olo mo oladea hasililo mongotani. Iilangi topapa talialo, tunggulo haragalo bobotulo. Odelo malita, tamate, piala tula, sayori, wau uwe wolio mao. Haragalo babarangialo, botulalo ulaito. Doi mohe tutolihuito amula dila mootali wolo-wolo. Uti-buti musima opat dulia to awali. De dila dema lobo-bo tulah raga bolo opat dulia. Musi ma opiki langia mulo-mulo to u odungga lo polo dulahe.
2: Lumanu lo mo panggola.
3: Bo odelo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Taruna siaga bencana mialo tagana provinsi lo hulondalo mahi pengohia pahamu potunua potuhata. Mopo pele hiyo to u mopobu mialo u dilama mo mobu-mobu. Sabu masati aboti donggo wade-wade to polo dulahe. Modata uma lo hehengu u gambangi ma mopobu. Elepono u pilobu boti bongo idi dabo musidaha lo tulu boti bolo mololadu. I koordinator forum koordinasi tagana Ledowik David Mailite lo otanggulai dila muali alasani to polo dulahe buti mai mo mobu-mobu sabu modata uma lo hehengu boli tulu buti ngo inda uma lapo uma pode lolo dupoto. Ipo hilelio odela yanti wanu bolo woluo muali. Uhu amo pelapuru wanu bolo woluo umopobu. Tagana tatapu hipongo hiya pahamu mopo pele hiyo to umopobu.
2: Lumanu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo pombolu mo ondo tau.
5: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mongo dula awal mongo tato tanu bo o Odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga botia insyaallah poli de modudu ngaya to hianga peenda mai. Betia, yu tanumai lapato. Udi lamo patato, maapu ode mengotato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate hasdin Daniel bolo me odu ola po'o-po'o nanta dabo ando to udi pomohindu amiatia tanta pumopo elamai u lolaita isi-isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo, watiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, pukul 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana terkait dengan updatean Kadinsos Dukcapil tinjau 3 unit layanan sosial di Gorontalo untuk memastikan bagaimana pelayanan sosial tidak hanya berjalan di atas laporan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Ini Refli Buata, ini turun langsung mengecek 3 unit layanan sosial di mana 3 lokasi yang menjadi sasaran peninjauan, yakni Panti Griya Lansia Janati di Jalan Palu, Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, serta Panti Gelandangan dan Pengemis dan Rumah Disabilitas di Jalan Sawit, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dalam kunjungan ini, Refli tidak hanya melihat kondisi fasilitas ini, ia juga mengecek langsung pelayanan yang diberikan kepada para penghuni panti, mulai dari peran pengasuh, petugas keamanan hingga petugas kebersihan menjadi perhatian Revlin, di mana para penghuni panti merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian dan pelayanan secara serius. Karena itu seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan panti diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan kunjungan seperti ini sekaligus juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Updatean dari rri.co.id tetap terus di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan update informasi dalam berita di jam 12 waktu Indonesia Tengah, dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamik olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta akan sulit skip Pro 3 Red itu mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Sama fasil
3: dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, berjuang hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Jenny yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenny menghadapi mantan juara US Open.

0: beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan malam Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau ke sini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah
1: kemarin. Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Sudah jam 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi untuk Anda pendengar di mana ini ada yang tahu Kimpul? Kimpul umbi lokal kaya nutrisi. Dia itu macam manfaatnya tuh bagi kesehatan banyak gitu. Salah satu umbi lokal pendengar yang diminati sebagai alternatif pengganti

sehingga itu bisa menjadi sumber energi penuh, di mana karbohidrat ini juga kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalankan aktivitas. Dan selain karbohidrat, kimpul juga ini punya kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan serta pencernaan dan membantu makanan bergerak lebih mudah melalui usus sekaligus mengurangi resiko sembelit. Ya, updatean informasi dari rri.co.id dan jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana untuk jam 1 ini Ulan Dalipu akan menemani Anda. Jadi tetap di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita update lagi informasi untuk Anda dari rri.co.id di mana terkait nasabah wa inovasi antariksa ke lapangan NFL lewat Inspiration Tour. Dan pendengar, dalam kolaborasi ini NASA menghadirkan pertunjukan lintas udara di mana penampilan astronot serta kegiatan interaktif melalui program Inspiration Tour. Ini menjadi musim pertama NASA berpartisipasi dalam pertunjukan lintas udara di pertandingan NFL. Dan NASA dijadwalkan hadir dalam pertandingan Pittsburgh Steelers melawan Atlanta Falcons pada 13 September di Pittsburgh. Selanjutnya NASA akan hadir dalam pertandingan Baltimore Ravens melawan New Orleans Saints pada 20 September. Ternyata NASA juga ada ikut pertandingan ya. Oke, okay. Nah ternyata program ini berlanjut pada pertandingan Philadelphia Eagles melawan Los Angeles Rams ya. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan NASA bawa inovasi antariksa ke lapangan NFL lewat Inspiration Tour, Anda bisa cek di Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat pagi untuk pagi lagi. Selamat siang untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan terima kasih ya selalu memilih Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI digital dan juga aplikasi RRI News.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ito poli lo dudung gaya to hianga botia. Deo waw syukuru bobotalu ontomola ode hadratilio ea. Tuudutio ea talong ohimei odudata lo nikmati ode olanto moa amilala. Nikmati u ito donggolo oto duo umur haya-haya. U ito donggolo oto duo batanga usehati. U ito donggolo oto duo hiango. Waw donggomo data pomao nikmati u ilo to duondo. Salawati wa salamu bobotalu onto mao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata mao ode ongo ngala alio mongo sahabati lio uolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio. Mongo dalam mongo dato syukuru ito donggolo oto duo umuru. Usukuruo hiang odong goloto duo. Insyaallah itu amiyati ada boi sehati ya hiku hati ya hi rijiki atau dula heboti ya tungkulo mola akhiria. Wow utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengadulah mengotato tantu lima dapat-dapato lawati autato todula umalu pangkato. Tanu debo ngopi ilio mamulinga ngato. Daboto owolo lawatia uma mosilita molo ia wolo uhi walia meto lipunto botia wolo uma silita lo uito uma longo alo to lipunto hulondalo wojo poota uito poota wojo pohile lio de olanto ma milala udongo lanto lantongo dulahu udongo dulahu bo tingga-tingga dulahu bo lililinga, dulahu bo pala inga, dulahu bo pala ingalo, dulahu bo umende, dulahu dan lain-lain, dulahu bo umende. Wahilelio de Orlando, jumu si maisi siya lomao, wau dila mo palongo to uhi tua tua ua, sabu membidu ode umo pabu. Mabalo ulangnya poli ini. Ode tamu pemailo puputo, uja bolo tonula lo ma opo mahulalo nako. Jo, malo di buti dupoto mohu. Jo, apalagi buti malam. Ma hitung pota piahu. Jo, hitung pota mula topia piahu, jupo tempo tiu buti ngan bolo tas jerewet. Nah, memang pom ohe. Buti mohu pol dupota pol tok lamiati ya. Dan utiju mengotata mengodula aju pohilelio ode Orlando tatapu isi-isi adi. Yo, wabdila mo palongo. Mamo datang ma walulo, walulo pulu apingo. Uma, uma ilo popomu. Mo datang ju ilengi wau o ayua. Yo, betia uma ilo popomu betia ju mengotata mengodula. Dan uti betiju amadu tolo. Ya, aman. Ya. Nah, itu baik itu jo. Anggo botilo tilo pololo yo naku eh. Indo baik itu pahilele ode antum musima isi-isi alilo mak jo mulo-mulo. Ujo meh data uhe mo pabu. Jo. Auti olo anggo podah ngaminono ja onu he itulah dio. Jo. Indo baik itu. Ya, adolo. Ya. Mati aja tiba Allah tiup tu Allah wala latia kekia kapa anggu ada penampakan pesohon meut supaya ada penampakan ya. Ya mongola supaya mau untuk ngamola lo lo tahibi lo hebuti oh di mana penampakan di mana. Ya mongola itu yo itu teh ati ati Allah beti damkar ati mandi dumambo ati. BPBD mandi dumambo boleh pegawai lio iilangi uito utia ati uo namba ali mongolio utu au dipoilo ila tetulu tu au ti mama mo telepon ti ameto la milo pobu hu ati olo yo nah itu baito ati ma au tenaga ati bo iilangi dan itu betul jo imusima ema itu musima helumo mo popele hio to umo pobu tagana mahipongohia poota pongohia pahamu petunua petuhata
de ubo ti ato ai ta lo umo pobu sabu donggo umbamba lo full hang odi pol hangu umbamba lo full hang odi ju ngame bidu ode umo pobu ya ti dio putu tu hau elbon bona anak juto ilengi wa bolo opo ma iya lo matu tu hau boti wa moli baya to tiba lo dungo jati lo jati kan dungo jati ma dadata to tibawa ne itu wa me duwein de boti tie liju memang kwa yo itu ya olo ma bolo itu jadi utiju pohile lio de olando ma milala botia o dila memilai sabutu po imatoaju po imatoa huna salamatin tomo aami ya ndobe do anu boti o ayu aju lo po buda ati olo ode utono ati beto uhitu mulate eto matumete ade utono nda wido obiawa otulidu dan lain-lain sebagainya burungi bolo hitombo tombota mololo hepotilun tualio o ayua mailo bango mailo pobu he ilan dulu lio lo manusia itu kan ulo lagu itu lagu lingkungan hidup dia pejudul ya nah itu de tonu pongo himen pongo masih to alamiatia ilo pobu odia mangolo huimao indo beido to alamiatia odia ilo pobu bisa diinformasikan ba lawo ma pilo tutulung ya alamiatia silakan diinformasikan to alamiatia iilangi taluhu tapi to alamiatia itu humbuti mailo desa wolo kecamatan wolo indo beido sabut tanggulo desa buti mo data mo tua ua bomo beda wa to kecamatan inda itu musi umbung buto jabo to lamiatia ya kan dia tanta ton itu to ton ulo moyando ido ya musi jelas bermedia ini naku yo nda itu beto musi mo panato beto bila malatia wa tiap titu belah wolo in mau de to rihasi lo maya tapa bolo anto ngob itu taluh nana ya teh pamahunge teh sansanangi jo tidak ada gangguan apa-apa jo indo itu aman taluh jo tiba lo kulu de beto jembatan pelangi itu jembatan bete to jo ngamila embola buti dutula ulo mailo hengu apalagi ali mudada data ali umailo hehengu ya indo odito olodap indo itu di botilu hata tomato lo taluhu botilu hata to u hepoli baya lo taluhu indo bedanya indo bo u tilu hata to u hepola ode lo taluhu da botila tilu hata tomato lo taluhu ngololohe mato lo taluhu pahamama itu bongo umah hulu hulu to ingkili mota tutubio beto kan tutubio lulu itu to pata adu tua mato paladu ulu pata itu bolo pona beto to topango bele meambo to kindali to wolo wano tilimi hulo beto bongo tilimi hulo matete tolo mato lo taluhu otutu ndo beto poli itu muhingi ma poli det me banti poli beto bongo padahal itu balabalata bo balabalata to ulu nabo itu an maleti hulaju o tinggai muntali. An itu maleti hula tomato lo talu hebe itu timi hulo tiap bongo. Padahal tiap balabalato. Pilo po balabalato ulu to. Nabo ingkila ma itu luito tutup iyo be itu. Supaya itu timi hula itu maligaga. Itu nu wano timi hulo be itu bongo. Te tomato lo talu he asli. Gitu lo. Jo. Andila kawa. Jo. Kawa puhu tomadol model lo el. Pata tua ngama to ulu ba ba ala. Bo ba ba alo dia ba alo. Bo ba ba alo. Jo. Indo be do. Pata itu pona. Wa nulo tambang abo ti wate. Mate tetor ma tolo taluhu. Gitu lo. Jo. Lanjut. Lanjut apa de Facebook. Olo di Aston Latif. Odo olo malai amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi ode
atas nama Kadir Usman. Jo, odolo malik iamin ya Rabbal Alamin, pakuni omolua acara di RRI. Ya, botia puli talo acara lamia tiap boti dumaati. Jo, dumaati final lo bintang radio. Mopu lolo tabotia tamu tampil, pololo helio uduluo tabua wau talolai, pata donggo poli lawo lolio de regional. Minto beido mamota motalua wolo hulondalo moladu sangir sangir adua tahuna magota tahuna talaut. Nah itu beido wopatok beido mola mo di potahan upah utol itu meladu ki anto sangi anto hulondalo anto don di potah gomohima polah balili jo itu beido. Ya, tapi setelah butia tanggal 18 ini dibuat dan foto tanggal ngolo itu secara regional. Itu baik-baik itu, lanjut. Yang atas nama Pak Haris Patan. Jo, Pak Guru. Odo-olo umang lo lamita salamu lawati ya. Lingga-lingga dulahu. Uau mo'ohu udu poto kuni. Jo, sama. To'olam miyatia olo. Bo lingga-lingga. Bo tingga-tingga. Bo pala inga, bo pala inga lo, jo butia dulahu, wau dupoto, wau butima dupoto, mohuti iyo, lanjut, yang punya nama Aston nanti, lingga-lingga dulahu wau mohu dupoto, kuni, jo Ahmad da ulang ulum. Jo, itu sama. Lanjut lagi yang punya nama Nilawati Tahir. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Wololo, nah itu tiluhata. Jo, wololo bukan wololo, ya. Wololo dulu o, wolo dulu o ted. Wololo habari ma o ma woloti. Ma odie, oh ma spasi odie, indo malih odie itu baik tulisannya, ma itu dua a, ma odie bukan ma, ya, belum mabu, dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, na botonu uiloh ilo guru, tuo to mai posukuru, karena kita lihat dulu dari suku kata itu, ya, ma odie patulo dulahu. Jo. Nah, sama tima otolamiat ya. Makanya saya itu tidak keluar-keluar. Mohe watia bol mamal moito mo. Atu tilo ma itu. Watia jam keluar watia lulung atu sto studio. Madilo patulo dulahu watia mal moito mati ju. Nah, pistengah mati mbak putih. Hei, nah, omah mengaku. Lanjut. Yang punya nama Onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wolo beito sembo lo bubari Japani. Sembo lo bubari. Sembo lo Japani. Ibu bari beto kana. Mai lo bubari maoboti. Mila somepo lo Japani. Ito beito. Sembo lo bubari to sembo lo Japani. Wito. Ndo. Lanjut. Salamu odele Prince Mukore wole maton putih baca latia oleh hagu mo henela lati India bo wito nah po pihe mola buti mo woloti mo mandanga bola mo hudu poto ganti lo motalo buat tu lo. Ma bodal bodong kok bola. Bodoh ganti lo mental buat tu lo. Ma belali. Jamo bodal lo dupo to. Abalah kita kala-kala jauh timo ini lampung ko. Nenoa engkau demak adito. Lanjut. Yang punya nama Salim Nusi. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Hu oyoto madidu ontonga muidu. Ma. Mai le
mailela, mailela malopopowate, boku ini wau oile mahipo mula. Ah, uito beito basalin tua tomongo panggola, walian oile uti mahipo mula, membidu umadi odohe waldidi. Tapi itu bohe tuo talio lomongo panggola, belum jadi pegangan ilmu. Apabila sudah ada yang meneliti dan menyampaikan sama dengan itu mah mali ilmu. Dah boh uito boh tuo to, belum ada penelitian to, nah boleh maafuolo. Jo, nah itu beito, nah itu tima Allah to lamia terma mulai pemula. Indo dah boh mudah-mudahan jo, mudah-mudahan. Imam Dahmidi di amin. Jo. Ndo beto ma di du ontong ah. Ma di lo ala tiapa salim. Bila mata bolo di ma buti tali lo sapi. Ati malah mai po lo butulu. Po lo butulu. Wa mola tutup yo lo butulu. Na lima pengolang ti. Ndi pengalbum ma jang atali mongoli uti. Wah pengolah buat siapa lo butuh lo tutup dia lagi malu pengolah uti belum ah wah butuh kacamata pasti olah to sapi alih buti eila to umalo hehengu untuk ngalih mau hidup to dah wah ya talio nyo dia mampu duduk ada itu cuy belum mau tunggal tadi yang totamu itu entah buti tiari cina debo. Allah mabolo. Lanjut. Pak Rispatan. Jauh. Pak Guru. Tosikola lamia tia to desa Mautilango kecamatan Duhiada'a. Mailo dehu. Uluti. Mailo hengu ali. Mailo hengu ali kuni. Bolo. Hede pita melo BPBD. Taluh amia tia. Untuk itu Duhiada'a. Memang Duhiada'a lo beto. Tidak akan memanen. Ya susah taluhu pangimba olot susah ambalau timabo uilu malo mas susah apalagi de pangimba njo njo betul betul duhia dah beito njo oh kecamatan Mautilango ya duhia dah ya ya bolok duola apa odata beito beito antita to duhia dah kecamatan Mautilango anti mas susah lo taluhu ya depi-depi tolo musim wow depi talia utiju tapi wanu ada tongnya tong botong itu supaya petugas itu pusingi untuk melaknya main botong itu metuangan lio wow rakyat me Muhammad totong itu kan begitu ya nah dah olah ya ni dalam tengah mila ya ni mudah-mudahan nanti kan lolo pio hio wamola pio hio walau pesabari Paris. Taluh utima hilang ya di. Mualia open pituhui di pemak melihu dia mengolah. Biasa. Ya. Anggap puap madong kok ikut ketuk perkemahan tiba guru. Penjam melihu dia mengolah. Oh, maaf bolo lanjut. Lanjut. Yang punya nama Hasanuddin Habi. Jo. Pak guru Allah. Jo. Jo kalpa kepsek. Jo. Assalamualaikum kuni jo alaikumussalam

Walau dia lanjut Pak Muhammad Talib. Lati boleh buat mandiri uti. Jojo Pak Muhammad Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hinda ma omolua mai botie didi. Wallahu alam bisawab tinggal de ya tutu tam tota. Dabo itu juma bompotalu lo doa. Ode oliota kawasa. Insyaallah debu ma moto dua rahmati umat tuh dia mai didi. Amin. Yo, lanjut. Pak Haris Patan, desa mau tilang. Oh, indah nak boleh lompul ya Allah wati ya. Wati kecamatan Duhia dah. Desa mau tilang. Oh, enggak Allah tiya lompul ya boleh Duhia dah. Apa teman-teman? Desa mau tilang kecamatan Duhia dah. Memang susah. Atalah tiya keluhan dari Duhia dah itu keluhan para petani. Karena itu mengomongkan itu dulu hepot tak pula talu hati panggil balik ngelio. Karena utulah malali tudu maloti tudu loti tudu lowe luo. Itu lah mas susah hati di rumah oma talu hati. Jo nak itu baito. Tapi sudah ada pompanisasi kan. Jo itu baito. Jo boleh dua lapor data. Pak Haris Batan. Oh dia sama otilango kecamatan Duhia dan aku lanjut. Pak Muhammad Talib, maksud saya lo taluh anti to botu hijau to bone pante. Oh, to batu hijau. Jo, itu. Aku saya dengar, ya, itu to batu hijau anti. Dan mak dua minggu tu mengalir di poli poli hua. Karena anti tongko utama upo tubuh upo hidup molo. Jam ngola pen dua minggu di poli jam ngola. Jo, karena diutamakan dulu mau tubuh mengilu, hey, karena beti full hang odi perhengu, full hang odi betiju harus banyak minum air, ya, jangan sampai dehidrasi, pak onal onal beti anak buan tu tiju boleh mau hendela pongo, pe ilu mau terlalu hendarat aju, jo, hah, nebo wito, nana, Boleh maaf buat tilembetang ngopek buat di atal dulu. Enjo kecuali tak boleh beli to Facebook atau TikTok lo on to TikTok lo on to buat laku lo hati yang kau mau film milik dek ngopita. Lanjut buat dia ada TikTok mengelola la politik yang punya nama per million ah tima politik pak kuni mau lo. Mak boleh hewan paling boleh dulu udu hati hati jo. Oh boleh hewan paling oh nenowau jo mau luah hati ya mak kulo mai lanjut yang punya nama Ainar Akili. Assalamualaikum bakoni jo alaikumussalam dan selamat patulodulahu ya sama olamiat ya Allah patulodulahu jo. Dia bukan luari, malam itu mo. Dia ke sana saya tidak pernah keluar. Takut belum hitam tiaba. Lanjut yang punya nama Permilion. Sehat Pak Kuni, alhamdulillah sehat walafiat. Yang masih Permilion, ohu itu Kalimantan, Pontianak, debo mai lo dehu di putih. Hipi mai odia mai pak. Dekat di Pontianak jo. Pontianak malah dehut didi. Ohui. Bapa untulah mai odia mai. Jo, insyaallah amin. Ya maulo tima alo tola miante ada boma tanda-tanda le biasa leo pemoliling gak buti buti hulungo dah buti cuma pula-pula wolo. Ya ma ohengo. Jo informasi betul odu wolo informasi betul. Tunggal didi. Salah tolak miat ya Allah doa tunggal didin insyaallah amin. Lanjut yang punya nama Readers sehat-sehat Pak Kuni alhamdulillah sehat walafiat. Lanjut lagi yang punya nama Ikram assalamualaikum jo waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Yusna Habibi assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Pak Lurah assalamualaikum Kuni. Wanu moali debo hewo lotamola lo lahu boti acarando jo wanu moali olo asa aja potong tu tuan dia apa baca latia boti ei karena aja sampai ngoja

0: Mesti ayo bekal bebea lo.
1: Ya.
0: Ya sampai ngonjamu. Bekal bebea lo. Jadi itu. Itu itu. I anu Muhammad melakukan 4 menit. Nah itu itu. Yang penting tidak ada tuntutan. Ya. Itu itu. Karena. Wati-hatian wadung gaya. Jepi lo baca milongan, jepi lo baca lo. Jepi lo baca lipa kuni. Jepi lo baca lipa kuni. Mama tunggu bulangan aku. Bapak dia pun baca jam puluh itu. Dia pun baca mu'amilah. Bapak itu apa? Indah yang itu tulung orang itu. Umai ingo-ingo. Lanjut. Yang punya nama Anggun. Enlio dah datang Anggun. Ya, Pak Kuni kesebelajar kesana bahasa Gorontalo dorang yang bawa berita itu, yang bawa berita yang mana? Nah, kepasihannya, ya itu orang ya yang sekarang ini kepasihannya itu, apalagi danda baru harkatnya. Kebanyakan itu harkatnya yang dua harkat popohutu lingolio ngoharkat. Nah, aduh ngohe bula-bulai itu baru poli intonasinya bukan intonasi Gorontalo, tokanannya aksennya itu bukan aksen Gorontalo, aksennya Indonesia sehingga aduh ngohe bula-bulai. Tedo. Itu beda. Wano tiap pohutu lio beda. Cara ucapnya itu beda lo. Ma to duolo. Itu yang aslinya. Ma to duolo. Kebanyakan orang ma to duolo. Itu kan. Sebenarnya ma to duolo. Olanto ma to duolo. Tak gitu. Walau maaf walau. Lanjut. Yang punya nama Fira. Jauh pakun, jauh Allah. Lanjut lagi. Yang punya nama Rosa. Assalamualaikum pakun, jauh alaikumussalam. Yang punya nama Pak Lura. Jangankan dutula umuhengu kuni. Botia teya popojumai. Popojumai lohengu. Berarti dong peti makil umuhengu. Dan popojumai lohengu itu. Berarti dong peti ati makil umuhengu. Mana nuau? Ya memang wajar tu polot dulah. Beti yang mengotani beti mabu bulu hutap beti bitule, dari longa bitule. Memang dong kau di tu kau makanan tu polot dulah pak. Karena apa? Muharapu mao pale jalo wali, muharapu ma akasubi jalo lapu, atetela jalo lapu, longki jalo lapu. Karena umbah balo polot dulah. Sayurin popo wate dan lain-lain sebagainya. Kasuibu wa atalio uhumayao. Wajalo lapu. Nah itu. I umolapu butito polo dulahe odie. Beto bo bitule. Mau tidak mau itu yang diambil. Karena di dulu malipo balealo. Yo. Nah beto. Ma walau butita dia utang kula butina aku eh. Yo. Walau maapu walau. Wan dia utang kula ditulau dep maseh. Lanjut Jafran Lihawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Jafran Lihawa. Wo anu bodonggo woluo pari lipakuni terima satia mungkin lebih da apoli lebih mo jo anu wanu wa we wanu dongo lo pari kata pari ini mulai tenggelam lagi pak, mulai tenggelam, lo pari awolit, itu kan kata pari ini ya tinggal dudung sama anggur di makurang itu pohonan lo pari betijo, yo pari pange, yo belok dua lapo nanta, lanjut lagi yang punya nama Akang Mus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Japran Yawa, Boma Satya Timangolio Malotalua, Wolo Eya Limangolio Ati Jo, Tale Mulo Tibali Idi, Pata Bolo Ti Abi, Pata Ti Abi Tinene Sari, Pata Ati Bolo Ti Upu, Ti Upu Tipali, Pata Bolo Ti Bakiki, Etinene Gosa Ti Bakiki. Jo, Dobe Tu Malale Mulo Ma Ati. Nah itu, lanjut, Vermilion. Mau hulo gaga olo to studio tata luwa wolo ase jo Mula ju o duta lo ti mula totu dulu lo gong lo ati ati. Me dulu ju matolo dupoto. Yo duta lo. Me dulu butimot. Bu hulu hulu biyo mai. Bu hulu hulu biyo me beti. Duta la mentolo gong lo ati ati ju. Yo. Karena lo ngola ju beti opo opo dutu alio beti ase opo hulu alio. Beti alat uhi dutu atotalu lo ati ati ju. Musi bapa huhulo leo beti alat jauh ami hati ya diila alat alat beti apa bapa huhulo le jatem nyiar ya nah itu mau ingo beti alat tuan jamau huhulo tio ya apa lo lanjut yang punya nama Japran Liawa watia monto batu bulot tada timur kecamatan Sipatana. Oh di situ, wati hedu apa? Wati hedu. Kan anak di Ayula. Jo, Allah maaf Allah. Lanjut. Yang punya nama NTG. Oh Yulia. Mengirim sayang aku. Sayangi aku sepenuhnya. Udah doa. Ya. Lanjut. Yang punya nama Arhan Pratama. Polodulahe pakuni dia odoi. Dia udia dila ya dila odoi ya dila odoi dia udia odoi ya walau maaf walau lanjut yang punya nama Sukarman Kamuli gaga kalau gaga watia Bawa ambut nama ini mata dono wes tangkul anto kakak itu natipo watia to watia dah tangkul anto kakak uju bolo dua lapo dah terima kasih bolo lanjut yang punya nama Rita Ulopo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Togohut kecamatan Tolinggula bo molalahu dulahu. Sama. Ya me ortola miati ya. Jo. Tapi kalau apalagi di Tolinggula saya dungkut ada tanaman. Jo. Tapi Tolinggula yang saya tahu waktu itu tahun 86. Boh, tahun 86 itu loh hehe lihat to melalui to benana Jo. Tolinggula Pante. Start dulu dari UPT dari Wolo transmigrasi dari trans mau untuk melalui itu palele patao de Tolinggula tengah tunggu Jo patao malam tahun baru 87 to Tolinggula Pante 8 masa itu masih kumis tipis masih kumis rambu masih hitam kumis olo masih hitam waktu itu kala itu jo belodu olo lanjut lagi yang punya nama Rizky Aditya tonu gambus tadadang dong dang dadodong mato tungkilo latia gambus jo lanjut meto ulo gambus to latia ju wono ngope bopi he olo Olo oi raja lo gambusi tiba lingling jo karena tiop itu S2 lo gambusi tio jo S2 lo gambusi tio ya lanjut yang punya nama Sukarman Kamuli delo hebolo tamal lo taluhu bola. Jo ilumolo nyawa dia berarti moto angwa dia berarti aju kalau bebe tu ase utin aku lanjut yang punya nama Omka. Assalamualaikum Pak Kuni watia di pemohile didi donggo he mohilade bongo intin ojo donggo he mohilade bongo lolo teh pengotola masati ya donggo he pohike he pohilade jo botutu alomota tutu alo mota buti bongo pada ada ma polo alo musim polo alo belum maaf bu pam japam lo tahu itu di asapi itu maksudnya musim polo alo jo itu itu bongo tutu pakai minta tutu Dia tia sama lo tutu ju. Tutu betia. Tutu tia om. Jo. Pantau dungo-dungo he hulon tali puk beti. Pilih hutula tia. Tapula. Wa ubetia keu-keungo. Dewa umongerungo. Bolo uito mo timbungo. Taton wa'u. Di atu tulo ma. Satu minggu he imalo tamo lameto jia. Jia tamo tameto. Ya, ya. Dema satu minggu ke dua minggu. Dema di alta mau tameto. Nah itu. Wa utakeu keungo. Dewa umongerungo. Bolo wito motimbungo. Tatonu wau. Ibe itu tutu. Kan tiok keu keungo. Dan deheu lolo digoyangkan. Dewa umongerungo. Bolo wito motimbungo. Menggimai be itu bongo. Itu kan. Kan tutu. Om mai lo tahu sih mau pilo duduk iyo bo utitiu he mau ngetalu gonga Hindu oleh tiap pilo duduk iyo betul tu tuju. Allah maaf Allah. Lanjut mantanu mau lopo iyo nak Om ka Om hilade bongo lanjut yang punya nama Thomas Yusuf. Di bongo dua buah lemo mulai tanam padi kuning. Oh iya. Oh, berarti ada air sana me. Dia boleh di bongo dua ju. Cuma mahipo huduta. Kamai ne. Banyak air dorang kalau begitu am. Ya, ada irigasi. Lanjut. Yang punya nama Rani. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ini dari Poloti. Dari Parigi. Oh, soalnya dari pergi dawat tiap bingung. Dari Parigi Mautong. Walo habari. Habari palu minta. Walo itu. Ma walo itu nene. Maksud. Jo. Oh, dari Parigi Mautong. Parimo. Jo. Hama. Dari Parimo, yo bolok dua lapo dada. Lanjut lagi. Tanpa nama Pak Kuni bahasa Gorontalo. Terima kasih apa Pak Kuni. Terima kasih cinta untuk segalanya. Terima kasih odu olo. Terima kasih banyak odu ola po data. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Reader. Tiap hari tiba kuni balai ini, ya, bos sampai hari Jumat. Jo, Sabtu Minggu hati dia anu. Dari Senin sampai Jumat, jam 1 lewat, makal-kal bebe. lanjut, yang punya nama ini tidak punya nak, tidak punya, bo apa ini? Dia dutui metanggulo, bo apa ini, bo gambar apa? Wan odito laulap ma'i laut dia ma'alo hati ya. Molohe uhe tulak detanggulo hati apa lo maafu. Ya tulak detanggulo lau dep maalo hati ya. Lanjut. Ansar jamaah. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. September ceria. Oloti September. Mo'am. Oloti. Mo'aumbu. Humbulito. Wow. Didi debo dia luo. Ma. Humbumbul, oh September ma humbumbulito, jo mama humbulito, ya mama humbulito, nebo di pol didi, ya walau alam bisa wat tinggal deh ya tam tuta itu deh mama potalu lo dua, deh mau lo tamati longgo tabia, omolua omuloa itu walau alam bisa wat tinggal deh ya tutu tam tuta, lanjut. Yang punya nama Mita Tanah Iyo Pakuni. Ma ilahua bitule olango Pakuni. Udile pitaili ke Iwan Pakuni. Abis. Abis. Adonggo walo. Abis. Jangan atau bintu-bintu ngulo dile milik ke Iwan. Abis. Bintu ngulo. Ah, bu bagini ini. Ini di timenya. Bu bagini ini bintu ngulo. Imam Mohirani ngulio, saya punya makan dengan nasi. Ialah, masa Allah. Tiga bodoh orang belum tahu Allah. Oh, dia bertiti elijo. Ya, mai lepul itu. Kak Iwan mai lepul itu. Jangan mai lepul pantangnya. Balu itu, dah lai, di lai. Ya. Ola teh pehintu ame lan dia. Dibakuni suka bitule, boh pehintu ame am dia. Tima ori ka iwan dia boh nalu hintu polok buti madep dep tai. Gitu lo. Masih, tapi di hepoli. Lanjut. Lanjut. Mantono uti yang bola salam dari ka iwan eng oli kun ida. Olo te wani piro. Wani piro olo. Wani. Malali wani piro se. Yo. Te. Iti ka iwan wani li kun ida. Poli wolo olo te wani li satu ara. Yo. Te wani li satu ara dungun mo. Lanjut. Sampai lagi ini. Mita tanah iyo. Pakuni ma'ilau. Oh, sudah. Lanjut. Masih siapa lagi? Siapa lagi-lagi ini? Yo. Yang punya nama Zapran Lihawa. Otawa loatia mopatato bele lipakuni motato ayula. Oh, jo. Oh, titi hede tiari, jeda dobo. Tono, Japran Lihawa. Ah, ente. Allah. Oh, ente. Oh, iyo dang. Jo, makasih banyak. Olo, odu, olo. Ya, yang punya nama Idul Fitran. Idul Fitran Diu. Orang mana Pak Kuni? Orang Gorontalo. Baru kok orang mana? Yo, orang Gorontalo. Lanjut. Habis waktu apa? Japran Lihawa. Bele loatia bomolato woloti. Mindahe. Mandahu ija. Lebele li ka jabir. Ka ita nyonyo. Yo. Likai. Dunga-dunga hai Allah tekaim. Jo, aduh Allah. Lanjut lagi. Yang punya nama Warno Husain. Selamat siang Pak Kuni. Wololo habari. Saya wololo ini di lo pertama itu tambah O lagi. Dua harkat O. Dua. Wololo, wawololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Itu kan? Tilo, wautilo. Tilo mama, tilo kapur. Supaya lebih jelas. Intonasi itu yang perlu bahasa luhulun talo. Lanjut. Bunda cintaku. Assalamualaikum Pak Kuni. Pemanyanyi pemain lagu luhulun talo. Lagu ngendet-ngendet latih boy. Kontrol waktu dulu naku. Jo. Adi pulau dasario. Nah. Unti-unti yang punya nama Farman Madu. Pohwa tu hadir. Salam kenal dari Mbak Ita Tude. Jo, Mbak Ita Tude. Jo, kenal balik. Perkenalkan saya Pak Kuni. Jo. Unti, lanjut lagi. Unana. Yang punya nama Zaki Hasim. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Mak. Krah, wolo itu beto. Dulu pi buale hadir jo, dulu pi kesekantar kemarin aku yang punya nama M Rusli mono apa? Di mau Bogor lagi pak. Assalamualaikum Pak Kuni. Bogor badengar so terlambat. Sehat-sehat Pak Kuni ya jo. Insyaallah amin. Di mau orang di Bogor. Sedangkan Bogor kota hujan, debo panas. Apalagi tu orang di panas. Di kota panas, di mana kota hujan pak di Bogor, bolong bolong tuma bolong tadi di jatata mah bolong tima didi, lo lele mede bo panas, apalagi tu orang di kota panas, nah. lanjut yang punya nama Aci Ana, Pak Kuni, di mana basewa baju adat Nusantara di Gorontalo, di tempat lo bapake, di situ. Lanjut, yang punya nama Zakia Hasim. Tolinggula hadir. Jo, tolinggula. Jo, walau dua lo. Amalia, saya kira tiba kuning ini orang gode ternyata bokacili kurus. Bakumis. Pak Kumis, soalnya saya dapat dengar di radio itu suara. Oh, Jo. Ya, Jo, boleh dua labo data. Saya lari di tiga ini. Ada radio, ada juga siaran radio, Facebook, dengan TikTok. Ya, terima kasih. Baru ini dapat sama saya? Wih, lah. Lanjut lagi. Awaludin Lihu. Pakuni walau hulon talolo eskapator. Eskapator. Eskapator. Walau hulon talolo sapi. Sapi. Jol. Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Aci Ana. Dimana? Oh, lanjut lagi. Oh, didu ahwal wati aja. Ya, utima itu Facebook mulu data abang. Jo. Lanjut. Pak, siapa lagi? Pak Nerman Panai. Pak Kuni, dalo otutu uito bongo mololo hematolo taluhu. Ya, imon tali lo hilau, Pak. Bongo hiluluta. Tinggal imon tali lo hilau. Jo, imon tali lo hilau. Lanjut. Yang punya nama Ferrari. Assalamualaikum, Pak Kuni. Margali Pak Kuni asli dannya. Ya, ya lah. Jo. Lanjut. Yang punya nama Sartindikum. Assalamualaikum, Kuni hadir dari Polo Hungo Dulupi. Jo, waalaikumsalam. Eh, Bapak Milo pun itu waktu tujuh. Bapak Milo mabu. Enten dari mengudla, mengauta, tetan popo hulio pantai. Dunga tutuh yang ngabuti insalah. Dan mengatuh yang ngabek lama itu. Duma aku tuh umimu mutuang kaketuluk. Umimu bubulo. Enten buat ditubuat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo. Sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali.
2: Ikatan Dokter Indonesia oleh Gorontalo menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden yang berdasarkan informasi awal melibatkan tindakan pengancaman, kekerasan, dan atau pengrusakan lingkungan rumah sakit

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan pengawasan pendistribusian bahan pangan guna menjaga stabilitas harga. Kenaikan harga pangan akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat.
1: Di tengah musim kemarau, sejumlah komoditas pangan cenderung mengalami kenaikan seperti cabai. Sebelumnya kenaikan harga juga sempat terjadi pada komoditas beras di tingkat pasar baik tradisional maupun pasar modern. Menyikapi hal ini, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan langkah strategis dengan meningkatkan pengawasan terhadap harga kebutuhan bahan pangan di pasaran, khususnya kebutuhan pokok beras. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan pengawasan terhadap harga pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga pangan ini seharusnya tidak terjadi karena akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, terlebih stok pangan saat ini sangat tersedia.
2: Stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo. Sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali. Pemerintah memantau kalau ada kenaikan harga pasti ada penyebabnya. Kemarin itu harga beras naik. Setelah kami telusuri ada transportasi angkutan yang terhambat. Terhambatnya macam-macam, terutama yang masuk ke saya katanya Pak, trik-trik beti susah mau tapu solar, karena paling beti ada Toyota trek dari satu tempat ke tempat lain. Nah kalau terjadi kekosongan satu tempat, tentu harga betul. Nah, itu kami pantau terus.
1: Gubernur mengungkapkan stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada kondisi pasar, tetapi juga dipengaruhi terhadap ketersediaan pasokan, distribusi, dan kondisi produksi di daerah. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait guna mengetahui perkembangan harga dan stok bahan pangan di setiap daerah. Gusnar Ismail minta jajaran terkait segera mengambil langkah konkret jika ditemukan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan maupun perkembangan pasar. Pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan produksi, distribusi, hingga harga yang diterima masyarakat sebagai konsumen. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gorontalo saat ini patut menjadi perhatian. Di Kabupaten Bonebolango hingga September 2026 tercatat 132 kasus karhutla.
3: Sebanyak 132 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat melanda sejumlah wilayah di Gorontalo, terutama di Kabupaten Bonebolango hingga September 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas manusia yang sebenarnya dapat dicegah. Ketua Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana Tagana Provinsi Gorontalo, Ludovic David, kepada RRI hari ini mengatakan, hasil evaluasi tim gabungan menunjukkan sejumlah pemicu kebakaran berasal dari aktivitas membuka lahan menggunakan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Karena itu, Tagana Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah desa ikut memperkuat edukasi kepada warga dengan memanfaatkan pengeras suara di rumah-rumah ibadah. Menurutnya, penyampaian imbauan secara rutin melalui fasilitas yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan kebakaran. Selain pendekatan pencegahan, Tagana juga mendorong adanya penegakan aturan terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran dan menyebabkan kebakaran lahan atau hutan.
4: Semua ini setelah kita evaluasi memang lebih banyak atas dasar kelalaian kita sendiri sebenarnya. Dan evaluasi sistem penanggulangan bencana, karena memang kebakaran atau kekeringan ini sudah di warning jauh sebelum ini tentang bahaya kekeringan dan segala macam ini. Pemerintah desa itu supaya bisa melaksanakan informasi-informasi tersebut melalui masjid-masjid, melalui pengeras-pengeras suara dan sebagainya. Dan sebagian juga kita sarankan kepada desa-desa, pemerintah desa untuk bisa memperdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa untuk bisa melaksanakan sosialisasi sekaligus pengawasan, controlling kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan hal-hal yang kemungkinan berpotensi untuk melakukan pembakaran-pembakaran yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kita juga sebenarnya dari pemerintah seharusnya melakukan penegasan regulasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau memang kebakaran ini terjadi akibat kelalaian, maka laksanakan regulasi yang ada sebenarnya, sehingga ini bisa membuat ikatan-ikatan yang baik untuk di masyarakat.
3: Menurutnya, pemberian sanksi perlu berjalan seiring dengan edukasi agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan melihat kasus kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di Gorontalo hingga saat ini, Tagana mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di lahan maupun kawasan hutan. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Gorontalo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Ticoalo mengatakan, salah satu wilayah yang cukup rawan berada di sekitar Kelurahan Dembe, khususnya kawasan sekitar danau dan kaki gunung. Menurut Henry, kebakaran di wilayah Dembe telah beberapa kali terjadi selama musim kemarau ini, sementara di wilayah lainnya, kejadian kebakaran umumnya berskala kecil seperti akibat pembakaran sampah, dan untuk mengantisipasi karhutla, BPBD telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak awal musim kemarau. Sosialisasi dilakukan di sejumlah kelurahan termasuk wilayah yang berada dekat kawasan pegunungan, di mana BPBD juga berkoordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, serta aparat kelurahan.
5: Pada saat itu kami bersama-sama dengan dinas terkait dalam hal ini dari pihak Polres melalui Babinsa, Babin Kamtibmas, kami sudah sempat melaksanakan apa kegiatan di kelurahan-kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan yang wilayahnya ada pegunungan, bersama aparat kelurahan setempat pada saat awal bulan Juli itu memberikan pengertian-pengertian arahan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam melaksanakan kegiatan.
0: Masyarakat diberikan pemahaman agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta berhati-hati menggunakan peralatan yang dapat memicu kebakaran. Jika menemukan kebakaran atau potensi titik api, masyarakat diminta segera melaporkan kepada instansi terkait, termasuk tim pemadam kebakaran Kota Gorontalo yang bersiaga 24 jam. Pendengar, Ikatan Dokter Indonesia, IDI Provinsi Gorontalo mengeluarkan sikap tegas atas kejadian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum keluarga pasien terhadap dokter saat menjalankan tugas di Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Gorontalo.
1: Ikatan Dokter Indonesia, IDI Provinsi Gorontalo mengecam dugaan tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap seorang dokter saat menjalankan tugas pelayanan medis di Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Gorontalo. Dugaan tindakan kekerasan tersebut melibatkan oknum keluarga pasien pada Sabtu dini hari 12 September 2026. Ketua IDI Provinsi Gorontalo Muhammad Isman Yusuf menyayangkan atas kejadian tindakan kekerasan yang dialami salah satu dokter saat menjalankan tugas pelayanan kepada pasien. Isman menegaskan, dokter dalam menjalankan tugas memiliki tanggung jawab profesional dan harus mengambil keputusan medis berdasarkan kondisi serta kebutuhan pasien. Jika dalam pengambilan tindakan dan keluarga pasien merasa tidak puas terhadap pelayanan, penyelesaian seharusnya dilakukan melalui jalur komunikasi dan mekanisme yang ditentukan.
6: Ikatan Dokter Indonesia di Gorontalo menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden yang berdasarkan informasi awal melibatkan tindakan pengancaman, kekerasan, dan atau pengrusakan di lingkungan rumah sakit yang terjadi dalam rangkaian pelayanan terhadap seorang pasien anak. Atas kejadian ini, IDI Gorontalo bersikap mengecam keras setiap bentuk pengancaman, intimidasi, kekerasan, dan kerusakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Mendukung dan memberikan pendampingan kepada dokter yang menjadi korban dalam menjalankan tugas profesinya sesuai standar dan etika. Meminta manajemen rumah sakit memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh petugas yang menjadi korban. Mendukung proses hukum yang profesional dan objektif terhadap pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan tanpa mendahului penetapan bersalah dari pengadilan.
1: Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo juga menekankan kepada manajemen Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo agar melakukan audit atau evaluasi internal secara menyeluruh terhadap pelayanan pasien dan proses rujukan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan juga diminta agar melakukan klarifikasi dan verifikasi secara objektif terkait status penjaminan pasien agar tidak menghambat pelayanan yang secara medis diperlukan. Isman Yusuf menyatakan keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan termasuk pasien merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman dalam menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan dan intimidasi. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, upaya mengoptimalkan pelayanan dan mendukung anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi terus dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desiransa Mahmud.
7: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya mengoptimalkan pelayanan untuk mendukung anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, pelayanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian anggota DPRD kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Rifli dalam peringatan milad kedua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengatakan Sekretariat DPRD juga memiliki tanggung jawab memberikan pendampingan kepada anggota DPRD baik dalam menjalankan tugas di kantor maupun saat turun ke lapangan, termasuk dalam proses menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya penyerapan aspirasi penting agar rencana dan agenda kegiatan DPRD setiap tahunnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8: Kami juga punya tanggung jawab adalah bagaimana memberikan peran penting dalam tugas-tugas kedewanan, baik itu di kantor maupun juga pendampingan anggota DPRD di lapangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan reses untuk menghimpun dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat.
7: Rifli menegaskan anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memenuhi janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye. Karena itu, Sekretariat DPRD akan terus memperkuat dukungan dan pelayanan untuk membantu optimalisasi tugas-tugas anggota DPRD dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Bupati Gorontalo melaunching dan memperkenalkan keripik pisang Tilihua hasil produksi UMKM binaan Basnas Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
10: Keripik pisang Tilihua hasil produksi UMKM binaan Basnas Kabupaten Gorontalo resmi diluncurkan. Pengenalan produk UMKM lokal tersebut dilakukan oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi bersamaan dengan penyaluran bantuan program pendidikan dan kemanusiaan oleh Basnas Kabupaten Gorontalo kemarin. Menurut Sofian, keripik pisang Tilihua sejatinya sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat. Namun, pemasaran keripik pisang Tilihua selama ini masih dilakukan secara konvensional sehingga pengembangan pasar dan peningkatan nilai jual produk masih perlu diperkuat. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada Basnas Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan perhatian, bantuan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM keripik pisang di Tilihua agar usahanya semakin berkembang. Program Basnas tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
11: Agar ini masuk ke pasaran modern, maka dikoordinasikan dengan grup yang ada di kelas. Misalnya ada namanya kuras UMKM. Itu biasanya dilaksanakan oleh Alfamart, Indomart. Mereka itu mengadakan kurasi UMKM, dan kalau sudah lolos kurasinya, maka sudah masuk di pasar modern. Nah, ini harganya juga kalau itu sudah lolos kurasi, harganya akan lebih baik, dan juga jaminan produknya itu sudah terbiasa. Terima kasih Pak Labasnas, Pak Basnas yang sudah memproduksi ini, melengkapi program yang sudah ada di
10: Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo Sukri Monti mengatakan program pendampingan UMKM keripik pisang di Tilihua menyasar sekitar 50 pelaku usaha. Pendampingan diberikan tidak hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga meliputi pengurusan izin usaha, sertifikasi atau label halal, pembenahan kemasan, hingga pemasaran produk.
12: Selama ini, untuk UMKM keripik ini, selalu yang dijajakan di jalanan, kemasannya belum pasti, tapi isinya pisang. Kadang-kadang orang mungkin juga ada ragu. Ini tulisannya gula pasir, tapi isinya pisang. Nah, itulah Basnas Kabupaten Gorontalo melalui pendampingan ini. Kami mengupayakan mulai dari produk sampai dengan kemasan, label halal dan izin produksinya, itu kami yang uruskan. Sampai masyarakat yang ada di Kelurahan Tilihua ini tinggal menjualkan. Dan insya Allah para pengrajin atau para toko-toko yang ada di Kabupaten Gorontalo ini kiranya mampu atau bisa merampung hasil produk yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Kelurahan Tilihua ini, sehingga minimal kita lokal dulu mencintai produk yang ada di lokal ini sebelum produk ini benar-benar diarahkan keluar.
10: Dengan adanya pendampingan dari Basnas Kabupaten Gorontalo, keripik pisang Tilihua diharapkan semakin dikenal luas dan memiliki jangkauan pemasaran hingga keluar daerah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan pendapatan sekaligus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
0: Pendengar, generasi muda Gorontalo didorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Muhlis Huntua, mengatakan pemuda memiliki peran strategis karena menjadi generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Menurutnya, peningkatan kualitas diri perlu menjadi perhatian generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting bagi pemuda dalam membangun kompetensi dan memperluas kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.
13: Bagaimana mendorong kaum muda dapat mempunyai kompetensi dan juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk masyarakat dan untuk pembangunan. Sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk memberi ruang pada generasi muda untuk berekspresi dan juga menuangkan gagasan dan pikirannya sekaligus bisa bersama-sama dengan pemerintah, bukan hanya sebatas memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk kritik, tapi juga pemuda itu menjadi mitra kolaboratif dalam program-program kegiatan pembangunan, sehingga ini akan lebih memunculkan apa yang kita harapkan bersama ke depan, bahwa yang berkaitan dengan target pemuda emas itu akan menjadi bukan cuma sebuah harapan, tapi juga akan terwujud.
0: Selain pendidikan, penguasaan teknologi dinilai penting karena perkembangan digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pola komunikasi, pekerjaan, hingga kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan secara positif oleh generasi muda, bukan hanya untuk komunikasi maupun hiburan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk menciptakan peluang dan berkontribusi dalam pembangunan. Pendengar, kerja sama SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo dengan berbagai perusahaan di daerah ini intens dilakukan. Dengan kolaborasi seperti ini akan mempermudah peserta didik untuk mengikuti magang di lingkungan dunia kerja maupun industri. Berikut laporan Hendra Rauf.
14: Berbagai kemudahan dapat diperoleh pihak sekolah menengah kejuruan SMK setelah melakukan kerjasama dengan perusahaan luar maupun dalam daerah Gorontalo. Penempatan peserta didik yang melakukan magang di beberapa perusahaan tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kerjasama dimaksud. Ruslan Payu, Kepala SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sudah menjadi suatu kebiasaan dari perusahaan yang multinasional apabila akan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah senantiasa ditandai dengan adanya pembentukan kelas industri. Menurutnya, apabila pembentukan kelas industri itu berhasil diraih oleh pihak sekolah, dengan sendirinya akan menjawab berbagai tantangan yang sekaligus berubah menjadi peluang dan kesempatan.
15: Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional itu, mereka akan bekerja sama dengan sekolah dalam bentuk pembentukan kelas industri. Kalau sudah kita raih itu, saya kira berbagai macam tantangan sudah berubah jadi peluang, dan peluang itu memberikan kita kesempatan. Salah satu contoh dengan PT Sumber Alvaria Trijaya, kelas industri mereka ada di sini. Jadi mulai dari rekrutmennya, pendidikan pelatihannya, ujian kompetensinya, penempatan siswa PKL, bahkan rekrutmen jika anak-anak mau setelah lulus itu tanpa tes yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
14: Dikatakan Kepsek SMK Negeri 1 Limboto, pembentukan kelas industri seperti ini akan mempermudah sistem rekrutmen dan pelatihan bagi para peserta didik yang akan mengikuti magang. Bahkan keberadaan kelas industri akan membantu peserta didik yang telah magang di perusahaan itu, dan apabila ingin melamar pekerjaan tidak perlu mengikuti tes.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemanfaatan program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan, terutama dalam mendorong masyarakat melakukan screening kesehatan secara rutin untuk mengetahui faktor resiko penyakit sejak dini. Ketua Tim Kerja Gangguan Otak dan Kardiovaskular Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Meike Mayangsari Sunardi, mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Menurut Meike, screening menjadi penting karena sejumlah penyakit tidak menular, khususnya gangguan otak dan kardiovaskuler, dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang dirasakan secara langsung. Ia menjelaskan pemeriksaan melalui CKG dapat menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Faktor risiko tersebut perlu diketahui lebih awal sehingga masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku dan memperoleh penanganan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
16: Kalau dari saya selaku ketua Kemkerja yang membawahi ini penyakit, Pak, ini sangat kompleks. Kenapa saya bilang sangat kompleks? Karena di sisi lain penyakit menular saja yang sampai dengan saat ini belum kita atasi secara 100%. Tren penyakit tidak menular malah melampaui dari penyakit menular itu sendiri. Dari kami itu, Pak, terutama yang sangat kami tekankan ke masyarakat, apalagi kan sekarang ada cek kesehatan gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Cuman memang kita terkadang masyarakat itu nanti ketika ada keluhan, nanti ketika merasakan sakit, baru mau ke puskesmas. Kami juga sering, Pak, kita datang ke masyarakat-masyarakat langsung atau jemput bola, itu kita adakan screening langsung ke masyarakat. Usia 40 itu kan masih termasuk sangat produktif. Cuman memang karena kami ketika menemukan pasien yang sudah memiliki faktor risiko itu, kami langsung edukasi di tempat. Kami sarankan untuk kontrol gaya hidup, untuk datang ke puskesmas. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing, Pak. Harus datang ke pasien kes itu sendiri.
0: Maike mengatakan masih terdapat masyarakat yang baru memeriksakan diri ketika sudah mengalami keluhan. Pola tersebut menjadi tantangan karena pemeriksaan kesehatan seharusnya tidak hanya dilakukan saat seseorang merasa sakit, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan screening yang tersedia dan menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat. Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

0: Akhirnya orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 14.49.

0: Sesaat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bersama dalam LDR pendengar, tentunya bersama saya Bakri Petabuga. Silakan 082196648664, kali ini ada lagunya BCL atau Bunga Citra Lestari dengan judul 12 Tahun Terindah. Kemudian ada Cakrakan Salah Tapi Baik dan juga lagunya Gea Indrawari Rasa Cinta Ini. LDR, halo.
1: 100% Indonesia, halo Bakri.
0: Halo, Tanu. Iya, di Batu Da.
1: Lagunya BCL.
0: Oke, makasih.
1: Oke, Bakri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCL sudah berhasil di request, tersisa Cakrakan sama Gea Indrawari. LDR, halo. Sudah tersambung, LDR, halo.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Baik, ada
1: BCL.
0: Cakra. Oh, tadi Cakra sudah di request. Sekarang Cakrakan dan Gea Indrawari.
1: Indrawari itu aja.
0: Oke, makasih.
1: Oke, Kak Bakri. Oke, Kak Bakri. Insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, silakan 082196648664 yang mau ngevote atau ngedukung requestan tadi ada BCL sama Gea Indrawari 082196648664. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di Kaharnusi, Bakri di Bualemo.
0: Kaharnusi di Bualemo, silakan mau mendukung lagunya siapa?
2: BCL.
0: Boleh sekali.
2: Oke, terima kasih ya. Insyaallah
0: sampai ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Silakan berikutnya lain telepon 082196648664 LDR. Oke, LDR. Oh. Belum ada poli. Ya, silakan 082196648664 yang ikutan gabung ya, penelpon terakhir nih setelah sebelum kita ke lagu 082196648664. Untuk kita pendengar, kita enggak perlu lama-lama ya, langsung kita dengarkan ya. Lagu dari BCL 12 Tahun Terindah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih di LDR pendengar lagu dan request 100% Indonesia. Silakan 0821-9664-8664. Yang mau ikutan request lagu kali ini ada lagunya Hanindia, Terlambat Sudah. Kemudian juga ada Jazz, Penipu Cinta dan juga Judika, Salahkah Diriku Mencintaimu. LDR, halo. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Inka di Tinelo.
0: Inka di Tinelo. Silakan Inka, request lagunya siapa?
1: Penipu Cinta.
0: Yang mana?
1: Penipu Cinta.
0: Penipu Cinta, lagunya Jazz.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Makasih ya, Bakri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Inka. Tersisa lagunya Hanindia sama Judika ya. 0821-9664-8664 yang ikutan request lagu ya. 0821-9664-8664 LDR.
2: Halo.
0: Oke, menit ke-23 dari pukul 15 kita langsung dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paus atau Rincondon tipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke-40 dari pukul 15. Anda yang ikutan gabung, ada lagunya Mahen, Mario G. Klau, sama Nagita Slavina yang jadi salah satu lagu yang bisa di-request sore ini pendengar ya. Baik, untuk Anda pendengar diingatkan juga bahwa sebentar nanti pada pukul 16 atau di jam 4 sore, nanti kita akan sama-sama dalam tamu kita dengan topik industri tambang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo. Dan tentu ini akan kita bincangkan juga bersama ketiga narasumber, insya Allah nanti akan bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Provinsi Gorontalo, Bapak Daniel Ibrahim, kemudian juga dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Hamsa Idrus, dan juga Dr. Bapak Endi Rahman yang merupakan akademisi, insya Allah mereka ini nanti akan jadi narasumber kita sebentar nanti di tamu kita pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di lain telepon, halo LDR. Halo LDR, sudah tersambung? Iya, suaranya kecil sekali, bisa ditambah volume suaranya. Radio kontrolnya dikecilkan dulu, biar tidak feedback. Radio kontrolnya dikecilkan dulu. Ya, suara saya bisa Ibu atau Bapak dengarkan langsung di telepon, di handphone. Halo? Halo? Iya. So, bilang DP radio, kasih kacili dulu DP suara. Halo? Iya, suaranya masih kecil sekali ya. Nanti bisa gabung lagi 0821-964-8664. Jadi Bapak Ibu pendengar, jika ingin bergabung di line telepon, itu sebisa mungkin untuk radionya dikecilkan dulu. Kalau boleh kasih mati di volume ya. Nanti suaranya kita yang di radio ini bisa Ibu Bapak dengarkan langsung melalui telepon atau handphone Bapak Ibu ya, biar tidak feedback. Dan kalau bisa juga jangan terlalu dekat sama radio kontrolnya, jadi harus pakai jarak ya. Kalau dekat sekali nanti feedback. Dear, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Oke, jauh di mata dekat di hati.
1: Ya, jauh di mata di hati jangan.
0: Oh begitu ya, harus pakai jarak. Oke, Pak Mansur.
1: Mansur.
0: Betul, Pak Mansur, ada lagunya Mahen, Mario G. Klau sama Nagita, yang mana?
1: Ulang kalimatnya kurang kedengaran, saya di pinggir laut ini.
0: Mahen pura-pura lupa. Kemudian.
1: Oh, pura-pura lupa.
0: Oke, baik, makasih. Ya.
1: Oke, makasih. Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Mansur ya di Garut. Request lagunya pura-pura lupa, lagunya Mahen. Silakan di belakangnya Pak Mansur 0821-964-8664. Kalau gitu pendengar, untuk LDR kita akhiri ya. Nanti jangan lupa stay tune sebentar di tamu kita dengan topik industri tambang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoalah.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahnya begini? Maciri keke.
1: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau pok beresi ini. Kita hape halamannya, gak mau datang bapak itu-itu pakit. Kita hape mata yang susah ini, mau udah pada ini kotor-kotor begini.
2: Anak polis itu gue, anak sombak jalan.
1: Iya, tidak, dah lo.
3: A few minutes later.
1: Halimah, Halimah, balik kemar dulu Uti. Halimah, balik kemar air Uti, anak Uti Halimah, kita Uti Halimah, Uti tolong.
4: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop bakar.
5: Dengar itu Maciri.
1: Sudah Jo.

0: menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga hadir kembali menyapa Anda sore ini dalam acara tamu kita edisi Rabu 16 September 2026. Dan seperti biasa setiap hari Rabu tema kita adalah investasi, di mana topik kita adalah industri tambang bertumbuh. Apa dampaknya bagi Gorontalo? Ya, sekali lagi topik kita sore ini yaitu industri tambang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo ya. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda boleh bergabung sebentar nanti melalui layanan interaktif di 08219664864, boleh via WhatsApp atau juga melalui channel live chat ya, YouTube RRI Gorontalo, karena kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, sekali lagi pendengar, topik kita sore ini di tamu kita adalah industri tambang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo. Kita akan bincangkan bersama ketiga narasumber. Saya akan menyapa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Daniel Ibrahim. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Daniel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, baik.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia di Indonesia
0: Ya, kemudian saya akan menyapa anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Hamsa Idrus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hamsa. Ya, kami menanti ya Pak Hamsa Idrus untuk bisa bergabung bersama kami di via Zoom, dan saya akan menyapa Pak Endi Rahman. Beliau merupakan akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum Pak Endi.
2: Waalaikumsalam. Sore dan para narasumber. Di mana saja berada.
0: Iya. Ya, baik. Dan pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, jadi insya Allah nanti ketiga narasumber, dan kami juga sedang menanti narasumber satunya untuk bisa bersama-sama kita sore ini di tamu kita pendengar ya. Jadi ketiga narasumber insya Allah akan bersama-sama di tamu kita, dan nanti sebentar Anda yang mau bertanya, insya Allah ketiga narasumber yang nanti akan menjawab pertanyaan Anda pendengar ya. Baik, pendengar, industri pertambangan berpotensi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tetapi besarnya kontribusi tersebut ini sangat bergantung pada seberapa besar nilai ekonomi pertambangan yang benar-benar tertahan dan berputar di daerah. Nah, jika investasi pertambangan hanya menghasilkan produksi dan keuntungan yang sebagian besar mengalir keluar, dampaknya terhadap ekonomi lokal dan PAD ini akan terbatas juga ya. Dan sebaliknya juga, jika pertambangan diikuti penyerapan tenaga kerja lokal, pengaduan barang dan jasa dari perusahaan daerah, tumbuhnya UMKM dukung kapasitas DBH serta tata kelola penerimaan yang produktif, maka tambang dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi Gorontalo. Baik, sebelum ke narasumber lain, terlebih dahulu saya ke Pak Daniel Ibrahim yang merupakan Kepala Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo. Pak Daniel, sektor pertambangan dan juga penggalian Gorontalo tumbuh sangat tinggi, mencapai 59,96% secara secara tahunan pada triwulan 2 2026. Dari perspektif Bapenda, apakah pertumbuhan sektor pertambangan tersebut ini sudah mulai tercermin dalam penerimaan daerah Gorontalo atau seperti apa, Pak?
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, atau yang masih berada di kantor, sudah dalam perjalanan pulang, atau yang sudah di rumah, kami doakan semoga aktivitas kita hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izin Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa materi pada sore ini pertumbuhan industri pertambangan tentu membawa peluang besar bagi Gorontalo, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja maupun penerimaan daerah. Dari sisi kami Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, yang paling penting bagaimana pertumbuhan aktivitas tambang itu dapat kami konversi menjadi kapasitas fiskal daerah. Sumbernya bukan hanya dari dana bagi hasil, sumber daya alam minerba yang melalui royalti, tetapi juga aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak albera dan PKB-BKB. Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah tercermin dalam penerimaan daerah? Kami sampaikan bahwa alhamdulillah sudah mulai terlihat, tetapi kita melihat memahami bahwa pertumbuhan sektor pertambangan tercatat di PDRB tidak otomatis pada saat yang sama langsung menjadi penerimaan daerah. Memang sesuai data BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan pertambangan dan penggalian pada triwulan kedua tahun 2026 itu 59,96%. Tetapi dari perspektif kami, dari perhatian kami adalah di fiskal daerah ada penerimaan, dua penerimaan di sisi pertambangan. Yang pertama, penerimaan yang melalui mekanisme pemerintah pusat, yaitu perusahaan atau badan usaha membayarkan penerimaan negara bukan pajak melalui royalti. Royalti kemudian itu yang menjadi dana transfer bagi pemerintah daerah, dalam hal ini bagi hasil dari sektor pertambangan. Kemudian dari yang kedua, yaitu dari sisi pajak daerah maupun retribusi daerah. Dengan aktivitas pertambangan ini, pasti di situ pertambangan pasti ada menggunakan bahan bakar minyak. Karena menggunakan bahan bakar minyak berarti akan ada timbul pajak bahan bakar. Kemudian pasti menggunakan air permukaan, pasti timbul pajak air permukaan. Itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal penerimaan pajak daerah. Selain pajak daerah, ada juga nanti ada retribusi daerah dari pertumbuhan perusahaan di sektor pertambangan tadi. Demikian,
0: iya. Bung. Iya, baik. Tapi gini Pak Daniel, ketika industri pertambangan berkembang dan produksinya semakin besar, apa saja sumber penerimaan yang secara langsung ini maupun tidak langsung dapat diperoleh daerah, baik melalui dana bagi hasil SDA minerba maupun melalui pajak daerah ini, Pak?
1: Perlu kami sampaikan bahwa ada dua penerimaan nanti. Yang pertama, dari dana bagi hasil sumber daya alam minerba. Perusahaan pertambangan itu wajib membayarkan PNBP, yaitu dari royalti yang dibayarkan ke pemerintah pusat. Setelah itu akan diperhitungkan atau direkonsiliasi oleh Kementerian SDM berapa penerimaan tersebut. Setelah sudah ada rekonsiliasi antara Kementerian SDM dengan Kementerian Keuangan, itu akan dibagi hasilkan di setiap pemerintah daerah dengan komposisi masing-masing. Daerah penghasil 32%, provinsi yang bersangkutan 16%, kemudian daerah tetangga, dan juga ada bagian pemerintah pusat sebesar 20%. Selain itu, yang kedua, ada di dalamnya timbul pajak daerah. Pajak daerah ini misalnya ada potensi itu pajak bahan bakar. Pasti perusahaan ini menggunakan bahan bakar minyak,
0: baik,
1: sebagai operasional. Iya. Karena menggunakan bahan bakar minyak seperti solar non subsidi, pasti di dalamnya akan timbul pajak bahan bakar. Kemudian perusahaan juga akan menggunakan air permukaan.
0: Iya.
1: Nah, berarti timbul pajak air permukaan.
0: Betul.
1: Pasti dalam operasionalnya menggunakan alat berat. Karena menggunakan alat berat akan timbul pajak alat berat. Demikian juga kalau misalnya perusahaan dalam masa sisi konstruksi pasti menggunakan material bahan baku mineral bukan logam dan bebatuan. Itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi dari sisi pendapatan asli dari penjabat pajak daerah. Yang dimaksud.
0: Iya. Baik. Saya ke anggota DPRD provinsi Bapak Hamsa Idrus. Halo Pak Hamsa. Iya, baik. Pak Hamsa, dari sisi DPRD, Pak, ini bagaimana juga melihat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dengan manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah, terutama ini terkait tenaga kerja UMKM dan aktivitas ekonomi lokal ini, Pak Hamsa?
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang saya hormati Pak Kadis, kemudian semua narasumber dan seluruh masyarakat yang mendengarkan berita ini. Jadi sebenarnya ini topik ini lumayan bagus ya, dan ini sudah lama sebenarnya dinantikan oleh masyarakat. Jadi apa dampak dari masif dan aktifnya perkembangan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk perbaikan ekonomi provinsi. Jadi sebenarnya pengalaman saya ketika tambang itu masuk, perusahaan pertambangan masuk, saya pernah tinggal di Kalimantan Timur kurang lebih 28 tahun, kemudian terakhir di Morowali, Kendari, sampai hari ini masih aktif di sana. Jadi saya melihat daerah itu bagaimana awalnya Kutai Timur itu yang dulu hanya penghasil, artinya dia hanya perkebunan murni, kemudian sawit, kemudian masuknya perusahaan tambang batubara KPC, Kaltim Primakul. Sehingga bagaimana daerah itu berkembang sangat pesat ya, dan itu hampir seluruh Kalimantan itu naik semua ya dia punya pendapatan karena dengan makinnya tambang.
0: Baik.
2: Nah kita mau Gorontalo juga itu bisa merasakan dampak yang sama.
0: Okay.
2: Yang sama. Jadi jangan hanya mereka investor yang datang menguruk hasil di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan lebih, tetapi kita ditinggalkan permasalahan.
0: Betul, betul.
2: Minimal ekonominya itu hanya kita dapatkan hanya dari segi DBH, kemudian royalti dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi.
0: Iya.
2: Justru ya.
0: Baik. Pak Hamsa, ketika investasi pertambangan semakin besar, apa tantangan pengawasan yang perlu diperkuat agar kepentingan pembangunan daerah, masyarakat dan juga dan keberlanjutan lingkungan ini tetap menjadi bagian dari tata kelola pertambangan ini, Pak Hamsa?
2: Ya. Kalau saya melihat kita sebagai wakil rakyat ya, yang dipercaya amanah oleh masyarakat, sebenarnya dampaknya yang paling penting itu adalah bagaimana pertambangan ini bisa membawa kebaikan lebih ya, bukan hanya masalah DBH, tapi bagaimana mereka bisa melibatkan masyarakat lokal, contoh seperti pengerahan tenaga kerja, kemudian konsumsi dan semua itu mereka harus belanja di daerah agar bisa mengangkat ekonomi lokal. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua saya sarankan tadi adalah bagaimana karyawan itu lebih banyak itu mementingkan adalah masyarakat juga Provinsi Gorontalo. Karena tidak akan ada gunanya dan tidak akan mengefek lebih jauh apabila karyawan lebih banyak datang dari luar, mereka bekerja di sini. Karena apa? Setelah mereka terima apa yang mereka dapatkan, gaji dan sebagainya, mereka akan bawa pulang lagi keluar daerah dari Gorontalo. Sehingga tidak ada dampak ekonomi, daya beli masyarakat yang tinggi, tidak akan naik. Dan juga tidak akan mengefek seperti itu. Yang kedua, dengan masuknya tambang begini, yang perlu kita awasinya adalah bukan hanya masalah pendapatannya yang perlu kita pikirkan, tapi bagaimana juga dampak lingkungan. Karena dengan kondisi Gorontalo, apalagi Pohuwato ya, sering banjir ya, bukan sering banjir, memang banjir. Kemarin saya ada teman-teman dengan Komisi 2 sempat turun ke salah satu desa, saya tidak perlu sebutkan di sini. Jadi desa itu udah, jadi lebih tinggi itu aliran air daripada desa tersebut. Makanya saya sampaikan kemarin ke kepala desanya, saya bilang ini ayah, saya pastikan ini kalau tambang udah operasi penuh, ini pasti desa ini akan rata. Nah, itu sampaikan. Dan di situ juga bukan hanya perusahaan, tapi ada juga pertambangan lokal masyarakat sekitar itu.
0: Oke. Iya. Baik, saya ke Pak Endi Rahman. Pak Endi, halo.
3: Ya, siap.
0: Iya. Ya. Pak Endi, pertumbuhan sektor pertambangan ini mencapai 59,96%. Tetapi apakah pertumbuhan sektor yang tinggi otomatis berarti kualitas pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu? Nah, indikator apa yang perlu dilihat untuk mengukurnya ini, Pak Endi?
3: Iya, baik. Memang angka pertumbuhan 59,96% atau hampir 60% ya.
0: Iya.
3: Ini merupakan sektor ekonomi yang penting ya. Jadi BPS yang catat pertumbuhan itu dikatakan pada pertambangan dan penggalian ya, menjadi usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Gorontalo. Tetapi kalau ditanya apakah ini akan otomatis mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi daerah, menurut saya tidak otomatis ya. Jadi setidaknya ada 5 indikator yang perlu kita lihat ya. Yang pertama, kontribusi terhadap PDB. Nah, kita harus lihat apakah pertumbuhan 59% ini akan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap struktur ekonomi Gorontalo.
0: Yeah.
3: Jadi jangan persentase pertumbuhannya, tetapi juga melihat berapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja lokal. Ya. Kalau produksi tambang meningkat sangat tinggi, tetapi sebagian besar tenaga kerja yang terserap berasal dari luar daerah, maka istilahnya trickle down effect kepada masyarakat lokal menjadi lebih kecil, ya. Jadi artinya kontribusi kepada rakyat itu tidak ada pelibatan secara ikan masyarakat lokal terhadap kegiatan tambang tersebut. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal. Jadi apakah perusahaan tambang ini misalnya membeli makanan dari UMKM yang ada di Gorontalo, atau apakah transportasinya menggunakan perusahaan lokal, atau misalnya apakah kebutuhan konstruksi perusahaan tersebut, kemudian jasa catering makanan, ya, jasa keamanan, maintenance, kemudian logistik juga, apakah itu berbagai kebutuhan operasional tersebut melibatkan perusahaan daerah atau tidak. Kemudian yang keempat, dampak terhadap pendapatan masyarakat dan rumah tangga. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu pada akhirnya harus terlihat, ya, pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, indikator yang kelima, ini kemampuan fiskal daerah. Jadi kita perlu melihat apakah peningkatan aktivitas pertambangan ini juga akan menghasilkan peningkatan penerimaan yang dapat digunakan pemerintah untuk membangun misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor ekonomi baru.
0: Baik.
3: Jadi saya melihat angka sekian persen ini, 59,9% ini indikator awal yang positif, ya. Tetapi belum cukup untuk mengatakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo itu sudah meningkat, ya. Kita akan lihat siapa yang memperoleh manfaat, ya, berapa besar manfaatnya dan berapa lama manfaat itu bisa bertahan, ya, khususnya untuk daerah Gorontalo dan
0: masyarakat. Iya. Tapi Pak Indi, bagaimana juga kita melihat risiko enclave ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi tambang tumbuh besar, tetapi keterkaitannya dengan perekonomian masyarakat dan usaha lokal relatif terbatas ini, Pak Indi?
3: Ya, ini salah satu risiko yang menurut saya harus mendapat perhatian serius, ya. Jadi enclave ekonomi itu terjadi ketika sebuah sektor tumbuh sangat besar tetapi beroperasi relatif terpisah dari ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, contoh, ya, tambangnya ada di Gorontalo, produksinya dihitung dalam PDRB Gorontalo, tetapi pemasoknya itu dari luar, tenaga ahli dari luar, barang dan jasanya dari luar, sementara keuntungan korporasinya ini sebagian besar mengalir ke luar daerah seperti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sa tadi, ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kita bisa melihat bahwa fenomena ini agak paradoks, ya, istilahnya semacam anomali, ya. Jadi PDRB meningkat, tetapi keterhubungan ekonomi lokal tidak meningkat secara proporsional. Jadi ukuran keberhasilan pertama itu jangan hanya dilihat dari produksi emas, ya, atau nilai ekspornya. Jadi kita perlu memiliki indikator misalnya berapa persen tenaga kerja lokal yang dilibatkan, kemudian berapa persen keadaan barang dan jasa dan lokal. Kemudian berapa banyak UMKM masuk dalam rantai pasoknya, kemudian berapa besar belanja perusahaan yang berputar di Gorontalo itu sendiri.
0: Baik.
3: Kemudian berapa besar peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, ini yang paling penting.
0: Okay.
3: Dan terakhir, bagaimana berapa besar pemerintah kemudian diputar, dikembalikan lagi menjadi investasi produktif, ya. Jadi bukan hanya berapa banyak emas yang dihasilkan, tetapi berapa banyak nilai ekonomi yang tinggal dan berputar di Gorontalo hasil dari pertambangan itu. Itu baik. Menurut saya.
0: Baik, baik. Ya, pendengar, kita sudah melihat persoalan dari sisi penerimaan daerah, pengawasan dan juga dampak ekonomi. Dan selanjutnya kita akan bahas lebih jauh dampak pertumbuhan industri pertambangan bagi Gorontalo. Kita lanjutkan setelah jeda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program A1 sore ini di Tamu Kita Pendengar, dan kita lanjutkan pembahasan tentang dampak pertumbuhan industri pertambangan terutama terhadap penerimaan daerah dan perekonomian masyarakat. Saya kembali ke Pak Daniel Ibrahim, Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo. Pak Daniel, jika produksi dan juga aktivitas industri pertambangan terus meningkat, seberapa besar peluang sektor ini memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo ini, Pak Daniel?
3: Terima kasih, Bung Bakri.
2: Iya.
3: Yang perlu kami sampaikan yang pertama, semakin besar kegiatan operasional perusahaan, sebagaimana saya sampaikan, semakin besar kebutuhan bahan bakar, sehingga peningkatan pajak bahan bakar tinggi. Kedua, aktivitas tambang pasti membutuhkan alat berat seperti eskavator, loader, bulldozer. Itu menjadi ruang optimalisasi pajak alat berat sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Okay. Ketiga, apabila perusahaan menggunakan air permukaan untuk kegiatan operasional, terdapat potensi pajak air permukaan. Keempat, pertambangan juga menggunakan kendaraan operasional. Kan kendaraan operasional, baik roda 2 maupun roda 4, di sini ada potensi lagi pajak kendaraan bermotor dan bea balik tanam bermotor, termasuk penerbitan kendaraan yang masih menggunakan plat nomor di luar DM. Kami sudah sampaikan ke perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Kelima, dampak tidak langsungnya yaitu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor tambang. Ketika usaha transportasi, perdagangan, jasa penginapan, pendukung itu juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Umate, itu pajak restoran, pajak yang akan ada timbul di situ. Sehingga bagi kami yang ada di Bapenda, jajaran Bapenda, baik Bapenda provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, pertumbuhan tambang tidak hanya dilihat dari royalti atau penerimaan dana bagi hasil minerba. Kita juga melihat seluruh aktivitas operasional yang dapat membentuk basis pajak daerah. Karena kalau basis daerah pajak ini meningkat, pasti peningkatan pendapatan asli daerah meningkat, berarti rasio kemandirian pemerintah daerah itu akan meningkat. Kalau rasio kemandirian daerah meningkat, otomatis pembiayaan program kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah akan berjalan dengan bagus.
2: Okay.
3: Prinsipnya kami tidak menciptakan pajak baru, tetapi memastikan semua objek pajak yang memang sudah dapat, yang terdata, yang dapat kami hitung, itu dipenuhi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian, Bung Bakri.
2: Baik. Saya ke Pak Hamsa. Halo, Pak Hamsa.
4: Ya, halo.
2: Iya. Pak Hamsa, jika perusahaan pertambangan ini semakin banyak menggunakan tenaga kerja, barang, jasa, dan UMKM lokal, ini bagaimana juga dampaknya terhadap perputaran ekonomi dan juga pendapatan masyarakat Gorontalo ini, Pak Hamsa?
4: Ya. Ya, harusnya kalau itu semua terpenuhi, harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
2: Baik.
4: Kalau itu sudah terpenuhi, itu sangat baik. Apalagi yang tadi sudah dipaparkan tadi oleh Pak Kadis tadi ya, bahwa semua unsur sumber pendapatan itu bisa diaplikasikan. Cuman yang perlu kita harus tahu juga ini adalah, jangan sampai kita hanya mengharapkan hitungan-hitungan di atas kertas, tetapi hitungan tersebut tidak terrealisasi. Contohnya itu adalah masalah DBH, DBH ya 16% itu. Apakah 16% ini betul-betul seperti yang kita hitung di atas kertas? Seperti baru-baru ini kan diumumkan, bahkan Pak Gub sudah sampaikan, kurang lebih setoran mereka ini ke negara itu kurang lebih 500-an sekian miliar ya.
2: Iya, baik.
4: Jadi kalau kita bicara 16% kan kurang lebih sekitar 90-an persen ya, sekitar 90-an miliar ini.
2: Baik, tapi dari perspektif fiskal daerah ini Pak Hamsa, seberapa penting juga kepastian dan juga optimalisasi penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan agar manfaat kekayaan mineral ini dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan?
4: Harusnya banyak ya, harusnya banyak. Kalau seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis tadi, bahwa semua itu unsur pendapatan bisa di ini, harusnya bisa memperbaiki kita punya fiskal daerah yang kondisi seperti sekarang yang banyak pemotongan ya dari pusat. Ya. Cuma saya ada satu mimpi sebenarnya. Saya ada satu mimpi itu. Pengen juga saya pengen utarakan itu. Bisa tidak kita itu investasi saham kalau perlu kita di salah satu tambang ini. Kita mencontoh beberapa daerah. Mereka bisa melakukan itu. Ada sampai 5-10%. Itu bisa dilakukan. Okay. Itu yang lagi kita lagi sementara berpikir agar jangan sampai kita hanya mengharapkan DBH, royalti dan sebagainya pajak yang artinya turunannya itu. Tapi bagaimana kita bisa punya saham? Dengan hanya punya saham itu kita sudah pasti kita bisa mengontrol produksi, bisa mengetahui kemana alur penjualannya, berapa profitnya. Nah ini yang lagi kita dorong. Alangkah baiknya kalau Provinsi Gorontalo itu punya sedikit lah, ya 5-10% lah itu yang 10 itu.
2: Iya, saya ke Pak Endi. Pak Endi, jika nilai tambah pertambangan ini banyak tercipta atau mengalir ke luar daerah, bagaimana dampaknya terhadap kemampuan sektor tambang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Gorontalo ini, Pak Endi? Ya, bisa diaktifkan dulu Pak Endi mikrofonnya. Baik.
1: Ya, baik, pertanyaan yang cukup menarik ya, bagaimana dampak ya jika nilai tambah pertambangan itu banyak yang keluar daerah. Tentu dampaknya cukup besar. Jadi dalam ekonomi regional, kita tidak hanya bicara tentang produksi ya, tapi juga tentang value capture ya, artinya berapa besar nilai ekonomi yang berhasil ditangkap atau yang didapatkan oleh wilayah yang tempat produksi itu berlangsung. Jadi misalnya sebuah perusahaan yang menghasilkan nilai produksi yang sangat besar di Gorontalo, tetapi jika sebagian besar kebutuhan modal, barang, jasa, dan teknologi, tenaga ahli, dan rantai distribusinya justru berasal dari luar daerah, maka itu istilahnya dianggap sebagai kebocoran ekonomi yang tinggi ya, akibatnya produksi tidak besar, tetapi lokal multiplier-nya itu relatif kecil. Jadi karena itu saya kira Gorontalo harus mengejar dua hal sekaligus. Yang pertama itu meningkatkan produksi dan investasi pertambangan. Kemudian yang kedua, yang lebih penting dalam perspektif pembangunan jangka panjang itu, bagaimana meningkatkan daerah menangkap nilai tambah dari aktivitas tersebut. Itulah mengapa pembangunan industri pendukung, tenaga kerja terampil, lokal, UMKM, politik, dan jasa.

0: Boleh, silakan Pak.
1: Kedepannya itu yang kami harapkan, perusahaan tambang ini itu harus bekerja sama dengan koperasi yang ada di daerah lokasi pertambangan. Sehingga tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan itu, persoalan gaji mereka apa semua itu, koperasi lah yang akan jadi mitra untuk membayar gajinya, sekuritinya, tenaga kerja daripada pertambangan, kemudian logistik apa, konsumsi, itu semua ambil dari koperasi. Sehingga dengan demikian, perusahaan itu tidak berurusan lagi dengan tenaga kerja, ada yang menuntut upah apa segala macam, ada yang mau berhenti. Kan biasanya kan orang berhenti atau diberhentikan itu mereka berurusan dengan BPJS tenaga kerja. Nah, kemudian untuk kesehatan, itu koperasi yang tanggung semua. Jadi koperasi ini bermitra dengan pola kerja manajemen P. Manajemen P yang diterima oleh koperasi. Jadi perusahaan tambang itu khusus saja untuk secara teknis dan produktif, itu yang ditangani. Persoalan ketenaga kerjaan, kesehatan, itu oleh koperasi. Sehingga dengan demikian, koperasi simpan pinjam, itu yang tadi, yang saham yang disinggung itu, artinya tidak seperti itu. Tetapi dengan menyimpan, mereka setiap rapat anggota tahunan itu menerima sisa hasil usaha itu dari keuntungan yang mereka terima, sisa hasil usaha yang mereka terima setiap tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman ya, tadi di Batu Da'a. Ya, mungkin ini Pak Endi yang bisa menjawab ini, Pak Endi. Bagaimana model kemitraan perusahaan tambang dengan koperasi lokal agar tenaga kerja, penggajian, dan juga kebutuhan logistik perusahaan ini dapat melibatkan koperasi sehingga manfaat ekonomi tambang ini lebih banyak dirasakan masyarakat daerah? Silakan Pak Endi.
2: Ya, baik. Jadi kita lihat langsung seperti semacam strategi ya, meningkatkan lokal ekonomi konten ya. Jadi dari perspektif ekonomi ya, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan lokal ekonomi itu, sehingga semakin banyak kebutuhan industri tambang itu dipenuhi oleh tenaga kerja, perusahaan, dan UMKM di Gorontalo. Jadi menurut saya pendekatannya harus sistematis, jangan hanya memberikan imbauan kepada perusahaan agar menggunakan produk lokal ya. Jadi tidak cukup hanya itu saja. Jadi ada 4 agenda utama ya saya kira yang harus dilakukan. Yang pertama itu mapping kebutuhan industri. Jadi pemerintah bersama perusahaan tambang itu harus memetakan ya apa saja barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan tambang setiap tahun.
0: Baik.
2: Nah, mulai dari makanan, transportasi, konstruksi, pakaian kerja, laundry, jasa keamanan, penginapan, maintenance, spare parts ya, hingga jasa-jasa profesional lainnya. Jadi dari situ kita dapat mengetahui mana yang sudah bisa dipenuhi oleh perusahaan lokal dan mana yang belum. Yang kedua, kita upgrading UMKM dan perusahaan lokal. Jadi masalahnya yang diperlukan itu pelatihan mengenai misalnya quality control ya, kemudian keselamatan kerja, kemudian sertifikasi, kemudian administrasi, kemudian perpajakan yang harus disesuaikan kemampuan finansial dan standar dari pengadaan itu sendiri.
0: Baik.
2: Yang ketiga itu bagaimana membangun supplier development program.
0: Iya.
2: Jadi perusahaan tambang ini dapat memiliki program pembinaan pemasok lokal. Jadi bukan hanya sekedar membeli dari UMKM saja, tetapi membantu UMKM itu naik kelas jadi supplier industri ya.
0: Oke.
2: Kemudian keempat, bagaimana bisa membangun database dan marketplace supplier lokal. Jadi pemerintah daerah ya khususnya dapat membuat semacam istilahnya Gorontalo Mining Supplier Database.
0: Okay.
2: Jadi yang berisi perusahaan dan UMKM lokal yang telah memenuhi standar tertentu.
0: Baik.
2: Dengan demikian perusahaan tambang ini lebih mudah menemukan supplier lokal yang kredibel. Ya, jadi kebijakan lokal konten itu jangan berhenti pada slogan gunakan produk lokal itu saja. Jadi kita harus pastikan bahwa produk lokal memang kompetitif, berkualitas, dan tentu saja tepat waktu dan memenuhi standar industri ya.
0: Okay.
2: Jadi saya rasa kalau 4 hal itu dilakukan, lokal daerah ini bukan hanya kewajiban administratif saja ya, tapi bisa menjadi strategi untuk pengembangan ekonomi daerah lebih baik lagi ke depan.
0: Okay. Baik, saya minta tanggapan lagi ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel, ini bagaimana?

0: depan perusahaan tambang dapat bermitra dengan koperasi lokal dalam penyediaan tenaga kerja dan logistik sehingga manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan masyarakat begitu. Silakan Pak Daniel. Halo.
1: Iya. Terima kasih banyak, Bung Bakri. Perlu kami sampaikan, saya sependapat dengan pertanyaan tadi, saran-saran ke depan. Sebaiknya perusahaan di sektor pertambangan itu dia bermitra dengan koperasi maupun perusahaan-perusahaan lokal. Sehingga seperti semua kebutuhan perusahaan, misalnya kebutuhan bahan bakar minyak, kalau dia bermitra dengan perusahaan yang di wilayah Gorontalo, atau minimal perusahaan itu mendaftarkan sebagai WAPU, wajib pungut di wilayah Provinsi Gorontalo, otomatis membayar pajak bahan bakarnya di wilayah Gorontalo. Jangan sampai vendornya atau mitranya itu belum mendaftarkan sebagai wajib pungut di wilayah Provinsi Gorontalo. Itu pastikan perusahaan pertambangan kan butuh bahan bakar.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua, apabila butuh material, misalnya mineral bukan logam dan batuan, pada saat konstruksi kan pasti butuh bahan material dalam hal membangun konstruksi.
0: Iya.
1: Berarti harus bermitra dengan perusahaan lokal.
0: Iya.
1: Sehingga pada saat pembayaran pajak mineral bukan logam di Gorontalo.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga, misalnya kebutuhan konsumsi, pastikan karyawannya kan ribuan.
0: Betul.
1: Nah, konsumsi bermitralah dengan pihak ketiga yang ada di wilayah Gorontalo supaya pajak rumah makan atau restoran itu dibayarkan di mana daerah ditempati, misalnya di Kabupaten Purwato.
0: Baik.
1: Karena itu kewenangan pajak kabupaten kota. Demikian kebutuhan-kebutuhan lainnya supaya memberdayakan ekonomi lokal atau koperasi yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo tersebut.
0: Oke.
1: Kalau tidak, pembayaran pajaknya di luar Provinsi Gorontalo. Demikian.
0: Ya.
1: Kami sepakat pendapat dengan saran tadi.
0: Oke, ya baik. Jadi kemitraan tambang dengan koperasi lokal ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi, terutama melalui tenaga kerja dan juga kebutuhan logistik masyarakat begitu ya. Baik, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bergabung silakan 082196648664. Dan tentunya pendengar, setelah membahas dampaknya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu solusi. Apa yang perlu dilakukan agar manfaat pertambangan bisa lebih besar dirasakan daerah dan masyarakat. Kita lanjutkan setelah jeda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita kembali di sesi terakhir untuk tamu kita sore ini. Pendengar, ya, kali ini kita fokus pada langkah dan juga strategi agar pertumbuhan pertambangan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Gorontalo. Tapi untuk Anda juga pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, silakan masih ada waktu untuk Anda bertanya di 0821 9664 8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Baik, sebelum saya ke Pak Hamsa, kemudian ke Pak Endi, kembali saya ke Pak Daniel, Kepala Bapenda Provinsi. Pak Daniel, apa langkah konkret Bapenda Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pertambangan ini benar-benar diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah?
2: Terima kasih, Bung Bakri. Yang pertama, langkah yang kami lakukan, memetakan seluruh potensi penerimaan yang terkait dengan sektor pertambangan. Kemudian yang kedua, melakukan validasi dan pemadanan data produksi, royalti, bahan bakar minyak, air permukaan, alat berat, dan kendaraan operasional dari sektor pertambangan tadi. Kemudian ketiga, turun langsung melakukan verifikasi ke perusahaan. Kami tidak hanya menunggu laporan di kantor, tetapi melihat kondisi operasional di lapangan. Dan yang keempat, memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota, aparat penegak hukum, dan instansi teknis terkait lainnya. Yang kelima, membangun sistem monitoring agar potensi, kewajiban, dan realisasi penerimaannya dapat kami pantau. Baik. Target akhirnya bukan sekadar menaikkan penerimaan, tetapi membangun tata kelola penerimaan sektor pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
1: Oke.
2: Demikian, Bung Bakri.
1: Iya, baik. Industri pertambangan Gorontalo juga sedang tumbuh sangat tinggi ini, Pak. Bagaimana juga Bapenda memastikan bahwa pertumbuhan tersebut ini tidak hanya tercatat dalam angka PDRB dan produksi, tetapi juga benar-benar dikonversi menjadi penerimaan dan juga kapasitas fiskal yang lebih kuat bagi Gorontalo?
2: Terima kasih, Bung Bakri. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk itu kami harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya.
1: Yeah.
2: Karena sektor pertambangan berarti kementerian teknisnya adalah kementerian SDM dan kementerian keuangan.
1: Baik.
2: Dalam hal ini bagaimana penerimaan negara bukan pajak itu yang sudah diterima berapa? Seperti perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Purwato kan sekarang ini sudah 17 kali berproduksi dan sudah 17 kali melakukan penyetoran penerimaan negara pajak. Itu kami akan koordinasikan kembali.
1: Baik.
2: Dengan Kementerian Teknis tersebut.
1: Okay.
2: Kemudian kapan akan dibagi hasilkan ke daerah.
1: Baik.
2: Sesuai peraturan bahwa dibagi hasilkan itu nanti tahun 2027 karena berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Hamsa Idrus. Pak Hamsa, untuk apa bentuk pengawasan dan kebijakan DPRD yang diperlukan agar investasi pertambangan ini memberikan efek berganda, bukan hanya meningkatkan angka produksi dan pertumbuhan ekonomi ini, Pak Hamsa?
3: Halo, ya tentunya kalau kami dari segi pengawasan ya, DPR ya, kami udah beberapa kali juga melakukan juga RDP dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah turun ke lapangan juga beberapa kali juga, lokasi ke lokasi pani, pastikan jalannya operasi, produksi. Memang perusahaan tambang dan kita pemerintah ini memang harus berkolaborasi baik. Saya sepakat dengan Pak Kadis tadi, memang pengawasan ini bukan hanya kita lihat saja dari segi lihat kertas atau produksi laporan mereka, tetapi bagaimana kita bisa turun langsung memastikan apa yang harus kewajiban yang mereka setorkan ke daerah. Karena itu penting, Pak.
1: Okay.
3: Pentingnya di situ adalah terutama itu ya untuk fiskal ya, untuk pendapatan
1: Betul.
3: Kita.
1: Betul.
3: Karena dengan kondisi Gorontalo yang apa namanya, dengan dana transfer pusat yang cukup besar dipotong ini untuk 2027 ya rencana. Nah, kita otomatis banyak terganggu, terutama ya pembangunan infrastrukturnya, ekonomi kemasyarakatan, pasti ini banyak akan terganggu.
1: Baik.
3: Nah, ini membutuhkan memang kolaborasi baik antara pemerintah, dalam terutama masalah pengawasan ya, untuk masalah sektor pendapatannya.
1: Baik.
3: Karena benar juga kata Pak Daniel tadi, lumayan banyak sektor pendapatan dari pertambangan ini. Tinggal bagaimana kita bisa memastikan dan memaksimalkan apa yang harus kita tarik. Dan lumayan banyak. Saya kira itu, kami DPRI udah banyak turun ke sana.
1: Okay.
3: Memastikan semua itu berjalan sesuai dengan seperti saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Amsa, dan saya ke Pak Indi. Pak Indi, ini bagaimana juga seharusnya pemerintah mengelola manfaat ekonomi dari sumber daya mineral yang tidak terbarukan agar hasil tambang hari ini tuh dapat menjadi modal bagi ekonomi Gorontalo setelah pertambangan tidak lagi menjadi sektor utama.
4: Iya, baik, ini pertanyaan yang memang wajib untuk kita renungkan ya. Jadi menurut saya pemerintah harus memiliki paradigma resource to capital transformation ya. Artinya sumber daya itu tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan saja, tapi sebagai modal untuk membangun sumber kekayaan baru. Jadi ada tiga jenis modal yang harus dibangun. Yang pertama itu human capital ya.
1: Oke.
4: Okay. Sebagian manfaat ekonomi tambang itu harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas SDM.
1: Baik.
4: Ya, misalnya pendidikan vokasi, beasiswa, teknologi, sertifikasi profesi dan sebagainya, itu harus menjadi prioritas. Yang kedua infrastruktur yang produktif ya. Jadi penerimaan dari aktivitas ekonomi khususnya dari tambang itu harus memperkuat infrastruktur yang meningkatkan produktivitas sektor lain, misalnya jalan, pelabuhan, listrik, internet, gasi, kawasan industri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu diversifikasi ekonomi. Jadi pemerintah harus menggunakan momentum pertambangan ini untuk menciptakan sektor baru. Jangan sampai ketika produksi tambang ini turun, suatu ketika pertumbuhan ekonomi Gorontalo juga ikut turun karena kita tidak memiliki mesin pertumbuhan alternatif ya.
1: Betul.
4: Dalam konteks fiskal ya, seperti DPH tadi yang sempat disinggung itu, dana bagi hasil itu merupakan bagian dari mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah ya, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi sementara PP nomor 37 tahun 2023 itu mengatur pengelolaan transfer ke daerah termasuk DPH ya.
1: Okay.
4: Nah, tetapi menurut saya DPH ini bukan tujuan akhir ya.
1: Baik.
4: Jadi yang lebih penting adalah apakah atau apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah DPH diterima. Kalau hanya habis untuk belanja rutin ya DBH ini, maka kekayaan mineral ini ya hanya berubah menjadi konsumsi jangka pendek saja.
1: Baik.
4: Nah, tetapi jika sebagian manfaat fiskal tersebut dikonversi menjadi SDM, infrastruktur yang produktif, kemudian modal usaha, teknologi atau diversifikasi ekonomi lainnya, maka kekayaan mineral ini dapat meninggalkan warisan ekonomi bahkan setelah tambang itu suatu saat berhenti beroperasi.
1: Oke. Okay. Oke, baik, terima kasih Pak Indi, dan sebenarnya masih banyak hal yang kita diskusikan, kita tanyakan kepada ketiga narasumber. Tapi karena waktu tidak cukup, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:54. Sebelumnya terima kasih ke Pak Daniel Ibrahim dan juga Pak Amsa, kemudian juga Pak Endi. Terima kasih atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo sore ini di Tamu Kita ya. Dan untuk itu kita akhiri pendengar Tamu Kita sore ini. Dan tentunya itulah tadi perbincangan kita tentang pertumbuhan industri, tambang dan dampaknya bagi Gorontalo. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah berbagi pandangan dan juga informasi. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita bahwa pertumbuhan investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Saya pamit, Bakri Putabuga, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuga. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. L alias Ciegin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulawesi Utara dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR. Statusnya kini tahanan kota.
2: Oleh saksi Resepet Lalayu adalah Ciegin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Ciegin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Ciegin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritas mengungkapkan EL alias Ciegin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli lingkungan.
2: Sesuai dengan fakta persidangan terungkap perbuatan saksi Elizabeth Laloyan alias Ciegin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PT HWR yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Nah, selain itu, terkait klaim tersebut, saksi Elizabeth Laluyan alias Ciegin juga bersengketa secara keperdataan dengan PT HWR yang sampai kini masih terus bergulir pada tahap kasasi. Dalam tahap pertama dan tahap banding dimenangkan oleh PT HWR. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Laluyan alias Ciegin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Ya, antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Laluyan alias Ciegin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Agraria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Laluyan alias Ciegin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Ciegin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Ciegin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya, dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Ciegin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Ciegin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Besak melaporkan.
1: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado.
4: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam menghanguskan 2 unit rumah dan berdampak pada 9 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan sandang untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban 9 kepala keluarga yang terdampak.
5: Dari kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, paket sembako dan sandang. Besar harapan kami 9 keluarga terdampak ini boleh terbantu di masa-masa sulit seperti ini. Sementara mengkoordinasikan dengan PRT, karena PRT ini diusulkan awal. Kami dapat info yang di keramik itu full, dan ini ada yang baru satu, bisa. Nah, persoalan sekarang apakah masyarakat mau? tapi kami komunikasikan lagi lewat.
4: Salah satu korban kebakaran, Abdul Muiz, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah makanan dan pakaian.
6: Yang tinggal di dalam rumah ini ada 3 keluarga dan ada ponakan satu di sini juga. Dan untuk segala yang diinginkan kami
4: selain bantuan logistik, Pemkot Manado juga tengah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Gala Siswa Indonesia atau GSI Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. GSI Kepulauan Sangihe raih juara pertama.
7: Ajang pencarian bakat olahraga sepak bola jenjang sekolah menengah pertama Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini dipusatkan di lapangan sepak bola Rindam 13 Merdeka, Kota Tomohon. Pada babak akhir kompetisi, tim GSI SMP Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati tim GSI SMP Kota Tomohon, sedangkan juara ketiga diraih tim GSI SMP Kabupaten Minahasa Tenggara. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
8: Nah, untuk tim pria atau laki-laki, ini ada 3 tim ini. Sementara untuk tim wanita hanya 1 tim, yaitu dari Tomohon. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari ini, sudah didapatkan pemenangnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tim Gala Siswa dari Sangihe memenangkan pertandingan saat ini dan menjadi juara tingkat provinsi. Juara kedua diraih oleh Kota Tomohon dan juara ketiga oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
7: Febri menjelaskan, tim scouting nantinya akan memilih 7 pemain laki-laki dan 5 pemain perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta. Seleksi tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026.
8: Ini sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari 3 kesebelasan ini akan di scouting, akan dilihat talentanya oleh tim scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat.
7: Dengan adanya proses scouting hingga tingkat nasional, Gala Siswa Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi pelajar Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka jalan menuju prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Kesuksesan pelaksanaan GSI Sulut 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet sepak bola berprestasi, tetapi juga mendorong penguatan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat berkompetisi secara sehat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
9: Kami masyarakat Desa Meronggota, Kecamatan
10: musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di kabupaten kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, Jemi Igirisa, mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
11: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai wilayah sungai, BWS, wilayah 2, wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
10: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan, krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
12: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa dibantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk KKA yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KKA. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
10: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna, di mana penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus dilakukan oleh personil gabungan bersama para relawan.
13: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan di daerah kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani. Demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat. Sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara Doa Lintas Agama dan Adat Sangihe. Ia menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sejak 5 September 2026 di kawasan Pos 8 Jalur Pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, kemudian meluas ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
14: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam, dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat. Tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendahan.
13: Kondisi medan yang suram dan sulit dijangkau khususnya pada wilayah yang disebut berada di Kecamatan Kendar, karena itu penanganan di lapangan membutuhkan perhitungan dan kerjasama semua pihak. Jumal Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir, BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut dilahap si jago merah akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas kebakaran, maksud kami tidak melakukan pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah.
15: Di Melongwane, minta tolong ini desa ini dalam keadaan kabut api. Hari ini, hari Minggu ini, kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudara.
16: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa dibantu oleh TNI Polri.
2: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita terlebih khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Hal yang besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, bukan sudah kering.
16: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
17: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia so panik. Ketinggalan biasanya bunuh terus.
2: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau membakar rumput biasa?
17: Manepala katanya.
16: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana. Dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:22 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar yang nanti kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut, di mana Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalavu, ini juga mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026, di mana sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang tahun 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV, di mana program jarum dan alat suntik ini akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Dan pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure atau PrEP ya. Selain itu juga Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Pendengar, dalam penerapan program tersebut, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan juga memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Di mana pemerintah telah membentuk juga komite kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program, dan komite tersebut ini bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Jadi Lalabalavu mengatakan Fiji sebenarnya telah memiliki persediaan jarum dan alat suntik untuk cukup. Persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang di ibu kota Suva. Berikut informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Peringat Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.36 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, tapi sebelumnya perlu kami ingatkan dan sampaikan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggula dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta waktunya ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Pendengar sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19 bersama Adriansyah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pengajian Al-Quran dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Talib Manhia SOSI MH dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ba'd. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, sambil menanti azan maghrib sore ini, sejenak mari kita menyimak risalah dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi ada dua penyakit sosial yang mungkin merajalela, yaitu perundungan dan pelecehan. Padahal Islam datang untuk memuliakan manusia, sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Berarti menyakiti, merendahkan atau melecehkan orang lain sungguh melawan perintah Allah untuk memuliakan manusia. Apa kata Islam tentang perundungan dan pelecehan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Perundungan berarti menyakiti dengan lisan dan tangan, sementara pelecehan adalah tindakan merendahkan kehormatan orang lain. Dan keduanya haram karena merusak dua hal yang dijaga di dalam Islam, yaitu kehormatan dan keselamatan. Akar masalahnya ialah matinya moral dalam diri manusia. Kenapa orang berani merundung dan melecehkan? Kemungkinan karena lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tidak ada rasa takwa di dalam hatinya, tidak punya empati, tidak berpikir bagaimana kalau itu adalah saudara atau saudarinya, hingga ingin menampakkan dominasi kekuatan. Dia menindas orang-orang yang lemah biar nampak atau terlihat hebat. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, وَلَا تَعْتَدُوا, janganlah kamu melampaui batas. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Paham keyakinan Allah maha melihat mestinya sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Paham tubuh manusia adalah amanah, hingga kehormatan orang lain haram untuk diganggu, semestinya sudah diketahui oleh anak-anak. Empati mengantarkan paham andai itu saya. Tentu tidak ingin dirundung apalagi dilecehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI Gorontalo yang mulia, juga dirahmati oleh Allah, maka sebelum mengejek, tanya, suka tidak kalau kita yang diejek seperti itu? Atau atas konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam, maka melihat perundungan tidak boleh diam saja. Melihat pelecehan, segeralah untuk mengatasi atau melaporkannya. Tindakan selanjutnya ialah menolong korban. Karena kuat itu bukan yang bisa memukul, melainkan termasuk bisa menahan diri untuk tidak menyakiti. Mulia itu bukan hanya karena banyak pengikut. Mulia itu yang menjaga kehormatan orang lain. Mulailah hari ini dari rumah, sekolah, kantor untuk menjaga lisan agar tidak mengejek, tidak menggosip, jaga pandangan dan tangan agar tidak melecehkan. Jadilah penolong jika melihat yang dirundung, dan tolong pula orang yang dilecehkan. Ingat pesan Umar bin Khattab, takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pribadi yang memuliakan dan bukan menghinakan. Semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu hadin ila sawa'is sabil. Wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Talib Bahniya SOC MH dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral. Dan sebelumnya juga pengajian Al-Quran bersama Adriansa Ibrahim dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 19. Dan kini pendengar persatu dan juga perempat, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Ferry hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Ferry terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoalah.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing,

0: besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hunian di Kabupaten Gorontalo saat ini masih tergolong tinggi. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan rumah bagi masyarakat mencapai sekitar 100.000 unit. Dan perkiraan tersebut ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan juga penduduk usia produktif di Kabupaten Gorontalo yang kini jumlahnya mencapai sekitar 200.000 orang. Bupati Gorontalo Sofian Puhi juga mengatakan tingginya kebutuhan hunian tersebut ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan sejumlah upaya terus dilakukan juga, termasuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak. 6 bulan lalu, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan salah satu perbankan untuk memfasilitasi kredit pemilikan rumah bagi petani milenial. Jadi kerjasama tersebut ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi generasi muda yang memilih bertahan dan mengembangkan sektor pertanian. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pendengar bahwa menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Kebutuhan

0: dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebuah gudang kemas kayu yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari terbakar.
3: Wah, sayang sekali. Harusnya ini bisa diminimalisir. Alarm kebakaran harus ada di setiap rumah, apalagi di tempat umum. Tapi penempatannya pun harus tepat. Untuk memastikan suara alarm dapat terdengar jelas di seluruh lantai, alarm kebakaran harus dipasang dekat tangga. Bisa di koridor agar alarm dapat terdengar jelas di seluruh area. Juga dapat dipasang di dekat pintu keluar. Hal ini untuk memastikan bahwa suara alarm dapat terdengar jelas saat seseorang meninggalkan bangunan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 18.57 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Selamat malam peringkat pusat dari Gorontalo di mana Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini di si Rabu 16 September 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kita update beberapa informasi dari portal berita online kami RRI.co.id, pengamat pangan dan pertanian, serta pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia menyoroti istilah beras fortifikasi dan beras diperkaya. Menurutnya kedua istilah ini memiliki pengertian berbeda sehingga perlu dibedakan dalam penerapan regulasi yang ada. Koderi menyebut bahwa 25 merek beras yang ditarik pemerintah tidak mencantumkan klaim beras fortifikasi pada bagian label kemasannya. Produk tersebut justru merupakan beras diperkaya yang mencantumkan tambahan vitamin dan mineral tertentu pada kemasannya. Jadi lagi rame nih ya, ada beberapa jenis beras gitu yang ternyata tidak layak edar gitu dari Kementan. Bahaya nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang

0: Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita selesaikan untuk mimbar Katolik di malam hari ini. Segera kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek,

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, kereta ke bandara. Ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan. Sementara itu di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
5: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibar yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Menko kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas kita.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
6: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
7: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik korban luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
7: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
8: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
7: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
9: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
10: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
9: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
10: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
11: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
10: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
12: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
10: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
13: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
14: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
13: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
15: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
14: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
16: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
17: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk hit green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
16: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
18: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
16: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
19: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
20: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
21: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
20: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
22: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
20: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa? Saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga presentasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak

0: Bibir sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

39 menit saat ini dari jam 8 malam. Dengan terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Mereka Yang Pulang Terlambat, produksi RRI Antikong. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dalamnya cinta.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup nggak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu nggak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, nggak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh?
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semuanya ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ada beberapa kegiatan saya ya. Kena jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, dokter ya.
2: Kan Oktober, kita sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Iya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak
1: iya,
2: itu emak saya ya itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Tak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah, dari situ dia apa namanya? Ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah,
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7.
1: Betul.
2: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan ruang rindu juga.
2: Artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh,
2: di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
4: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang
4: Ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
5: Ayudi, apa kabar?
0: Iya,
3: baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
5: Apa kabar?
2: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
3: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
0: Iya pertanyaannya apa nih? Bu Ana cepetan.
5: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke,
5: gitu.
0: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
3: Judulnya
5: yang
3: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
3: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
5: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
3: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
5: Oke, Bu Ana. Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
3: Ada yang mau disampaikan, Bang?
6: Apa? Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
3: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
3: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gini.
6: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya salam.
3: Boleh,
0: silakan boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nengirnawati dan seluruh
0: RRI
6: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
6: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
3: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
3: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
3: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
0: Okay.
2: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya emang
3: yang legend ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, gitu, gitu. Ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya, ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasar ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
3: masih sih. Terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
3: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
3: Silakan, Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
3: Bang Ori.
7: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
3: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: bila sudah tak mungkin. Mirip suaraku yang bayar.
3: Mirip.
2: Nah, jadi
0: overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah dia. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawaban.
0: Saiki Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
3: undur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata
3: kan ada halangan
2: gitu ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta.
2: 31 Oktober.
3: Oh iya, Mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia, ya, di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
0: siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Moni.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Kepala kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio
2: satu ini.
1: Itu
2: bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Kang, iya, Kang. Aduh, dia.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, nah, bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang
0: benar
1: kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan ya, kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya, baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ita?

0: om ganteng dan mas-mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas-mas ganteng katanya.
2: Berarti aku yang masnya ya. Yang kira omnya.
0: Salah kalau orang Manado.
2: Oh iya.
0: Satunya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
0: Penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
3: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
0: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
3: Oke. Okay.
2: Amin.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, nanya ya Mas. Mau salam dong.
3: Boleh,
1: silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman. Apa kabar, Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Om Ad.
1: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
3: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya.
3: Mbak,
2: ya.
3: Nah,
4: ini Dokter Edi suaranya bagus tau.
1: Iya ya.
2: Aduh.
1: Oh tuh, Kang Yana aja mengakui loh.
3: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
3: Iya.
1: Bulan Februari.
3: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
3: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
3: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
3: Medis.
2: Nah terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Mengapa namanya saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
1: saya ngurusin.
2: Ya kan nah yang berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
1: Nah,
2: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang. Udah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya ya ya ya. Enggak
3: menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
1: Iya, oke.
4: Gitu. Bohong, menang
1: dia. Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
3: apakah jadi satu album
1: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
3: Terpisah, Kang.
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Yeah.
4: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah.
1: Dua ya, oke.
4: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
1: 80-an.
3: 80-an.
1: Kok 79?
2: 89 kali ya.
3: 89 kan tepatnya.
2: Catatan Sebuah ya,
1: Catatan Sebuah 2 ya.
2: Iya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
1: Iya.
4: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke.

0: Kalau kehadiran,
1: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran.
0: Okay.
1: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
1: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
1: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari
0: kecil
1: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan hitam.
1: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
2: langsung berapa diputer. Hari kemudian
1: udah hafal gitu album.
2: Aduh,
1: album punya Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul, betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
1: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Okay.
1: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
1: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga, Kang.
1: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
1: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
1: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
1: Drama musikal.
0: Siap.
2: Yang bungsu, Kang?
1: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
1: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
2: Di seni kan menuruni bakat.
1: Kalau nyanyinya yang yang nurunin itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
4: Loh.
0: Oh, nggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita.
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Ahmad,
0: ini ada Kang
2: Yana
0: Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat, Kang Yana katanya.
4: Sehat,
0: siapa
4: Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
4: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
4: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh,
2: makanan
0: makanan Kang favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak. Merdeka. Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
5: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu
5: ya kan.
2: Minggu,
5: nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
5: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
5: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
5: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
2: Masakannya Tania.
5: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah. Masakannya
0: rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
1: Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
1: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
1: paling
2: Cinta, siap.
5: Sudah di sama tapi itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
5: pernah
2: film juga
5: yang
2: ya? Ya,
5: sama
2: ya.
5: The Cinnamon itu.
2: Apa? The Cinnamon.
1: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan
2: dulu.
1: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
5: Apa sih, Kang?
1: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak kita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
5: Mahal banget.
2: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
5: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Mau pergi haji tadinya.
5: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Siap kalau siap,
5: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
2: Iya,
0: ada Bang Leman dulu. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Pang Dokter Edi.
0: Ya.
6: Edi.
2: Yono.
6: Dan Pang
2: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi, Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti malam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Ya. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
5: Bukan
0: ya. Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
5: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
2: Mungkin boleh.
5: Jebolan Tiana.
2: Boleh.
5: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
5: Udah lama.
0: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
5: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
5: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009. 2000 setelah kopi 2017 saya buat WO wedding. Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ naik kita COVID kan 2020. Nah, 2020 2022 sampai 2023 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
5: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
5: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
5: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
5: IO, promotor, apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
5: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
5: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, ya. Kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
5: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note
2: atau by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
0: Mbak
2: Cindy
0: Ita dan
2: Pondok
0: Bang
2: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
2: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
6: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen denger suaranya langsung.
5: Ah, Kang Yana mah apa?
2: Iya, ayo dong. Sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
5: Aduh,
2: enggak. Eh, dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
5: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Rencananya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dr. Edi
1: itu. Aduh. Oh,
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke. Okay.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi orang-orang
1: pernah.
3: Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: ya,
4: Bang Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti
0: ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep dinginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pokoknya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga. Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa apa namanya pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah. Ini kayak dok. Mudah-mudahan di Sarbini, ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum, Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya.
1: Udah pernah.
2: Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat
0: malam, Mbak Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum, Kang Yana. Selamat malam.
1: Oh iya, Ayu. Kang Yana tadi sudah berpesan karena nggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober dari sembilan sama makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain kayak
1: penyanyi legend? Oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Okay. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama
1: Kang Yana,
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan proses dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita penyanyi.
2: Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track-nya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Sampai ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba,
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Ya,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih. Iya.
2: Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Benar-benar
6: biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya
3: betul,
6: kan?
3: Betul ya. Ya, betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Kan dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung. langsung deh.
6: Sendiri aja pada Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan teh.
6: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
6: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya Bu, nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya
0: Teteh
1: ya, semoga.
6: Terima kasih
0: Kang
6: Edi
0: Ismail. Siap.
1: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya, wah ini kok tiba-tiba jadi banyak kalau, ada oh,
1: kenapa kan?
2: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin diganti. Oh iya kan ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang
0: ada lagi ya. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Mbak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di IG. Oh, terus ada lagi?
7: Terus nanti, terus sukses buat Dr. Edi.
3: Amin, amin. Yang
7: telah bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan. Bukan ya Elva Singers,
7: beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Terjadi.
1: Suaranya khas banget Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda, semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Nah. Gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok iya ya? Oh.
1: Jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik,
0: Oh, yang bikin musik aransemennya.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Oh, yang ada Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ya. Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Bati.
1: Bati jangan lupa
0: nonton, nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Bati.
0: Makasih Bati.
4: Ya, yuk mangga,
1: selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen

0: impresi, indahnya
1: impresi, ya?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Gimana,
0: Kang Yana
1: gimana,
0: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
1: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
1: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili Dokter Edi juga ya. Oke.
2: Okay. Insyaallah.
1: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
3: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
3: Ini jawabannya rebutan.
1: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
0: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
3: Elva Cesuria dan Wike Gur.
1: Bukan.
0: Salah Kang Yana.
3: Salah.
1: Iya. Nyatakan kebenaran.
0: Ayo satu kali lagi.
1: Satu
0: Kang.
1: Kali lagi Kang.
3: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
1: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
0: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
3: Oh, Kang Dani.
1: Kang Dani siapa atuh?
3: Almarhum.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
1: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
0: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
3: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
1: Oke.
3: Okay. Cari kasetnya.
0: Pas
1: ya.
0: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
1: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
3: Oh, iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
1: dulu. Okay.
3: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
0: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
3: ini
0: harga.
3: Susah pertanyaannya.
0: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
1: Oke.
0: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
1: Berapa harga
0: album
1: kasetnya?
0: Indonesia
1: kala
0: 6?
1: Itu Kang.
0: Kala itu Kang.
3: 15.000.
0: Terlalu mahal.
2: 6.800.
1: Satu lagi barangkali
0: satu
1: Kang Yana.
0: Satu kali lagi Kang Yana.
3: 11.000.
0: Nah, donatnya aman kalau
1: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan Mas Yana. Berapa Mbak Ita harganya?
0: 3.500.
1: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
3: Berarti inflasi kita berat banget kan?
0: Benar.
1: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
3: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
1: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
3: Halo.
1: Halo ya. Halo Kang Yana.
0: Kang?
3: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi tahun
3: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
1: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
0: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
3: Lu lupa judulnya.
0: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
3: Pas.
1: Oke, okay, judulnya
0: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
1: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
3: Iramanya hip hop gitu.
1: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
0: Ya wis donat aman masih.
1: Aman ya.
0: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
1: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
0: Cintamu.
1: Ini.
0: Apa ini? Ya, nih,
1: karena
0: juga nih.
1: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan
3: Mungkinkah?
1: Satu lagi deh.
0: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
1: belakangnya U.
0: Aduh, gak sia-sia beli donat, donatnya
3: untung. Cintamu. Wah,
0: salah.
1: Yang benar?
0: Dirimu.
1: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
3: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
0: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh katanya. Ya enggak juga.
3: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
0: untuk
1: pendengar Pro 1 barangkali?
0: Ruang rindu, Kang
1: pendengar Ruang Rindu.
3: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
0: 31 Oktober.
3: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
0: Rati Purwasi.
3: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
0: Dr. Edi.
1: Siap.
3: Suryo. Tangan untuk Dr. Edi.
1: Yeay.
3: Pokoknya acara pasti seru karena...
0: Wih, bakal pecah ini.
3: Saya satu-satunya bapak-bapak dan...
0: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
3: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
0: Siap.
3: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
3: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
0: Kapan lagi ya, Kang Gias? Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
0: Oke, dari Semangat Dr. Edi.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
0: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
3: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Woy, keren
3: jadi
0: pastinya ya.
3: Jadi saya,
0: putra-putrinya ya.
3: Iya, saya,
0: okay,
3: dia,
0: Kang.
3: Faisda,
1: gitu. Siap kalau begitu.
0: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
0: Terima kasih Kang.
3: Sama-sama.
0: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
2: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
3: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
1: Siap. Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
0: Sekaligus
1: kakak kelas SMA 2
0: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
0: Bidan Lois.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
2: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan.
2: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
2: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Peter Wai Kuda.
0: Keselak
2: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
0: sama
2: Mas Yudi,
1: sama
2: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu aja. Jadi
0: ada
2: saya
0: mau disampaikan?
2: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: okay.
2: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
1: Siap,
2: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
2: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
1: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
2: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Sukses
1: terus ya, Dokter Edi.
0: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap.
0: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke,
2: udah 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung. Anda bisa bergabung melalui Ruang Rindu di line telepon. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499 serta WhatsApp kami silakan di 0811-7972-7912. Bung Brandy di Bogor sudah menelpon. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes, the first nih. Saya masuk.
0: Iya, as always.
1: Iya, ini agak kurang sehat saya nih Mas.
0: Oh Andes. Kenapa?
1: Biasa saya kena flu nih.
0: Oh flu ya.
1: Tuan Tedinda
0: dan oh, kena sembuh, iya. Saya kena. Oh iya. Benar, Tedinda itu 2 minggu lalu flu udah sembuh. Iya. Sekarang Bung Brandy. Berarti ini di Bogor. Posisi.
1: Iya, di Bogor.
0: Lekas membaik, lekas pulih
1: Bung iya, Brandy. Iya, tadi ikut acaranya ke bagian voice note aja enggak kebagian.
0: Iya, terputar tapi voice note-nya tadi. Iya. Siap. Bung Brandy kalau okay, gitu menemani mas. Malam mau dengar lagu siapa nih?
1: Ini lagu tahun berapa, Mas?
0: Lagu tahun 80, 90-an, dan 2000 awal.
1: Saya mau lagunya Yana Yulia lah, yang emosi jiwa tadi.
0: Denger. Tadi ya. Tadi tuh udah diputer tahu sebelumnya, kalau diputer lagi berdekatan, kayaknya sayang deh.
1: Oke. Okay,
0: iya.
1: Tahun 2000 aja nih.
0: Ah, boleh lagu nih.
1: Lagu kesukaan saya nih.
0: Apa nih? Ya.
1: Saya mau lagunya ini Mas Andes, lagunya Michael Bublé ya. Michael Bublé.
0: Yang judulnya?
1: Yang ada apa di playlistnya?
0: Oh Michael bentar, Bublé. Michael Bublé itu kita punya It's a Beautiful Day tapi 2013. Tunggu, yang tahun yang masuk ya. Itu Kuando Kuando. Lalu
1: Kuando Kuando.
0: Oke, okay, disiapkan tentunya untuk Bu
1: Brandy. Oke, Mas Andes tepat pilihannya Kuando.
0: Siap. Salamnya iya, mungkin Mas yang Andes. Ingin disampaikan silakan Bu Brandy.
1: Ya, untuk Mas Andes dan kru.
0: Siap.
1: Malam ini sehat selalu.
0: Baik.
1: Dan jangan lupa kopinya diseruput malam ini.
0: Itu dia, Mas siap. Andes.
1: Nah, untuk teman-teman di Bogor nih, Teh Dinda,
0: iya.
1: Kang Hasanuddin, Bang Rey,
0: iya.
1: Navia. Dan yang sahabat saya nyung jauh sana Kak Puja ya
0: yeah.
1: Di Bintuni. Dan semua pendengar Pro 1 FM pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Ya gitu aja Mas Andes.
0: Oke okay, siap ya. Amin.
1: Terima kasih ya. Mas Andes malam.
0: Baik malam. Terima kasih Bung Brandy. Disiapkan lagunya tentunya untuk Bung Brandy. Dari Bogor kita ke Aceh ketemu dengan Kak Cika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Cika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Iya. Apa kabar Kak Cika?
2: Alhamdulillah baik. Gimana Jakarta, hujan gak ya?
0: Iya nih belum hujan-hujan ya. Udah 2 bulan kayaknya lebih. Kalau di Banda Aceh?
2: Tapi Banda Aceh hujan loh.
0: Oh udah
2: kemarin.
0: Hujan lebat lama?
2: Lebat sih lebat. Cuman gak lama durasinya.
0: Oh.
2: Tapi di daerah lain hujan
0: iya?
2: Juga sih. Ada yang banjir juga sih.
0: Oh iya. Berarti durasinya dan juga intensitasnya lumayan lebat ya?
2: Iya, tapi kalau di Banda Acehnya aja nggak lebat.
0: Oh, ya, iya,
2: ada
0: iya.
2: Gitu,
0: baik.
2: Di kabupaten.
0: Lebat gitu. Iya, semoga hujannya bergeser gitu ya ke Jakarta. Jadi iya, kita juga kebagian.
2: Ke
0: iya.
2: Gitu ya, kita online aja.
0: Betul. Kak Cika, mau mendengar lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Ini Manca boleh juga.
0: Manca boleh juga.
2: Dari apa ya? Keating apa ya?
0: Ronan Keating.
2: Iya,
0: yang Keating kayak rambut nanti.
2: Iya, keriting.
0: Iya, kita ada yang If You Tomorrow Never Comes, ada When You Say Nothing at All. Yang mana nih?
2: Itu aja.
0: Yang When You Say Nothing at All.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya ingin disampaikan silakan Kak Cika.
2: Oke, buat Bang Ande, selamat tugas, sukses selalu.
0: Amin.
2: Pasti udah makan malam dong ya.
0: Sudah, biasa tadi kalau makan malam terakhir jam 18 atau habis maghrib lah.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oke deh, buat Bang Ande sama tugas bersama
0: siap.
2: Operatornya siapa ya, Rais ya?
0: Ada Faiz sama Widi.
2: Oh Faiz ya?
0: Iya.
2: Oke. Juga siapa lagi ya buat semuanya lagi studi Pro 1.
0: Oke.
2: RRI Jakarta iya. deh semuanya. Buat Bang Dede ya.
0: Betul.
2: Tapi buat Bang Dede sama Bang Andes semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kak Cika.
2: Oke, makasih Bang Andes.
0: Sama-sama.
2: Makanya ditunggu loh.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cika di Banda Aceh. Berikutnya kita ke WhatsApp. Ada siapakah? Ada Teh Dinda. Ini coba terputus Teh Dinda ya. Mungkin bisa ditelepon lagi Teh. Baru mau diangkat tadi. Kalau dari chat ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Emosi Jiwa dari Yana Yulio untuk Bu Dindin, Bu Res, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, lalu juga ada Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Helmi, Bu Ana, Bu Fatmawati, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, tapi lagu dari Yana Yulionya tadi yang judulnya adalah Emosi Jiwa sudah terputar ya. Mungkin ada lagu alternatif lain yang bisa direquest, saya tunggu tentunya. Berikutnya di WhatsApp call ada Teh Dinda akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo Teh, mantap
3: juga sekali. Juga kenapa pakai jeda begitu ya?
0: Kirain mau ngomong apa lagi gitu, takutnya dijeda dulu deh.
3: Openingnya cuma itu.
0: Iya ya.
3: Ada semua. Okay. Ada sudah cuci muka belum?
0: Udah dong, udah segar iya, dari tadi.
3: Segar segar gitu karena perjalanan masih 2 jam ke depan.
0: Itu benar Teh.
3: Halo Faiz, Widi, selamat malam. Masih semangat kah?
0: Masih katanya. Dengan muka segar mereka juga tentunya Teh.
3: Ya, anak muda. Banyak ilmu yang didapat Pak Is Widi.
0: Betul.
3: Makin lama ini.
0: Amin.
3: Makin lama di studio.
0: Betul.
3: Satu. Makin banyak ilmu Widi.
0: Iya, Pak, makin menyerap ilmunya makin banyak gitu ya Teh.
3: Iya benar.
0: Siap. Mantap.
3: Bisa. Bisa dapat ilmu dari RRI.
0: Amin. Amin. Siap Teh. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Teh? Silakan.
3: Dari Heart with Alone.
0: Dari Heart dengan Alone. Ada dong, disiapkan tentunya untuk Teh ya, Dinda.
3: Terima kasih dong.
0: Sama-sama dong. Teh
3: bilang ada dong, jadi Teh jawabnya. Terima kasih dong.
0: Biar semangat aja gitu ya Teh ya. Baik, ya disiapkan.
3: Jadi dangdong. Ya dia pokoknya doa terbaik dari Teteh untuk Ande.
0: Amin.
3: Untuk Widi, untuk
0: amin.
3: Pak Is juga ya.
0: Amin. Nanti doa yang sama kami untuk Teh Dinda.
3: Oke. Okay. Teteh mau jumpa selamat malamnya ya. Sahabat Bogor Community. Tadi ada Bung Brandy, Bang Hasan, selamat malam Bang Hasan.
0: Bang Hasan lagi nunggu nih di line 1 nih ya, Teh.
3: Nyempetin nyapa tadi walaupun buru-buru. Emang kalau di perjaringan enggak bisa nyantai.
0: Iya, benar.
3: Nah, antrian waiting list panjang.
0: Iya, betul Teh.
3: Terus ada Bang Ray juga ya.
0: Iya.
3: Nafia juga selamat malam. Siapa lagi Mbak Atin di Cipayung. Heeh. Ibu Merpati dengan Dedek Rio di mana ya, di Bogor ya artinya ya.
0: Iya.
3: Dedek Rio di Sentul. Kalau Ibu Merpati di mana ya? Jadi ya pokoknya selamat malam deh, selamat istirahat. Sepertinya dari TC itu aja.
0: Baik.
3: Lanjut.
0: Okay.
3: Terima kasih Bos.
0: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Kang Hasan yang juga dari Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Hasan.
4: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre Satria.
0: Siap Kang, Masya Allah.
4: Pak Is ada Widi.
0: Betul.
4: Aduh, mantap. Semangat Widi sama Pak Is.
0: Siap, katanya mengepalkan tangan.
4: Ya reflek tangan.
0: Betul. Kang Hasan, apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah Andes.
0: Alhamdulillah. Kang, mau dengar lagu dari siapa malam ini? Malam hari ini silakan.
4: Saya mencoba itu tuh Permata Sabiru, Niki Astria masuk nggak di playlist ya?
0: Sebentar, dicek dulu nih Kang. Niki Astria Permata dengan Permata Biru. Tunggu sebentar Kang, harusnya sih masuk. Coba kita cek terlebih dahulu dengan Permata Biru. Permata Birunya belum masuk malam hari ini Kang. Iya, dari Niki Astrianya. Kita Niki Astria ada beberapa Kang. Di antaranya coba saya bacakan buat Kang Hasan. Ada Tinggal Legenda, Jarum Neraka, Negeri Hayalan, Cinta di Kota Tua, Mata Lelaki, Matahari dan Rembulan, Gersang. Mau yang mana nih Kang?
4: Oh itu aja tuh, Matahari dan Rembulan.
0: Matahari dan Rembulan, siap, disiapkan untuk Kang Hasan tentunya. Salamnya Kang untuk pendengar lain, silakan.
4: Itu yang tadi baru turun, oh, ya tadi indah
0: ya?
4: Malam ya, Bang Brandy. Yang minum itu, Mi Yosef, Bang Brandy.
0: Iya, biar minum, lekas membaik ya.
4: Minum obat. Iya, biar sembuh. Awal dari Palembang itu kemarin, belum pulih.
0: Oh iya benar, kena angin Palembang mungkin. Lekas membaik.
4: Bang Ray, Nafia,
0: ya?
4: Ibu Eka,
0: ya?
4: Ibu Atin, Ibu Merpati. Terus kita ada di Banda Aceh juga, malam ya, Cika.
0: Cika, iya.
4: Juga buat Bang Andes, Mas Tugas.
0: Ya.
4: Buat semuanya yang ada di ruang rindu, saya ucapkan selamat malam. Tanpa berkecuali.
0: Sehat selalu. Kang. Amin.
4: Merdeka. Kalidara, salam juga. Merdeka.
0: Siap.
4: Terima kasih. Sama.
0: Siap, Kang Hasan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita ke Cipayung, ketemu dengan Bu Atin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Atin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bu Atin?
5: Berapa hari nggak dengar Bang Andes deh.
0: Iya, kita ada di sini tapi lebih di mataharinya masih ada gitu.
5: Aduh,
0: lebih di sore hari kita. Kalau dengarnya Jakarta sore ini ada saya.
5: Cinta aku berapa hari nyimak kok nggak ada Bang Andes.
0: Iya ya. Wah, kangen juga dengan suara Bu Atin ini. Akhirnya ya, bertemu di
5: aku
0: udara.
5: Lagi flu nih Bang Andes.
0: Oh iya. Ini emang lagi musim. Beberapa teman juga sama. Tadi Bung Brandy ini Bu Atin, beberapa teman juga flu. Mungkin perubahan
5: Tedinda
0: cuaca
5: ya,
0: kan
5: ya.
0: Tedinda. Iya, tapi Tedinda sudah membaik. Alhamdulillah sudah pulih flu-nya.
5: Aku lagi flu berat ini.
0: Oh ini.
5: Suaranya juga begini.
0: Oh iya, iya. Masih ini agak bindeng nih.
5: Tapi aku sempatkanlah untuk
0: terima kasih. Lekas membaik Bu Atin. Obatnya?
5: Amin. Terima
0: aman
5: kasih doanya.
0: Atau pakai herbal? Istirahat aja.
5: Aku herbal,
0: herbal
5: ya soalnya. Ada ini apa? Makronis.
0: Iya iya. Lekas membaik.
5: Minta,
0: boleh?
5: Ya, terima kasih.
0: Silakan.
5: Ada lagu Nia Daniati, aku di sana dia aku di sini dia di sana enggak?
0: Aku di sini, dia di sana. Nia Daniati. Nia Daniatinya kita punya, kalau yang itu belum masuk. Tapi kalau yang kita punya Nia Daniati ada, masih ada Kak Rindu, Dia Sahabat Karibku, lalu Kaulah Segalanya, Aku Siapa Yang Punya, lalu Gelas-Gelas Kaca.
5: Masih ada Kak Rindu aja deh.
0: Masih ada Kak Rindu. Siap, disiapkan untuk Bu Atin tentunya. Salamnya Bu Atin, silakan yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
5: Salamnya untuk Pak Dinda tadi ya.
0: Siap.
5: Sama Bung Brandy.
0: Iya.
5: Sama Pak Hasanuddin.
0: Baik.
5: Sama Kak Nafi.
0: Ya.
5: Kak Nafia ya?
0: Iya, Kak Nafia.
5: Ibu Merpati,
0: ya.
5: Ibu Dindin. Pokoknya untuk semuanya deh, tanpa kecuali.
0: Baik.
5: Karena banyak sekali ya pencinta RRI.
0: Iya, betul. Buatin.
5: Untuk Bang Andesnya saya selalu.
0: Amin, doa yang sama.
5: Selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Buatin. Untuk Anda pendengar, saya ingin juga mengundang, silakan di 0811-7972-7912 dan line telepon kami di ruang rindu di 021-344-0696.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Nantikan segmen yang sama di setiap malam Kamis ya. Dan Ruang Rindu lokal dari hari Senin kecuali sampai hari Minggu kecuali hari Rabu ya. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

0: Inspirasi.
1: Kisah guru bijak dan sebuah toples. Pada suatu waktu, terdapat seorang guru yang bijak. Banyak murid yang datang dari tempat yang jauh untuk mendengarkan petuah bijaknya. Pada suatu hari, seperti biasa, para murid berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari sang guru. Banyak murid mulai datang memenuhi ruangan pengajaran. Mereka datang dan duduk dengan tenang dan rapi, memandang ke depan, diam pun untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Akhirnya sang guru pun datang, lalu duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitaman seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu, lalu memasukkannya hati-hati ke dalam

0: toples kaca. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada murid lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
1: "Iya, guru,"
0: jawab murid-murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tanpa berkata-kata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil bulat berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
1: "Ya, guru,"
0: jawab murid-murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah pasir-pasir tersebut pun masuk memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tak terlalu percaya diri menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut jelas memenuhi sela-sela kerikil di dalam toples, membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk, lalu menjawab,
1: "Ya, guru,"
0: jawab beberapa murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tetapi tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid-murid memilih diam. Namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab.
1: "Iya, guru,"
0: jawab sedikit murid tersebut.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus. Ditaburkannya sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut, lalu ditambah lagi sedikit. Demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam. Hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab,
1: "Iya, guru, toples itu sekarang sudah penuh."
0: Sang guru menjawab, "Ya, benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya. Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna. Dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal dari demonstrasi ini. Diskusikan dengan tenang sesama kalian apa hikmah yang kalian punya. Berapa banyak hikmah yang berbeda dapat kalian temukan dan kalian ambil darinya. Para murid pun memandang sang guru dan kara toples yang kini berisi dengan berbagai warna, ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam, sang guru berkata, "Selalu ingatlah bahwa tak pernah ada hanya satu interpretasi dari segalanya. Kalian telah mengambil semua hikmah dan pesan dari cerita. Dan setiap hikmah sama pentingnya dengan yang lain." Lalu tanpa berkata-kata lagi, sang guru pun bangkit dan meninggalkan ruangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terganggunya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Rabu 16 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Prono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari Kamis 17 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk pagi ini kita akan awali dengan program religi pagi yang bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 4 ya, dan saksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Kami sebelumnya akan sampaikan jadwal sholat hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Waktu subuh pukul 4 lebih 25 menit, kemudian duha 6 lebih 3 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian asar 14 lebih 48 menit. Maghrib 17 lebih 49 menit. Dan isya 18 lebih 57 menit. Kita segera ikuti program religi pagi live dari studio RRI Net Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Gorontalo Pro 1 dan juga Pro 4. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Religi Pagi, ruang untuk menambah ilmu dan juga memperkuat keimanan. Pada edisi kali ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu ekonomi, syariah, dan zakat. Telah hadir bersama kita di virtual Zoom, saya sapa beliau, Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC/MHE. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan untuk Anda pendengar serta sahabat budaya, saya akan menemani Anda bersama Ayu Muhammad insya Allah yang akan memandu program ini sampai di menit ke-57 nanti. Insya Allah Ustadz Haji Supardi Liu LC ya bisa bergabung juga di virtual Zoom untuk hari ini. Dan tafadhol untuk Ustadz Rulianto membuka program religi pagi ini Ustadz. Tudhul Ustadz. Ya, Ustaz Ruli.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahil amin walhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman dan tentram di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan juga inayah kepada seluruh kaum muslimin khususnya yang berada di Provinsi Gorontalo. Topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang fikih muamalat, tentang perspektif Islam dalam pemanfaatan harta dan juga tentang fikih zakat. Kita akan berinteraksi dan kami kembalikan ke moderator.
0: Terima kasih Ustadz dan kami langsung saja di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
2: Dengan Bapak Hamzah Herman.
0: Pak Hamzah Herman. Silakan Pak Hamzah Herman.
2: Pertanyaan saya Ustaz, kooperasi tidak kena riba itu yang bagaimana? Kooperasi yang bagaimana Pak Ustaz? Riba itu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kooperasi yang tidak kena riba ya. Kami bertanya dulu kepada Ustaz Ruli, apa dijawab dulu Ustaz atau kita menerima satu pertanyaan lagi Ustaz?
1: Satu pertanyaan lagi mungkin ya.
0: Baik, silakan di layanan telepon, layanan WA kami buka kembali 0821-9664-8664. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan, layanan telepon. Halo, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Dalam ekonomi syariah kita mengenal istilah produk syariah, produk keuangan syariah. Tolong berikan contoh Pak Ustaz tentang produk keuangan syariah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ruli untuk dua pertanyaan dari pendengar kita.
1: Koperasi pada dasarnya jika itu didirikan oleh para anggota ya, jadi modalnya itu memang berasal dari anggota yang kemudian mereka bersyarikat untuk saling membantu dalam rangka ta'awun. Karena ada koperasi juga yang dia milik perseorangan, artinya modalnya itu memang milik pribadi, kemudian praktik yang dijalankan di dalamnya sebenarnya untuk menutupi praktik-praktik rentenir, tetapi karena dibalut dengan kalimat atau dengan istilah koperasi maka kemudian dia terkesan bahwa ini adalah koperasi murni yang memang tujuannya adalah saling membantu sebenarnya. Padahal yang isi di dalamnya adalah merupakan praktik riba. Nah, kalau di fikih muamalat atau di dalam ekonomi syariah, bentuk-bentuk pemanfaatan harta itu memang kaidah utamanya tidak bisa dimasuki oleh unsur riba. Nah, unsur riba itu bisa dimasuki apa atau transaksi keuangan itu rawan dimasuki oleh unsur riba jika transaksinya itu adalah bentuk daripada uang menghasilkan uang. Nah, di dalam fikih muamalat atau di dalam hukum ekonomi syariah itu semestinya uang itu merupakan alat tukar. Ya, dia bukan merupakan alat yang menghasilkan uang. Jadi, jika ada uang kemudian menghasilkan uang, maka itu dia akan masuk kepadanya kategori riba. Nah, semestinya koperasi itu dia bergerak pada bidang jasa atau jual beli barang. Karena yang diakui dalam Islam itu adalah transaksi yang merupakan transaksi jasa, jadi uang dengan jasa atau uang dengan barang. Ya, semisal misalnya seorang anggota koperasi kemudian dia membutuhkan pengadaan kebutuhannya, misalnya kebutuhannya itu adalah berupa kacamata misalnya ya, maka yang diadakan oleh koperasi itu bukan uang untuk membeli kacamata itu, tetapi kacamatanya langsung. Jadi ketika dia nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, maka kemudian dia menjual kacamata itu, jadi koperasi membeli kacamata yang dia butuhkan, kemudian dari kacamata tersebut pihak koperasi mengambil keuntungan kemudian menjualkannya kepada pihak anggota daripada koperasi tersebut. Jadi kalau dia berupa transaksi barang atau transaksi jasa, maka dia akan terhindar dari unsur riba. Tapi kalau dia langsung uang dengan uang kemudian menghasilkan bunga, menghasilkan margin di dalam pertukaran uang tersebut, maka tentu dia berhadapan antara uang dengan uang, dan disitulah masuknya unsur riba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang produk-produk keuangan syariah. Nah, ada banyak sebenarnya produk keuangan syariah itu, tergantung daripada apa yang dibutuhkan oleh nasabah atau apa yang dibutuhkan oleh istilah pengguna jasa keuangan syariah tersebut. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti yang kasus yang tadi saya jelaskan dalam jual beli. Jadi misalnya di lembaga keuangan syariah dia ingin dia memerlukan atau membutuhkan alat kendaraan misalnya motor. Maka kalau di dalam perbankan atau dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, maka nasabah pada saat itu akan diakad dengan misalnya bai'ul murabahah, dengan jual beli murabahah. Ya, jadi pihak keuangan syariah, lembaga keuangan syariah itu akan mengakadnya dengan jual beli daripada akad murabahah. Atau kalau misalnya nasabah tersebut membutuhkan pembiayaan atas modal usahanya. Nah, maka dari penelusuran terhadap kebutuhan nasabah, maka bank bisa menyimpulkan bahwa nasabah tersebut membutuhkan akad, yaitu berupa akad mudharabah. Jadi pihak bank itu sebagai pemegang modal itu akan memberikan modal kepada nasabah. Nah, tentu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu akan menghindar atau tidak akan memberikan pembiayaan kepada zat yang diharamkan atau kepada bentuk-bentuk usaha yang memang diharamkan dalam Islam. Ya, sehingga ketika bank atau lembaga keuangan syariah itu akan memberikan pembiayaan kepada nasabah, kepada calon nasabah, itu dia akan mempelajari dan menelusuri uang yang diberikan atau jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah ini tidak bertentangan dengan atau tujuannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahan Ustadz. Saya lanjutkan kembali di layanan telepon serta layanan WA 0821 9664 8664. Silakan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Kami juga sedang live ya di channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan di layanan telepon, kami masih menanti. Anda bisa dengarkan juga program Religi Pagi di Pro 1 di frekuensi 101,8 serta di Pro 4 95,1 MHz. Layanan telepon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Afni.
4: Nini Afni di Belado.
0: Iya. Nini Afni Todowolo, langsung pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana orang-orang yang berjualan di pasar-pasar itu Pak Ustaz, ketika mereka mengurangi takaran itu Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelayanan WA ya Ustaz ya. Ini ada yang masuk dari Saputra. Mohon pencerahannya Ustadz, saya terinspirasi dengan infak atau sedekah subuh yang sangat luar biasa yang ditausiahkan di Religi Pagi. Ilustrasinya mana yang lebih baik Ustadz? Saya berinfak atau bersedekah Rp50.000 tapi hanya setiap hari Jumat, atau saya bersedekah Rp5.000 di setiap subuh, sisanya Rp20.000 baru saya sedekahkan di hari Jumatnya. Nominalnya kan tetap sama, Rp50.000 setiap pekannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Kedua lo Ustaz, untuk dua pertanyaan dari pendengar kita Nenek Afni serta Saputra.
1: Jadi di dalam syarat atau di dalam rukun daripada jual beli atau terjadinya pertukaran harta dalam Islam itu ada yang disebut dengan objek akad. Nah, objek akad itu adalah barang yang dijual kemudian uang yang dibayarkan. Makanya di dalam Islam itu objek akad harus sangat jelas, harus terang menderang untuk menghindari unsur woror, untuk menghindari ketidakpastian. Jadi uang yang diterima pasti di apa artinya disetujui dan diridhoi oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Barang itu harus jelas jenisnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas jumlahnya apabila barang itu diterima oleh seorang pembeli. Jadi kualitasnya harus baik, karena itulah letak daripada ridho, letak daripada kerelaan atau persetujuan daripada pihak pembeli ketika membeli barang tersebut. Nah, kalau barang tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an ya, iza kaluhum awazanu hukum yukhsirun. Jadi ada orang-orang itu kalau berdagang, dia kalau dia menimbang atau menakar, maka dia akan memberikan kerugian kepada pihak pembeli. Nah, itu dosa besar, dan secara objek syarat daripada objek transaksi itu tidak terpenuhi karena unsur itu yang disetujui di dalam jual beli tersebut itu dilanggar. Ya, makanya tidak bisa perbuatan seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis Nabi yang mengecam perbuatan tersebut. Ya, dan itu adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Ya, artinya ketika terjadi ketidakjelasan, goror, kemudian juga penipuan, unsur manipulasi di dalam perdagangan, maka itu dia bisa membatalkan akad dan pelakunya adalah diganjar dengan dosa yang sangat berat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, jadi memang sedekah subuh itu secara spesifik disebutkan ya, bahwa ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Malaikat yang satunya itu berdoa Allahumma munfiqan khalaqa dengan Allahumma a'ti mursikan talaqa. Nah, itulah keberkahan daripada sedekah subuh tersebut karena didoakan oleh malaikat. Nah, kalau kita kembalikan kepada kaidah atau kepada hadis yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada Siti Aisyah ya, ketika beliau menasihati tentang amal, amal itu yang terbaik ya, di antara kriteria daripada amal yang terbaik itu dawamuha wa in aqwal. Jadi dia continue, dia istiqomah, dia mudawamah ya, terus menerus meskipun hanya meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi nilai sedikit kemudian dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu, itu lebih baik daripada sekaligus kemudian dalam bentuk yang sangat banyak. Nah, tentu ini apabila seperti zakat dengan infak itu kan tidak terikat dengan waktu. Ya, ada ibadah-ibadah harta kita yang terikat dengan waktu. Misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan terikat dengan waktu. Ya, meskipun pada ijtihad kontemporernya tasarrufnya itu memang diusahakan pada bulan Ramadan, tetapi ketika terjadi kesusahan bisa ditasarrufkan di luar daripada bulan Ramadan. Tapi pengumpulannya tetap di bulan Ramadan. Ya, ada misalnya zakat mal. Ya, zakat mal itu dia jika dibayarkan sampai dengan satu haul, ya satu tahun tersimpan di dalam satu haul tersebut, itu dia terikat dengan waktu tersebut. Ya, meskipun memang zakat itu para ulama menyatakan kalau zakat malnya itu disegerakan untuk pembayaran tanpa satu haul itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi pada dasarnya ibadah-ibadah mutlak, ya, ibadah-ibadah mutlak itu yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasul itu kriterianya adalah dawamuha wa in aqal. Jadi dia meskipun sedikit tetapi dia dilakukan atau dilaksanakan secara kontinu. Sekian demikian jawaban.
0: Baik Ustadz, kami masih melanjutkan kembali di layanan telepon, layanan WA ya, 0821-9664-8664. Sudah masuk di layanan telepon, silakan. Kami masih menanti pendengar serta sahabat budaya. Halo, Religi Pagi. Halo, Religi Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari mana, Pak?
5: Dengan Hasan di Telaga Biru.
0: Pak Hasan ya?
5: Iya.
0: Iya, silakan Pak Hasan, pertanyaannya.
5: Cuman mau tanya Pak Ustaz, di tiap duka ini Pak Ustaz, apabila almarhum ini ada pembicaraan hutang piutang, keluarga menunggu untuk pembicaraan itu. Kalau utang negara siapa yang tanggung jawab Ustaz? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk di layanan WA, pertanyaan dari Ibu Nani di Kecamatan Tolangohula. Pak Ustaz, bolehkah untuk keperluan primer seperti membangun rumah, bolehkah kita meminjam di bank pemerintah yang bunganya cenderung kecil? Adakah unsur riba, Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
1: Yang pertanyaan pertama itu agak, jadi dia hutang negara kepada almarhum atau almarhumah ya. Jadi mungkin ada kewajiban negara yang harus dia terima sebagai haknya sebagai warga negara, kemudian tidak terpenuhi ya. Nah, itulah beratnya menjadi pemimpin. Negara dalam hal ini adalah seorang pemimpin atau manusia-manusia yang memimpin di dalamnya. Itu memang berat sekali tanggung jawabnya. Kita lihat bagaimana misalnya.
0: Ya. Kami nampaknya mengalami koneksi dengan Ustadz Ruli. Semoga jaringan Ustadz Ruli bisa baik kembali ya. Masih kita menanti ya. Atau kita break dulu ya. Kakak operator, kita break dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Religi Pagi.

seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa ter

0: Religi Pagi, dan alhamdulillah sudah terhubung kembali melalui virtual Zoom bersama Ustadz Ruli. Kami melanjutkan kembali Ustadz, pertanyaan dari Pak Hasan Todolo Ustadz dan juga Ibu Nani.
1: Pak Hasan itu apa dulu yang pertama?
0: Yang tiap duka Ustadz, apabila almarhum ini ada pembicaraan.
1: Oh, iya.
0: Ustadz.
1: Iya. Baik, jadi kalau kita simpulkan bahwa ada kewajiban negara yang harus didapatkan, hak dia sebagai warga negara, ya. Jadi negara dalam hal ini yang dimaksud adalah para pemimpin-pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya, atau para pengurus atau para anggota yang mengurusi daripada apa istilahnya negara tersebut. Maka ini berat sekali tanggung jawabnya, ya, karena memang kita lihat bagaimana misalnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ya, Umar bin Khattab itu kan ketika menjadi khalifah dia beliau itu setiap atau ketika waktu-waktu malam itu beliau melakukan melihat kemudian memperhatikan daripada anggotanya, ya, daripada warga negaranya, daripada warganya, sampai dengan ketika dia dalam kisah yang terkenal itu kan ketika dia mendapatkan seorang yang kelaparan, ibu-ibu beserta anaknya, itu kan Umar bin Khattab sendiri yang memikul gandum tersebut sampai kepada rumah perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang berat sekali tanggung jawabnya. Nah, sehingga hisab itu dia berdasarkan jenis kepada kepemimpinannya. Semakin besar seorang pemimpin, maka dia semakin besar untuk memikul tanggung jawab. Rasulullah mengingatkan kepada kita kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin di situ besar kecilnya kepemimpinan berdasarkan apa yang kita pimpin. Jadi pertanggungjawaban daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, kemudian kepada pemimpin yang lebih tinggi lagi di kecamatan, kemudian di kabupaten, di kota, kemudian provinsi, kemudian naik kepada negara, individu-individu itulah yang dia bertanggung jawab. Jadi kalau ada hak yang tidak terpenuhi, ya maka warga negara berhak untuk atau dia akan dihisab berdasarkan kinerjanya, berdasarkan hak daripada warga negara yang dia tidak tunaikan sebagai kewajiban daripada bagian kerja, bagian tanggung jawabnya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya itu tentang bekerja sama dengan bank konvensional, ya. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa para ulama itu, ya, dia memang istilahnya tidak serta-merta tidak sepakat bahwa bermuamalah dengan bank konvensional itu adalah merupakan bagian daripada unsur riba, karena ada banyak sekali perbedaan yang apa istilahnya yang diterapkan di dalam bank yang berbeda dengan praktik rentenir. Ya, salah satu contohnya adalah ketika pihak perbankan itu mempelajari calon nasabah. Nah, sangat berbeda misalnya dengan praktik yang ada pada praktik-praktik rentenir. Nah, pada praktik-praktik rentenir itu memang yang dicari itu adalah orang-orang yang membutuhkan kemudian dieksploitasi. Dieksploitasi karena mereka tidak memperhatikan background, latar belakang, keadaan daripada calon nasabah, apakah dia akan mampu untuk menunaikan kewajibannya atau tidak. Karena tujuan daripada rentenir itu adalah mengambil keuntungan, ya, terjadi penzoliman, terjadi penghisapan harta kepada apa istilahnya kepada nasabah atau kepada orang yang bertransaksi dengannya. Nah, sementara pada pihak yang terjadi pada perbankan itu tidak seperti itu, ya. Pihak calon nasabah itu dipelajari dulu apakah dia akan mampu untuk melakukan kewajibannya atau tidak. Nah, kemudian di lain pihak yang untuk menghindarkan supaya transaksi itu dia bisa berkesesuaian dengan syariah adalah hasil di akhir. Ya, hasil di akhir itu dia harus jelas berapa jumlah angka yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Ya, jadi misalnya kalau tadi misalnya pembelian rumah, maka rumah tersebut harus diketahui berapa hasil di akhirnya. Tidak bisa tidak jelas. Nah, di situ yang akan dia masuknya unsur goror dalam kaidah ekonomi syariah. Jadi misalnya bank itu artinya

0: rumah itu yang dituju adalah 350 juta, maka di akhir daripada setoran itu dia harus menemukan angka 350 juta. Ya, nah biasanya ya kalau misalnya dia bunga flat maka itu bisa ditolerir sebagai bagian transaksi yang sah. Tapi kalau misalnya dia mengikuti suku bunga, ini yang kita riskan untuk mengatakan bahwa dia tidak masuk kepadanya unsur riba, karena bunganya bunga fluktuatif ya. Bisa jadi yang disetorkan tahun ini berbeda dengan tahun berikutnya. Nah disitulah tidak akan ditemukan jumlah angka rumah yang jumlah harga daripada rumah tersebut yang pasti. Nah kata kuncinya adalah nasabah harus mengetahui berapa yang disetorkan kepada pihak perbankan atau kepada pihak bank yang mengikat untuk transaksi rumah tersebut. Ya, jadi kalau seperti saya jelaskan tadi, kalau 350 juta maka yang disetorkan oleh pihak nasabah itulah akad yang disetujui harus didapatkan pada angka tersebut. Ya. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, Ustaz. Sudah ada di layanan telepon, silakan Pak Muiz. Tuduolo Pak Muiz. Assalamualaikum. Halo, ya. Pak Muiz.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan pertanyaannya Pak Muiz.
2: Ya, kemarin itu ada pembahasan dalam hal pertambangan ini. Yang jadi satu pertanyaan ini Pak, biasakan tambang ini kan ada unsur-unsur yang begitu tidak baik. Dari mereka dapat hasil kami ini, mereka barengan dengan berikan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Kemudian mereka sebagian memberikan zakat mal dalam hal pendapatan tambang itu. Apakah zakat mal mereka ini yang diberikan ini, apakah masih ada nilai keberkahan dari Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah masuk melalui channel YouTube RRI Gorontalo at Iskandar Pasisingi 7902. Pertanyaannya Ustadz adalah, belakangan ini sedang hangat di media mengenai wacana zakat dijadikan sebagai tax credit atau pengurangan pajak langsung. Dari kacamata ekonomi syariah, bagaimana penggabungan kewajiban agama dan negara ini bisa menguntungkan masyarakat luas? Silakan Ustadz.
0: Pertanyaan yang pertama tadi dari Pak siapa itu, dia agak samar-samar di saya, apa?
1: Pak Muiz Ustadz, pertanyaannya itu Ustadz ya, terkait dengan tambang, itu ada unsur-unsur yang tidak baik. Selalu membeli minuman-minuman yang keras, kemudian zakat mal yang mereka sedekahkan itu apakah sedekah Ustadz atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan.
0: Baik, apa istilahnya, tambang itu sendiri adalah merupakan usaha untuk menghasilkan uang. Nah, uangnya itu tentu didapatkan secara halal. Adapun perbuatan yang mereka lakukan, misalnya mereka sering melanggar syariat Islam, itu di luar daripada konteks yang pengeluaran atau mereka mengeluarkan zakat tersebut. Ya, meskipun memang Al-Qur'an itu mengatakan ukhulu bisilmikafa. Ya, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Artinya syariat Islam itu harus dipraktikkan secara keseluruhan. Ya, tidak bisa dia misalnya hanya rajin sholat kemudian tidak artinya dia rajin sholat kemudian tetap melakukan maksiat, melakukan membayar zakat, infak dan sedekah, tetapi juga melakukan maksiat. Nah ini tentu saja artinya antara uang yang didapatkan itu uang halal, kemudian dia berikan zakatnya, dia berikan zakat, dia bayarkan infak dan sedekahnya, itu sah baginya. Tidak ada hubungan antara perbuatannya dengan artinya tidak akan mengotori zakat tersebut. Ya, yang dia akan dapatkan itu adalah dosa. Jadi dosa dia melanggar ketentuan syariat atau melakukan maksiat, kemudian dia membayarkan zakat. Nah, pembayaran zakat, infak dan sedekahnya itu sah. Ya, sah. Kemudian orang yang menerimanya juga tidak akan menerima atau tidak akan berkonsekuensi terhadap dosa yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, orang itu tidak akan menanggung dosa daripada orang lain. Nah, bahkan kalau misalnya uang itu dia dapatkan misalnya dengan cara yang tidak halal, kemudian dikeluarkan zakat dan infak dan sedekahnya, yang akan berdosa itu adalah orangnya, bukan penerimanya. Jadi penerimanya tetap sah untuk menerima sedekah atau infak atau zakat tersebut, sementara yang menanggung dosanya itu adalah si pembayar zakat atau pembayar infak tersebut. Ya. Kemudian yang kedua tentang apa Mbak Ayu tadi ya?
1: Tentang wacana zakat ya. Ustaz, iya. Teks kredit ya. Ustaz.
0: Sangat baik apabila negara itu melakukan semacam penggabungan ya, atau penyetaraan antara amal-amal kewajiban-kewajiban syar'i kemudian juga dengan praktek-praktek hukum yang dilakukan oleh atau yang diadakan oleh negara ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri itu atau pemimpin itu dia melakukan kebajikan atau mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan dan undang-undang itu harus berkesesuaian dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Nah, dalam hal ini ketentuan Allah dengan ketentuan Rasul itu di mana harta itu tidak ditarik ya. Jadi di dalam ketentuan Islam itu tidak ada hak yang bisa ditarik oleh negara di dalam sebuah tatanan masyarakat kecuali berupa zakat. Kemudian infak dengan sedekah. Nah, infak dengan sedekah itu tidak wajib, tetapi yang wajib itu adalah zakat. Jadi tidak ada harta yang bisa dibayarkan oleh warga negara, dikeluarkan uangnya itu kecuali yaitu berupa kewajiban zakat ya. Maka semestinya zakat itu merupakan instrumen daripada pajak. Jadi kalau negara atau warga negara sudah, atau khususnya kaum muslimin sudah membayar zakat, maka mestinya pajaknya itu sudah tidak dia bayarkan lagi atau dia dikurangkan daripada kewajibannya membayar pajak ya. Nah, ini MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang zakat hubungannya dengan pajak. Ya, di mana ketentuannya itu adalah ketika harta itu berkesesuaian dengan syarat-syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka dia pemerintah berhak untuk menuntut kepadanya untuk bayar zakat. Tapi kalau harta-harta yang tidak memenuhi unsur kewajiban zakat, maka pemerintah juga tidak berhak untuk mengambil pajak atau mengambil zakat daripada harta tersebut. Ya, nanti istilahnya bisa dicari bagaimana bunyi secara spesifik daripada fatwa MUI tersebut.
1: Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir dari Bang One. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang berhutang belum selesai melunasi hutang tetapi dia berhutang lagi? Tuduh lo Ustadz.
0: Yang jelas hutangnya harus dia bayar ya. Hutang itu adalah transaksi yang sah. Jadi kalau misalnya dia berhutang kepada orang lain belum dia bayarkan, maka dia berhak untuk atau dia berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut. Nah, kalau dia berhutang lagi kepada orang lain, maka dia juga berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Yang harus dihindari itu adalah apabila dia tidak mampu untuk membayar hutang. Karena kalau dia tidak mampu membayar hutang, maka tentu hutang tersebut akan menjadi dosa besar apabila dia tidak terlunaskan. Atau dia misalnya jatuh kepada ahli waris, kemudian ahli waris tidak mampu juga untuk menyelesaikan hutang tersebut, maka tentu dia akan menjadi dosa besar, kecuali kalau misalnya yang punya piutang itu memaafkan dan mengikhlaskan hutang tersebut. Nah, maka dia akan terbebaskan dari hutang dan dosanya itu tidak akan dituntut lagi di akhirat oleh kewajiban dia membayar hutang tersebut. Sekian demikian jawaban.
1: Baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu Ustaz. Semoga perbincangan pagi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah serta memahami kewajiban zakat dengan lebih baik. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz Ruli, dan kami mohon kesediaan untuk Ustaz Ruli untuk menutup program Religi Pagi.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memadai dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Karena memang masalah kita sekarang ini adalah masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dibandingkan berusaha untuk memadamkan api. Itu yang jadi masalah kita sekarang.
2: Program revitalisasi ini harus betul-betul diseriusi karena ini merupakan anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone Bolango menyoroti kebiasaan masyarakat yang lebih dulu mendokumentasikan kebakaran daripada membantu melakukan pemadaman awal. Kepala BPBD Bone Bolango, Ahril Babiyonggo, mengatakan kebiasaan tersebut menjadi persoalan, terutama ketika api masih kecil dan masih memungkinkan untuk dipadamkan secara manual sebelum petugas tiba. Ahril meminta masyarakat yang melihat kebakaran tidak langsung panik dan mengambil video. Jika kondisi aman, masyarakat dapat membantu memadamkan api terlebih dahulu. Menurut Ahril, masyarakat dapat menggunakan peralatan sederhana untuk memadamkan api seperti ranting basah, air, atau membuat jalur pembatas agar api tidak menyebar.
1: Kemudian ada juga membuat jalur atau batas api agar tidak menyebar. Ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum tim gabungan atau damkar untuk datang ke lokasi. Karena memang masalah kita sekarang ini adalah masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dibandingkan berusaha untuk memadamkan api. Itu yang jadi masalah kita sekarang.
0: Yang menegaskan keterlibatan masyarakat dibutuhkan mengingat BPBD Bone Bolango saat ini hanya memiliki 2 armada pemadam kebakaran. Keterbatasan armada menjadi tantangan ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan. BPBD dapat meminta bantuan pemadaman kebakaran kota Gorontalo maupun tingkat provinsi. Masyarakat tetap diminta mengutamakan keselamatan. Jika api sudah membesar, segera melaporkan kepada petugas dan jangan memaksakan diri melakukan pemadaman. Kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kondisi ini membuat masyarakat di sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih akibat mengeringnya sumber-sumber air baku. Di samping persoalan kekeringan, kejadian kebakaran rumah, hutan, dan lahan dalam 3 bulan terakhir juga mengalami peningkatan. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan lebih optimal. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengungkapkan, penanganan dampak kemarau menjadi salah satu fokus dalam perubahan APBD tahun 2026 yang telah disepakati oleh DPRD bersama pemerintah daerah pada 15 September 2026. Dukungan anggaran dalam perubahan APBD diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan sekaligus meningkatkan penanganan terhadap kejadian kebakaran.
2: DPRD memang mendorong pemerintah untuk benar-benar siap menghadapi krisis kekeringan, termasuk juga dengan memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Dua hal itu menjadi fokus kami di pembahasan APBD perubahan 2026 yang baru kita paripurnakan kemarin. Layanan-layanan dasar kita pastikan sampai akhir tahun berjalan dengan baik, termasuk alokasi anggaran di BTT itu kurang lebih kita pastikan ada 2 miliar untuk mengantisipasi tadi penanggulangan kebakaran, operasional BPBD, dan instansi yang terkait yang akan membantu distribusi air.
0: Melalui perubahan APBD 2026, pemerintah berharap penyaluran air bersih seluruh instansi terkait dapat dilakukan secara lebih optimal. Selain itu, dukungan anggaran juga diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran rumah, hutan maupun lahan di wilayah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi satuan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan fasilitas belajar yang layak bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan perbaikan sarana pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi fasilitas sekolah berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk mendukung perbaikan dan revitalisasi sejumlah satuan pendidikan. Basir menjelaskan dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang membutuhkan penanganan sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ini program revitalisasi mencakup sejumlah jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.
3: Revitalisasi ini terkait dengan bagaimana perbaikan rehabilitasi sarana-prasarana dan tahun ini dan 2 tahun terakhir ini kami mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat yang langsung diberikan secara dikelola oleh sekolah, kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah secara mandiri melibatkan masyarakat setempat melalui P2SP, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Nah disitulah mereka akan melakukan dibantu oleh kesulitan perencanaan dan pengawasan sehingga paritas mutlak itu berada di sekolah yang sebagai penanggungnya ada kepala sekolah yang dibantu oleh beberapa unsur masyarakat dalam P2SP tadi. Dan untuk Bone Bolango saat ini yang sudah jalan, sudah dua satuan pendidikan tinggi jenjang SMP, lalu kemudian juga ada 6 satuan pendidikan SD, dan TK sudah 6 satuan pendidikan.
0: Basir Noh mengatakan perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dan peserta didik, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus melihat kebutuhan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di Bone Bolango. Pendengar, 78 satuan pendidikan di Kabupaten Bualemo tahun ini memperoleh alokasi anggaran revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Program revitalisasi gedung sekolah tahun ini diperuntukkan bagi satuan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
4: Pemerintah Kabupaten Bualemo memperoleh alokasi anggaran pembangunan melalui program revitalisasi gedung sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sebanyak 78 satuan pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi tahun ini. Menurut Bupati Bualemo Rumpagau, program revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bualemo mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa kurang lebih 3 bulan ke depan, Rumpagau meminta seluruh pihak yang terlibat mempercepat pekerjaan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
5: Ada 78 sekolah yang sudah disetujui untuk mendapat pembangunan melalui revitalisasi maupun pembangunan gedung unit baru. Ini suatu kebanggaan kita bersama, karena kalaupun APBD Kabupaten Bualemo 3-4 triliun, kita tidak bisa membangun sekolah dengan jumlah besar sebagaimana sekarang. Karena semuanya berharap di sumber dana APBD. Oleh karena itu, kita bersyukur mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mendapat revitalisasi perbaikan sekolah melalui PAUD, TK, SD, dan SMP. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
4: Selain ketepatan waktu, Rumpagau juga menekankan penggunaan material yang berkualitas dalam setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah tersebut. Hal ini dinilai penting agar sarana pendidikan yang dibangun dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Pemerintah Bualemo berharap revitalisasi dan pembangunan gedung baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik di berbagai jenjang. Rustianita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo sangat mendukung program pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi sekolah. Diharapkan dengan revitalisasi seperti ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang ada di daerah ini. PMK Bualemo berharap kegiatan revitalisasi tersebut tetap akan dilaksanakan di tahun depan. Untuk mengetahui seperti apa revitalisasi sekolah di Kabupaten Bualemo, berikut kita ikuti wawancara bersama Ahman Sarman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo.
6: Terkait dengan revitalisasi sekolah yang ada di Kabupaten Bualemo, kira-kira bagaimana ini, Pak? Silakan, Pak.
7: Jadi kita di Kabupaten Bualemo ada peningkatan terkait revitalisasi. Tahun lalu kita cuma dapat 20 untuk jenjang PAUD SD SMP. Tahun ini, kemarin yang sudah MOU saya hitung sudah 78. Ditambah lagi, minggu depan ada ketambahan lagi. Kita perkirakan sampai 80. Karena ada yang barusan berangkat juga ke Makassar sana, Jakarta. Ini revitalisasi kenapa banyak? Karena memang di Bualemo banyak sekolah memang yang butuh perhatian untuk perbaikan-perbaikan, termasuk ada yang bangun baru. Sebetulnya yang kita usulkan bangun baru itu bukan cuma satu, khusus jenjang TK ada beberapa, cuma yang terpenuhi lahannya itu baru satu. Ada yang lebih banyak lagi siswanya, cuma bangunannya ada cuma pinjam dari rumah warga yang kosong.
6: Pak Kadis, mungkin ada target dari pemerintah Kabupaten Bualemo ini kan mengingat tinggal beberapa bulan lagi ya 2026 ini terkait dengan revitalisasi sekolah ini, Pak.
7: Iya, kita target di kita pastikan sebelum tanggal 16 Desember sudah selesai semua program revitalisasi. Makanya bulan September ini insya Allah setelah September kita pastikan tidak ada lagi MOU. Kalau masih ada sekolah yang belum ada perbaikan itu nanti digeser ke tahun depan. Karena kalau sesudah September masih ada lagi MOU itu akan sangat mengganggu dalam hal penyelesaian pembangunan termasuk rehab dan lain sebagainya. Karena waktunya kan kalau bulan depan kan terhitung tinggal 2 bulan lebih. Sehingga itu hanya bisa September ini kita maksimalkan dan biasanya juga kementerian bisa menghitung. Paling telat itu bulan September akhir itu seluruh rangkaian penandatanganan revitalisasi selesai. Sehingga bulan Oktober itu sudah eksen untuk pelaksanaan pembangunannya.
6: Pak Kadis yang paling terakhir, apa yang perlu disampaikan terkait dengan keberadaan revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Bualemo ini, Pak?
7: Ya, ada tiga hal yang perlu saya titip melalui kesempatan ini. Yang pertama, program revitalisasi ini harus betul-betul diseriusi. Karena ini merupakan anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, tentu dengan adanya revitalisasi satuan pendidikan, kita berharap terjadi juga peningkatan mutu di antara murid, guru, dan juga terjadi stabilitas dari pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, kami juga masih sangat berharap di tahun-tahun depan ada perbaikan-perbaikan juga pada sekolah-sekolah bukan negeri tetapi juga mencakup yang swasta.
6: Terima kasih banyak Pak Kadis satu waktunya nih Pak. Assalamualaikum.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar minyak BBM khusus yang menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan atau regulasi. Regulasi ini salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas dan penggunaan BBM tersebut.
2: Praktik pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gerlong atau tangki modifikasi mendapat perhatian serius anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait antrian dan distribusi BBM, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, ketertiban, serta potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bahan bakar minyak. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan yang jelas. Menurutnya, penerbitan regulasi tingkat daerah salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas serta memastikan kepentingan dan peruntukan BBM tersebut digunakan.
3: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain dan lain-lain, itu juga kita melihat belum ada aturan yang mengatur itu. Motor, mobil itu bolak-balik itu nggak ada aturannya gitu loh. Jadi makanya kemudian kita akan rencananya kita mau RDP dengan ESDM, kita mintakan dipergubkan atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali seperti itu.
2: Erwin Ismail mengungkapkan jika regulasi daerah terbentuk, substansinya tidak semestinya hanya berorientasi pada pembatasan. Aturan ini juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk kegiatan produktif dan memiliki dasar penggunaan yang jelas. Erwin Ismail menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Koordinasi tersebut penting agar aturan yang diterapkan nantinya tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib. Bobi Riawan melaporkan.
1: Untuk memastikan setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Pohuwato rutin melakukan pemutakhiran data serta verifikasi laporan ketidaksesuaian DTSN dengan kondisi masyarakat. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya memastikan setiap bantuan sosial dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini dilakukan melalui pemutakhiran data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat berubah kapan saja, sehingga data penerima bantuan perlu terus disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato juga rutin melakukan verifikasi terhadap setiap laporan ketidaksesuaian data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Suslana Dewuso, mengatakan dalam melaksanakan proses pemutakhiran dan verifikasi, Dinas Sosial selalu melibatkan pemerintah desa dan kelurahan yang benar-benar mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Setiap temuan ketidaksesuaian data kemudian diusulkan untuk dilakukan perbaikan melalui operator 6NG yang bertugas mengelola data kesejahteraan sosial.
5: Akhir-akhir ini ada banyak laporan dari warga sekitar, ada juga aduan dari teman-teman pendamping sosial bahwa ada sebagian lansia atau warga masyarakat yang harusnya mereka masih layak menerima tetapi tidak lagi menerima. Itu kami desa akan melakukan verifikasi lapangan, kami juga dinas sosial biasanya langsung turun untuk melakukan verifikasi lapangan apakah memang yang tadinya menerima bantuan dan tiba-tiba tidak menerima bantuan, apakah memang masih layak. Kalau memang masih layak, kita akan lakukan usul sanggah melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Kemensos, dan seterusnya akan prosesnya melalui pembaharuan data oleh teman-teman yang ada di desa.
4: Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap DTSN semakin sesuai dengan kondisi masyarakat lapangan dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Provinsi Gorontalo yang jatuh hari ini tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial dan aksi menjaga kebersihan lingkungan. Pada kegiatan ini, seluruh stakeholder yang terlibat meliputi Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta unsur perhubungan darat, laut, dan udara. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Haryani mengatakan, selain upacara, rangkaian Harhubnas juga diisi dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Terminal Limboto. Rangkaian kegiatan ini juga mencakup pembagian bingkisan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian insan perhubungan kepada masyarakat. Joko mengatakan kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari agenda Harhubnas di tingkat Provinsi Gorontalo sehingga peringatan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
6: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di tingkat Provinsi Gorontalo, kami bersama seluruh stakeholder perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten Kota, ada Darat, Laut, dan Udara, itu melaksanakan upacara memperingati Hari Perhubungan secara bersama-sama. Jadi dilaksanakan di tingkat provinsi. Kemudian selain itu, besok juga paralel bersamaan kami melaksanakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Terminal Limboto, yang insya Allah juga pengoperasiannya akan dilaksanakan besok juga. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan pembagian bingkisan pada masyarakat tentunya. Jadi dalam rangka agenda Hari Perhubungan itu seperti itu. Selain itu kami di kantor masing-masing juga di UPT Kemenhub yang ada di Provinsi Gorontalo, baik itu KSOP, BPTD, dan Bandara Jalaluddin, kami juga melaksanakan kerja bakti bersih-bersih kantor dan lingkungan.
1: Sementara itu, jajaran unit pelaksanaan teknis Kementerian Perhubungan di Gorontalo juga melaksanakan kerja bakti dan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Joko menambahkan rangkaian Harhubnas 2026 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antara penyelenggara transportasi di Gorontalo. Hal tersebut sejalan dengan tema Harhubnas 2026 menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Menurut Joko, konektivitas transportasi perlu terus diperkuat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Kementerian Agama Kota Gorontalo terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerjasama tersebut penting karena membangun bidang keagamaan, kemudian pendidikan dan kerukunan tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Kemenag.
7: Sinergitas antara pemerintah Kota Gorontalo dan Kementerian Agama sangat penting dalam menjalankan kegiatan keagamaan di Kota Gorontalo. Kolaborasi yang telah terjalin dewasa ini ke depan akan terus ditingkatkan melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengutarakan sinergi yang telah terbangun antara Pemkot dan Kemenag merupakan salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan kegiatan keagamaan yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, tugas dalam membangun bidang keagamaan, kemudian pendidikan dan kerukunan umat beragama tidak dapat dikerjakan oleh Kementerian Agama sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang ada di Kota Gorontalo.
8: Sinergi antara pemerintah dengan Kementerian Agama ini tentu merupakan kekuatan yang sangat penting, sehingga menghadirkan pelayanan keagamaan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kami menyadari bahwa tugas membangun kehidupan keagamaan, tugas dalam bidang pendidikan dan juga kerukunan ini tidak mungkin dilakukan oleh kami sendiri, tetapi kita perlu berkolaborasi dengan semua pihak.
7: Kakan Kemenag Kota Gorontalo menambahkan pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan atau LAPAS melalui kegiatan sosial keagamaan. Diharapkan dukungan positif yang telah diberikan selama ini dalam hal pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hendra Rao melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Alhamdulillah ya Mah. Tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
5: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was. Karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
4: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
6: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check-up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check-up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-94-78-1515, Kota Gorontalo.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Kamis 17 September 2026, disampaikan perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 17 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Temini, selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menerima 24 peserta internship Dokter Indonesia Angkatan 3 periode September 2026. Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan dan pada kegiatan ya pembekalan dan penerimaan peserta internship Dokter Indonesia Angkatan 3 periode September 2026 yang dilaksanakan secara daring. Dilansir dari rri.co.id, Anang S. Otolu mengatakan program internship ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga puskesmas. 24 peserta internship pada periode ini akan ditempatkan di sejumlah wahana pelayanan, yakni RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi bersama Puskesmas Telaga, kemudian juga ditempatkan di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo, Puskesmas Kota Tengah, serta Rumah Sakit Otanaha bersama Puskesmas Bungingi dan juga Puskesmas Kota Barat. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kami sampaikan radiogram. Kita awali radiogram berasal dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo kepada seluruh calon mahasiswa baru program Dr. S3 Manajemen, seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan 3 S2 Manajemen, seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan 2. Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo melaksanakan kegiatan matrikulasi bagi calon mahasiswa baru program Dr. atau S3 dan program Magister S2. Studi kepakaran bagi mahasiswa Angkatan 1 dan Angkatan 2 RPL pada program Magister S2 Manajemen. Pada hari Sabtu 19 September 2026, dengan narasumber matrikulasi, diantaranya Profesor Dr. Mursalim Nohong SE, MSI, CWM, Dr. Ayu Anastasia Rahman, SIPMA, Dr. Sudarsono, SEMM, Ismail Tahir, SPD, MPD, PhD. Profesor, kemudian narasumber studi kepakaran sebagai berikut, Profesor Ronald K. Quinto, DPA, Institusi Institute of Public Administration and Governance, Bataan State Peninsula University, Philippines, Profesor Asosiat Eric G. Lopez, MPE, Institute of Public Administration and Governance, Bataan State Peninsula University, Philippines, Profesor Dr. Mursalim Nohong, SE, MSI, CWM, Institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian Dr. Dr. Andus Heri Saksono, MSI, Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, PRPDN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pelaksanaan matrikulasi dan studi kepakaran dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lantai 3 Gedung Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan alamat Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Kelurahan Wanggaditi. Pada seluruh peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Demikian radiogram ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tertanda Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Sudarsono, SEMM.

Selanjutnya mendengar radiogram berasal dari panitia pelaksana konferensi internasional tahun 2026 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional KUI Bina Mandiri Gorontalo didukung oleh Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Undangan ditujukan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat umum Universitas Bina Mandiri Gorontalo bersama Kantor Urusan Internasional KUI Bina Mandiri menyelenggarakan konferensi internasional multidisiplin tahun 2026 dengan tema 11 Years of SDGs Progress, Listen and the Next Ahead yang berlangsung hari Minggu 20 September 2006 pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai bertempat di Graha Aziza, Kota Gorontalo dengan pemateri Dr. Dr. Andus Heri Saksono, MSI, Research of Research Center for Domestic Affairs Indonesia, kemudian juga Zlatinka Bleber, CPA PhD dari Salem State University USA, Romeo Tamayo Quintos Junior, Institute of Public Administration and Governance, Philippines, Sandar Tun, PhD, dari United Kingdom, Ronald Ki Quinto, DPE, Institute of Public Administration and Governance, Philippines, dan terakhir Dr. Mohidin Farhan, University of Education, Lahore, Faisalabad, Kampus, Pakistan. Dengan informasi penting, biaya pendaftaran ini, peserta seminar internasional, Rp250.000, kemudian presenter proceeding Rp500.000. Artikel yang terima akan dipublikasikan pada proceeding terindeks nasional dan internasional dengan ISSN 26548690. Batas pendaftaran Kamis 17 September 2026. CP Seminar Internasional bertempat, kami ulangi untuk kontak person Seminar Internasional 0852-3979-3997. Dengan Sudari Ariyati Hamzah, kemudian paper and proceeding di 0822-9210-5155 dengan Tri Setiawati. Mengetahui Ketua Panitia Seminar Internasional Ariyati Hamzah, SS MHUM.

menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk pagi ini. Kita akan awali untuk program Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Ya, pendengar, kita masuk untuk sesi pertama topik kita Indonesia. Kali ini kita mengangkat topik menjaga persatuan dalam perbedaan, menguatkan semangat hidup berdampingan secara damai dan setara. Pendengar, perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana perbedaan latar belakang, karakter maupun pandangan dapat ditemui dalam berbagai lingkungan. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang saling hargai dan juga berdampingan secara damai, ya. Peringat di kehidupan masyarakat tidak tahu perbedaan ini menjadi hal yang sebenarnya wajar, ya, dalam menjalankan berbagai kegiatan. Setiap orang tentu punya caranya sendiri, cara masing-masing, mulai dari cara pandang, gagasan yang memang tidak selalu sama. Namun perbedaan ini juga perlu untuk dikelola dengan komunikasi yang baik agar tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat. Silakan untuk Anda pendengar, kita buka sesi interaktif di 0821-9664-8664. Topik kita di sesi pertama kita Indonesia, menjaga persatuan dalam perbedaan.

0: Anda juga bisa bergabung pagi ini di live Facebook kami di RRI Gorontalo. Silakan bisa di follow untuk fanpage-nya. Kita membuka untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya. Sekali lagi topik kita menjaga persatuan dalam perbedaan ya. Di berbagai tempat kita tentunya akan menghadapi berbagai orang dengan latar belakang berbeda ya. Dan sebenarnya beda pendapat yang kita hadapi ya, mulai di tempat kerja, kemudian juga di kampus ataupun di mana saja, ini sebenarnya dinamika yang harus kita hadapi ya. Dan kita perlu untuk menyesuaikan juga dengan orang-orang yang dengan latar belakang pemikiran dan juga background yang berbeda gitu ya. Nah, silakan untuk Anda sendiri bagaimana untuk menghadapi atau menjaga persatuan dalam perbedaan. Anda punya pendapatnya sendiri. Kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Ya, pagi ini kita sudah tersambung di ujung telepon. Ada Rizky, ya, Ketua Himakom UNG. Ya, ya, assalamualaikum, selamat pagi, Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Nah, ini Rizky, kalau kita ya di satu organisasi itu ada banyak perbedaan. Nah, yang menariknya adalah kalau kita di satu tempat dengan perbedaan pendapat, tapi masih bisa duduk bersama. Kalau dari Rizky sendiri, biasanya kalau ada perbedaan seperti ini, apa yang dilakukan agar suasananya tetap enak gitu ya?
1: Ya, ya, ya. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang di kehidupan sosial ini perbedaan hal yang paling lumrah, akan tetapi sangat kita perlu sekali cara untuk menangani hal tersebut, apalagi di organisasi sendiri. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah untuk lebih menghargai perbedaan. Nah, sebenarnya ada hal-hal atau bagian-bagian kecil yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menghargai. Karena kita tahu persis, masing-masing orang mempunyai latar belakang yang berbeda, ataupun perspektif yang berbeda. Setiap gagasan ataupun argumentasi yang mereka keluarkan, tentu wajib kita hargai. Karena untuk memanusiakan manusia, tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi hal-hal kecil seperti itu, misalnya menghargai gagasan mereka, dapat lebih memperlihatkan atau merepresentasikan bahwa cara kita menghargai manusia seperti itu juga.
0: Berarti jangan sampai karena pendapatnya beda kemudian orangnya dijauhi gitu ya?
1: Ya ya.
0: Nah, kalau ada anggota yang pendapatnya nggak diterima nih, gimana caranya biar tetap merasa dihargai dan juga nyaman untuk kerjasama dalam tim gitu?
1: Hal yang biasa saya lakukan, saya tidak pernah menolak pendapat orang lain. Mm-hmm. Yang pertama, walaupun ada banyak pendapat yang masuk, akan tetapi kita sebagai yang notabene sebagai ketua harus pandai mengkolaborasikan hasil dari pendapat-pendapat tersebut atau ide-ide tersebut. Begitu.
0: Nah, menariknya juga sebenarnya kompakan ini bukan berarti semua orang harus punya pendapat yang sama gitu, Rizky ya?
1: Betul.
0: Nah, pesan singkat mungkin ke teman-teman muda yang mungkin hari ini lagi berhadapan dengan perbedaan pendapat, apa yang sebenarnya perlu disampaikan ke teman-teman nih, Rizky?
1: Oke, untuk teman-teman di luar sana yang masih belum bisa menghargai perbedaan pendapat tadi, ya ada sedikit pesan singkat dari saya, yaitu menurut saya pribadi, orang pintar itu bukan berarti dia yang mampu mempertahankan argumentasinya, akan tetapi orang pintar itu adalah dia yang mampu mengerti perspektif. Karena bagi saya yang notabene anak jurusan ilmu komunikasi juga, bukan hanya mampu berkomunikasi dengan baik, akan tetapi mampu menjadi komunikan atau si lawan bicara atau si pendengar yang baik juga.
0: Oke, baik. Rizky, terima kasih sudah bersama RRI untuk pagi ini ya.
1: Iya, sama-sama siap.
0: Ya, Muhammad Rizky Saputra Abdul, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNG ya.

Nah, kalau dari Rizky sendiri itu perlu untuk menghargai setiap pendapat dari orang tanpa kita perlu untuk menjauhi gitu ya orangnya atau personnya. Nah, kalau dari pendapat lainnya silakan mendengar, Anda bisa bergabung di 082196648664. Tapi kita masih menjaga persatuan dalam perbedaan untuk sesi pertama pagi ini ya.

0: Baik, kembali kita di ujung telepon sudah bersama dengan Meski Repi, ini dari FKUB Kota Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, Bu Meske ya. Ya, kalau kita di satu forum, entah itu mungkin di rapat lingkungan nih, Bu Meske, organisasi atau kegiatan masyarakat, perbedaan pendapat ini kan sering muncul nih ya. Nah, menurut Ibu sendiri yang paling penting dilakukan agar perbedaan ini tidak berubah, justru berubah menjadi konflik gitu, gimana?
1: Ya, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi menurut kami dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama mengenai menjaga persatuan dalam perbedaan, yaitu sikap ya, toleransi dan tidak membeda-bedakan sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu tanpa pandang bulu suku, agama, dan ras. Dan kalau kita di Indonesia, khususnya di Gorontalo, sudah melaksanakan toleransi atau kerukunan tanpa membeda-bedakan perbedaan. Contohnya yang paling khas atau yang sudah kita jalankan yaitu pada masa pandemi COVID-19. Ya, itu Pak, kita saling membantu manusia yang sedang sakit, sedang menghadapi permasalahan yang cukup berat. Kita sudah jalankan itu dengan baik, kerjasama ya, saling membantu yang kena musibah itu tanpa bulu pandang bulu ya, maupun di agama atau suku, kita tidak pernah memandang bulu itu. Dan luar biasa itu sudah terlaksana ya di Indonesia, khususnya di Gorontalo.
0: Bu Meske, ini kadang kan orang kalau misalnya pendapatnya berbeda itu mereka marah justru bukan karena pendapatnya, tapi karena pendapatnya yang kurang didengarkan gitu ya. Nah, gimana kita untuk belajar mendengarkan pendapat orang yang pandangannya itu berbeda dengan kita sendiri gitu?
1: Ya, tentu yang kita tanamkan itu yang pertama itu saling menghargai perbedaan dan saling menghormati. Saling menghargai. Ya. Komunikasi yang baik agar kita hidup damai, harmoni, bersatu hati tanpa ada perselisihan. Jadi tentu kita harus jaga itu. Yang pertama itu kita harus hidup rukun. Karena rukun itu luar biasa ya, yang kita sudah alami di masyarakat ya. Tentu keadaan hubungan antar sesama yang saling pengertian, menghargai kesetaraan. Apalagi mengenai ajaran agama kita sudah luar biasa ya di Gorontalo.
0: Nah, kalau kita bicara soal kehidupan antarumat beragama juga, Bu Meska, ini menarik gitu ya. Karena kita sehari-hari kan akan ketemu gitu dengan orang-orang yang juga berbeda keyakinan ya. Nah, hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat agar toleransi itu bukan hanya diomongin saja, tapi benar-benar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana?
1: Contohnya di masyarakat, ya, kita kerjasama. Tetangga dengan tetangga, ada hari-hari raya besar, tentu kita saling silaturahmi. Kalau ada idul hari raya Idul Fitri, tetangga kita ya kita bisa salam-salamin. Dan untuk hari raya Natal untuk umat Kristiani, kita saling silaturahmi. Contohnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota maupun provinsi. Ya, mereka keliling safari Natal, safari Idul Fitri, ya saling memberikan salam-salam pada hari raya besar Imlek. Ya, kita lihat kalau ada Imlek di sini ya, Cap Gome, ya itu luar biasa antusias masyarakat. Nah, itu sudah menunjukkan religi atau kerukunan antar umat beragama. Disitulah kita saling memupuk ya antar perbedaan kita. Ya.
0: Iya. Jadi memang
1: Kalau di Gorontalo ini ya saling membantu kerjasama ya, itu disebut mohuyula, itu saya lihat sudah amat luar biasa. Ya, saling mendukung ya satu sama lain sehingga tercipta kerukunan, aman dan damai.
0: Iya. Jadi Bu Meska ini sebenarnya hidup berdampingan itu tidak harus membuat kita sama, tapi tetap dengan keyakinan berbeda, tapi pandangannya masih sama gitu ya. Saling menghargai intinya gitu ya.
1: Ya, saling menghargai itu pokok. Ya, kita menghargai perbedaan. Karena kita negara NKRI ya. Biar berbeda-beda tetap satu.
0: Baik. Mungkin ada satu pesan sederhana untuk masyarakat atau pendengar RRI pagi ini di tengah perbedaan kita menjaga persatuan. Silakan Bu Meska.
1: Iya. Tentu pesan saya kepada masyarakat ya di Gorontalo, apa yang sudah kita rawat, kita jaga tentang kerukunan antar umat beragama, ya itu kita pupuk terus. Saling menghargai, toleransi, saling menghormati perbedaan. Karena perbedaan itu indah. Bagaikan taman, bunga-bunga di taman ya. Kalau bunga itu satu warna, tentu tidak indah. Tapi bunga itu kalau di taman berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, ya tentu indah dipandang.
0: Baik.
1: Itulah Indonesia. Iya. Perbedaan tekad satu indah. Jadi kita pokoknya kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu menyatukan kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan di negara Indonesia. Hidup berdampingan secara damai dan setara itu luar biasa yang kita sudah jalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu saya harap kepada masyarakat di Gorontalo, kita jaga, kita rawat itu agar selalu tercipta hidup rukun dan damai. Kita bisa bekerja dengan enak, ya bisa menghasilkan ya rezeki kepada kita semua dengan kita menjaga kerukunan dan kedamaian, harmoni.
0: Iya, baik. Ibu Meske Repi dari FKUB Kota Gorontalo, terima kasih Ibu Meske sudah bersama RRI pagi ini. Selamat beraktivitas kembali ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, pendengar silakan untuk komentar Anda di 082196648664. Kita masih buka untuk line telepon ya. 082196648664. Menjaga persatuan dalam perbedaan ya. Anda juga bisa bergabung di live chat Facebook ya pagi ini.

Ya, seperti dari Ibu Meskin tadi, ada yang melihat sebuah persoalan dari sisi yang berbeda, ada juga yang punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, disinilah kita sebenarnya diuji ya kemampuan kita untuk saling menghargai ya, karena berbeda pendapat ini bukan harus gitu kita bermusuhan gitu ya. Tidak sepakat dengan seseorang juga bukan berarti kita tidak bisa lagi untuk bekerja sama ya. Justru dalam kehidupan bersama ini kita perlu untuk belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik ya, mendengarkan orang lain, juga mencari jalan tengah ketika ada perbedaan yang muncul. Hal sederhana juga yang dikatakan Bu Meske tadi ya, menghargai setiap keyakinan orang lain, tidak memaksakan juga, dan menjaga cara kita untuk berbicara ya. Sebenarnya ini sudah menjadi bagian atau hal-hal sederhana yang sudah menjadi bagian dari upaya untuk menjaga persatuan ya. Dan ini juga berlaku di mana saja nih pendengar ya, di lingkungan keluarga, tempat kerja, kampus, organisasi, sampai di lingkungan tempat tinggal. Kita masih nantikan untuk Anda di line telepon untuk pagi ini pendengar. Sebelum kita beralih untuk sesi kedua ya, kita nanti akan break.

Nah, pagi ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana dari tanggapan Anda perbedaan ini bisa dikelola ya, dan dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menjadi sebuah sumber perpecahan, tapi ini justru menjadi kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Masih ada waktu untuk Anda mendengar, 3 menit lagi di line telepon juga live Facebook pagi ini untuk komentarnya ya.

0: Ya pendengar, kita cukupkan untuk sesi pertama Kita Indonesia pagi ini ya. Kita masih akan kembali dengan topik di sesi kedua. Anda masih bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus informasi di rri.co.id.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Mendengar. Kita masih di program Gorontalo pagi ini dan kita masuk di sesi kedua ya. Kita mengangkat topik penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo, sudahkah tepat sasaran? Nah, pendengar, pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi petani untuk mendukung kegiatan usaha tani. Ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau tentunya diharapkan dapat membantu petani untuk memenuhi kebutuhan pemupukan ya, sesuai dengan komoditas yang ditanam. Karena itu penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu juga benar-benar menjangkau petani yang berhak ya. Di lapangan proses untuk mengajukan ya pupuk bersubsidi ini tentu menjadi pengalaman yang berbeda ya bagi setiap petani ya. Mulai dari pendataan penerima, ketersediaan pupuk di kios hingga jumlah pupuk yang diterima ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Kondisi ini juga berdengar penting untuk melihat apakah kebijakan subsidi ini sudah dirasakan oleh petani. Ya, bagi petani pupuk bukan hanya soal harga, tapi juga soal ketersediaan pada waktu yang tepat. Ketika pupuk susah untuk diperoleh atau jumlahnya yang tidak sesuai kebutuhan, hal ini dapat mempengaruhi proses budidaya dan juga biaya produksi. Ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 0821-9664-8664 dari masyarakat yang ingin menyampaikan komentarnya. Mungkin yang paling relate ini adalah para petani ya. Seperti apa menurut Anda pendengar ya, penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo ini sudahkah tepat sasaran? Di 0821-9664-8664 sudah ada Pak Furqon Hasan. Silakan Pak Furqon.
1: Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: jadi terkait dengan pupuk subsidi ini kan sudah ada namanya kios yang ditunjuk. Nah, kemarin kami diskusi dengan penyuluh, yang jadi persoalan sekarang itu bukan persoalan tepat sasaran, tapi yang jadi masalah itu Pak, ini pupuk ini tidak ditebus.
0: Ya.
1: Jadi kalau tidak ditebus, kasihan mengalami kerugian ini yang bagian pengadaan yang dipercayakan ini. Dan itu mereka ada sanksi itu. Begitu hasil diskusi saya dengan penyuluh. Nah, harus kita bicara apa, bagaimana pemerintah dalam hal ini instansi terkait agar pupuk yang sudah dimasukkan dalam RDKK itu ditebus. Nah, kendala sekarang ini tidak ditebusin yang bagaimana ini? Ini perlu kita, artinya ini perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Furqon ya. Untuk penelpon selanjutnya silakan 0821-9664-8664 ya. Ya memang di satu sisi pemerintah ini sudah memiliki data dan juga mekanisme tertentu untuk menentukan siapa yang mendapatkan pupuk bersubsidi ini ya. Ada petani juga yang mungkin merasa prosesnya mudah, tapi ada juga yang mungkin masih menemui kendala seperti Pak Furqon tadi ya. Misalnya pupuk yang belum tersedia ketika dibutuhkan, juga jumlah yang tersedia ini tidak sesuai dengan kebutuhan, atau petani yang masih belum memahami bagaimana untuk mendapatkan atau mekanisme untuk mendapatkannya seperti apa ya. Ya. Nah, ini bukan hanya soal pupuknya atau ada atau tidak ya, tapi juga distribusinya berjalan sesuai kebutuhan petani atau sesuai aturan yang berlaku ya. Bagaimana dengan pendapat Anda lainnya, silakan di 0821-9664-8664. Kita masih berikan waktu untuk Anda di sesi kedua ya. Topik kita penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo, sudahkah tepat sasaran?

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Hamsa Ninche yang juga merupakan petani ya, Pak Hamsa ya.
1: Ya, ya Pak Adar. Ya.
0: Pak Hamsa, dari pengalaman Pak Hamsa sendiri, kalau sekarang nih ya untuk membutuhkan pupuk bersubsidi, biasanya prosesnya itu bagaimana? Mudah atau justru ada kendala nih Pak Hamsa?
1: Bukan cuma mudah lagi Pak Azhar ya, sangat-sangat mudah Pak Azhar, sangat-sangat mudah. Dan ditambah dari harganya sudah murah, sangat terjangkau. Prosesnya sangat mudah, kita bawa KTP asli saja, sudah bisa langsung tebus. Dan informasi pupuk itu cepat sekali beredar. Beda dengan tadi keluhan dari Pak Furkan, ada pupuk yang tidak ditebus, tapi di khususnya kami di Paguyaman dan Wonosari itu tertebus semua.
0: Di Paguyaman Pak Hamsa ya.
1: Paguyaman dan Wonosari ya,
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari jumlahnya gimana nih Pak Hamsa? Apakah cukup untuk kebutuhan lahan atau masih kurang?
1: Kalau memang dibilang kurang ya karena ketersediaan pupuk yang ada di RDKK itu hanya bisa melayani, memenuhi lahan 2 hektar. Itu kan dibatasi seperti itu. Tapi misalnya kalau di satu keluarga kita punya kakak, kita kan bisa gunakan anak untuk tebus pakai KTT-nya apabila lebih dari 2 hektar. Tapi sebenarnya sangat mudah. Semua yang persoalannya ini kan dibatasi 2 hektar dan memang itu harus dibatasi, kalau tidak susah juga mungkin pupuk akan lari kemana-mana.
0: Iya. Nah, Pak Hamsa ini kan dibatasi untuk 2 hektar gitu ya. Kalau misalnya nih untuk pupuknya yang diterima tidak mencukupi, untuk menyiasatinya gimana Pak Hamsa?
1: Itu tadi, misalnya saya punya anak 3. Lahan saya 5 hektar, maka saya akan menggunakan KTP dari anak-anak saya itu, itu menyiasat sehingga terpenuhi. Tapi menyiasati ini bukan menyiasati asal-asal, harusnya kan sudah terdaftar juga mereka, sudah ada di RDKK, termasuk anggota kelompok, mereka juga petani. Disiasati seperti itu.
0: Jadi emang beda-beda sebenarnya petani ini untuk pengalamannya gitu Pak Hamsa ya. Nah, kalau dari Pak Hamsa yang perlu diperbaiki dari penyaluran pupuk ini, apakah pendataannya atau jumlahnya atau ketersediaannya nih Pak Hamsa?
1: Kalau ini hanya saya bercerita tentang di sekitar di Paguyaman dan Wonosari.
0: Oke.
1: Hampir tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Karena satu tahun terakhir ini sejak ditetapkannya SK Menteri itu, kami merasa sangat mudah sekali untuk tembus pupuk. Tepat waktunya, di saat kita mau pupuk itu, pupuk ada. So, kalau memang misalnya dijanjikan misalnya habis hari ini, dia bilang, Pak, datang lagi hari Rabu, Pak, ya. Datang lagi. Itu hari Rabu karena selasa pengiriman. Begitu selasa pengiriman, hari Rabu kita datang itu langsung ada juga.
0: Sudah ada gitu ya.
1: Okay. Jadi ya langsung ada. Kalau dulu itu kita sudah tanam uang di situ karena ingin keinginan kita supaya diprioritaskan. Sudah simpan uang di T-Mart, di kios. Simpan uang saya punya untuk periode berikutnya ini saya sudah simpan begini-begini. Pada akhirnya juga kelabakan juga timarnya membagi-bagi pupuknya. Kalau sekarang tidak, dijanjikan datang hari Rabu Pak ya, pasti hari Rabu itu ada. Pasti hari Rabu itu ada.
0: Oke, jadi dari pengalaman Pak Hamsa ini jadi gambaran dari sisi petani yang ada, khususnya di Paguyaman gitu Pak Hamsa ya. Baik. Ya, semoga kita berharap untuk kebutuhan pupuk ini bisa mudah dipenuhi untuk semua petani gitu ya. Terakhir Pak Hamsa, pesannya ke para petani apa nih?
1: Seperti tadi ya, kita mendengarkan keluhan dari Pak Furkan, apapun yang terjadi di lapangan tolong disampaikan ke penyuluh tim pendamping BPL. Jadi ada apabila ada misalnya kita menemui kendala terutama distribusi pupuk, jadi kita langsung sampaikan dan pasti ada solusinya.
0: Okay.
1: Pasti ada solusinya seperti yang disampaikan oleh Pak Purkan tadi.
0: Baik.
1: Karena kita mengeluh sekarang ini sudah tidak zamannya mengeluh, karena sudah ada, sudah tersedia, harganya lagi murah, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan produksi dan produktivitas petani. Demikian Pak Azhar.
0: Baik, terima kasih Pak Hamsa Ninche ya.
1: Ya,
0: baik di Pagiaman. Kita sudah tersambung kembali, ada Pak Muis di Limboto, silakan Pak Muis.
2: Ya, menarik Pak, apa yang disampaikan masalah pupuk ini. Saya juga ini bukan pupuk, saya bukan petani, tapi saya ASN. Cuma saya ingin mau belajar masalah cara bertani ini Pak.
0: Ya.
2: Alhamdulillah dalam hal penyaluran pupuk ini sudah begitu memuat bagi kita petani. Kita juga itu apa dengan pupuk urea, pupuk petani, nanti kita sudah terjun di perkebunan ini, maka kita bisa memahami ini bermacam-macam apa nama pupuk ini. Itu pun dari segi jagungnya pun ada bermacam-macam, narik jagung, ada yang sumo, ada yang tidak tahu apa yang ini. Ini yang alhamdulillah cuma yang jadi persoalan ini adalah mungkin bisa dari harga itu bisa kita turunkan dan untuk bisa membantu masyarakat yang tinggal istilah masyarakat petani ini yang perlu kita bantu dan hal harga pupuk itu harus diturunkan Pak. Boleh di apa namanya itu di kepada pemerintah untuk hal pupuk itu harus diturunkan harganya, supaya petani bisa hidup lebih baik lagi dalam kesehariannya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Muis di Limboto ya. Pak Muis lebih menyoroti ke harganya nih yang perlu untuk disesuaikan atau diturunkan untuk para petani gitu ya. Karena mengingat juga kondisi saat ini ya di musim kemarau gitu ya. Nah ini bagi para petani juga memang persoalan pupuk ini sangat berkaitan dengan waktu. Misalnya petani juga yang sudah siap dengan lahan dan benih, jadwal tanam yang sudah ditentukan biasanya ya. Kemudian pada saat masuk di tahap pemupukan, ketika pupuk yang dibutuhkan masih belum tersedia kan, ini juga akan jadi masalah gitu ya. Nah di situasi seperti ini tentu bisa menjadi persoalan ya. Tapi kalau dari pengalaman Pak Hamsa tadi, alhamdulillah di wilayahnya ini sudah cukup ya. Bahkan untuk penyalurannya itu sudah tidak ada masalah. Ya. Nah, bagaimana di tempat Anda, para petani lain atau masyarakat lainnya bisa menyampaikan, silakan 0821-9664-8664 ya. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda juga di live chat YouTube, Facebook RRI Gorontalo ya. Nah, Provinsi Gorontalo juga pendengar, ini kita tahu bersama daerah yang aktivitas pertaniannya cukup penting ya bagi perekonomian masyarakat. Kita bisa melihat petani bekerja di berbagai wilayah dengan komunitas dan juga kondisi lahannya yang berbeda-beda. Ya. Maka pembahasan mengenai pupuk bersubsidi ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi petani masing-masing di daerah gitu ya. Apakah pendataan penerima pupuk bersubsidi ini sudah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, ya? Kemudian juga bagaimana ketersediaan pupuk di kios-kios resmi, dan yang tidak kalah penting juga nih, apakah petani itu sudah paham sebenarnya untuk mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, seperti ada juga penelpon sebelumnya ya, ini mengenai penebusan yang menurutnya masih bingung mekanismenya seperti apa, termasuk jumlah dan juga jenis pupuk yang menjadi haknya ya. Ini menjadi ruang penting juga untuk kita bicarakan gitu ya. Karena ada, kalau ada petani yang mengalami kesulitan, tentunya ini perlu dilihat juga persoalannya berbeda di bagian mana ya. Apakah ada pendataannya, justru distribusi atau ketersediaan juga mekanisme penebusannya.

Nah, dari sinilah juga kita akan melihat sebenarnya pendengar ya, keluhan-keluhan masyarakat atau juga para petani di luar ini seperti apa gitu ya. Berbeda-beda tentunya di setiap wilayah ya. Karena ukuran keberhasilan sebuah kebijakan juga ini tidak hanya dilihat dari bagaimana

Ya silakan untuk Anda mendengar di line telepon, kita masih berikan waktu sebelum kita beralih ke topik ketiga terakhir ya. Kita masih dengan topik mengenai persoalan pupuk bersubsidi ya. Di Gorontalo apakah sudah sesuai atau tepat sasaran? Nah, kalau persoalan pupuk ini tidak ditangani dengan baik juga memang dampaknya bisa berlanjut ke kegiatan usaha tani ya. Petani bisa mengalami tambahan biaya ketika harus mencari pupuk gitu di tempat lain atau membeli pupuk non-subsidi ya. Kalau tadi Pak Hamsah itu sebenarnya untuk distribusinya lancar ya. Hanya saja untuk ketercukupannya itu masih kurang gitu karena memang dibatasi ya. Ini mereka harus memutar otak kita gitu, atau mencari cara untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan pupuk ini gitu, dengan menggunakan KTP gitu ya, KTP dari anaknya gitu. Nah, ini yang paling dikhawatirkan tentu adalah ketika pemupukan tidak bisa dilakukan sesuai juga waktu yang dibutuhkan tanaman ya. Karena itu bagi petani kepastian mendapatkan pupuk ini menjadi satu yang hal yang penting ya. Mereka ingin tahu pupuknya tersedia di mana, kapan bisa diperoleh, dan juga berapa jumlah yang bisa ditebus dan berapa harga yang harus dibayarkan ya. Kalau tadi petani lainnya juga mengatakan perlu disesuaikan harganya ya. Nah, ini ada berbagai persoalan ya. Kita bisa melihat bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ini membutuhkan perhatian dari banyak pihak ya, bukan hanya pemerintah tapi juga distribusi, kios, kelompok tani, penyuluh, dan juga tentu saja petani sebagai penerima manfaat.

Baik, kita cukupkan ya pendengar untuk topik di sesi kedua. Masih kami berikan kesempatan nanti di topik ketiga pendengar ya. Kami akan kembali dengan topik revitalisasi sekolah di Gorontalo, mutu pendidikan meningkat. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Pendengar, topik kita di sesi ketiga, revitalisasi sekolah di Gorontalo ya. Apakah mutu pendidikan ini meningkat ya? Pendengar, revitalisasi sekolah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas sarana dan juga prasarana pendidikan ya. Program ini dilakukan untuk memperbaiki berbagai fasilitas sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memenuhi kebutuhan pembelajaran ya. Nah, tahun 2025 sebanyak 91 satuan pendidikan di Gorontalo ini mendapatkan bantuan revitalisasi. Sementara April 2026 pemerintah meresmikan revitalisasi 30 satuan pendidikan dari berbagai jenjang ya. Perbaikan ini juga mencakup ruang belajar, kemudian juga laboratorium, perpustakaan, toilet, ruang administrasi, juga fasilitas pendukung lainnya. Ini tentunya agar lingkungan sekolah menjadi lebih aman ya, nyaman dan tentunya layak bagi siswa ya. Pelaksanaan revitalisasi ini juga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tapi melibatkan sekolah dan masyarakat sekitar ya. Melalui pendekatan swasekolah, pihak sekolah juga diberi peran untuk mengelola proses revitalisasi ini, sedangkan masyarakat itu dapat terlibat dalam penyediaan. Tentunya juga mendengar revitalisasi ini berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan ya. Anak-anak yang sekolah di wilayah perkotaan maupun pedesaan pada dasarnya punya hak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak gitu ya. Karena itu penentuan sekolah yang mendapatkan revitalisasi ini juga menjadi hal yang penting, di mana sekolah yang paling membutuhkan juga seberapa tinggi ya atau berat tingkat kerusakannya, dan juga masih banyak hal lainnya seperti jumlah siswa, fasilitas yang sudah memenuhi kebutuhan pembelajaran, juga bagaimana akses sekolah ini dan kondisi lingkungan sekitarnya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini juga penting agar revitalisasi benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan, bukan hanya memperbaiki bangunan tetapi juga menjawab persoalan pendidikan di lapangan. Terlebih lagi bagi daerah yang ada kebutuhan pembangunan lebih besar ya, kondisi geografis misalnya atau juga akses transportasi, ketersediaan material hingga kemampuan sekolah untuk mengelola fasilitas, ini dapat menjadi tantangan tersendiri ya. Silakan komentar Anda pendengar di 0821-964-8664. Topik ini juga nanti akan dibahas jam 9 ya dalam dialog Gorontalo pagi ini. Sekali lagi topik kita revitalisasi sekolah di Gorontalo ya. Nah, membangun sekolah yang bagus adalah memastikan juga sekolah ini terus terawat dan dimanfaatkan secara maksimal ya. Dengan demikian revitalisasi sekolah di Gorontalo dapat dilihat bukan hanya sebagai program pembangunan sarana pendidikan, tetapi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Harapannya fasilitas yang semakin baik ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas guru, juga penguatan proses pembelajaran ya, juga pemanfaatan teknologi, juga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ya, kita berharap saja fasilitas yang semakin baik ini bisa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas guru ya, juga penguatan proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi, juga keterlibatan masyarakat. Dengan begitu revitalisasi tidak berhenti pada perubahan fisik bangunan, tapi benar-benar apa ya, memberikan dampak terhadap pengalaman belajar anak-anak ini ya. Tentunya untuk pembahasan lebih jauh kita akan ikuti di jam 9 pendengar yang akan menghadirkan narasumber ya. Anda juga bisa bergabung kembali nanti di line telepon 0821-964-8664.

Baik pendengar, kita jumpa untuk topik kita di sesi ketiga. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon untuk pagi ini, juga mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Kami ingatkan kembali untuk Anda, topik ini akan dibahas kembali dalam dialog jam 9 pagi nanti. Terima kasih untuk Anda sekali lagi. Kita akan ikuti informasi warta berita dari RRI Pro 3 di jam 8. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Muhammad Firmansyah, Raihan Datau, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BP